105.1 102.5 95.6 91.1 My Freeview 706 Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

HFM Malam Air. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Warna pendengar kita semua. Selamat Yahya. Selamat Sum. Selamat Pegelap. Selamat Lom. Lom pagi dah pukul 8 ya. Lom pagi belum tu dah bangun ya. Jadi pada selamat Lom ya. Okay, jadi untuk Arika ya, permulaan siaran Asyik FM ya, bersama dengan Azizi nampaknya teman-teman kaya semua ya, daripada jam ya 8 pagi dimulai semua sampailah ke jam 12 tengah hari kita dalam segmen kita ya, Gahju Asyik. Dan juga ya, pukul 9 kita ada ya berita dalam biletinnya. Lepas itu kita ada motivasi pada jam 15 dan Gahju Asyik untuk kembali sampailah ke jam 11 pagi. Selamat pagi, berita dalam dialek Jakon. Lepas itu kita mulai Gahju Asyik sampai ke jam ya 12 tengah hari kita. Okey, dan Asyik FM bersiaran ni 8 pagi sehinggalah ke jam ya 12 malam ya, 12 jam sehari. Sudah pastinya menggunakan 4 dialek utama itu semua itu meja Jakon. Temuan mungkin adalah suku masyarakat orang kita ya. Ada banyak, kita ada suku kaum Jahud, suku kaum Batik, suku kaum Melai, suku kaum Mahmeri ya. Kita ada suku kaum Kensiu ya. Kita ada banyak kawan kita ya. Suku kaum Jahai pun ada ya. Kawan kita Smakri pun ada ya. Kawan kita suku Kensiu yang berada di Kedah tu. Selamat pagi ya. Kita suku Batik ya, yang ada di Pahang, yang ada di Kelantan pun ada eh. Dan Sumatera ada juga, sampai di Terengganu pun ada eh. Okey, jadi buat kawan kita ya, untuk edisi pagi kah ya. Okey, 5 ya, Julai 2022. Moga selalu nak nyampak kawan kita yang bangun pagi hari kah ya, dimurahkan rezeki ya, rezeki kewangan, rezeki kesehatan ya, moga rezeki mencurah-curah ya, ibarat air yang turun ya. Ya, macam hujannya ada gerabak bunyi duitnya. Okey, selamat pagi, selamat pagi Brand Adam sama Iya Elok Gasa DJ Asyik gerdeger iya te katanya, si cerah katanya ya, maduh-maduh katanya. Oi, maduh-maduh Brand Adam ya. Itu mana madu ada cuan tu dia. Terima kasih infonya. Dia kemarin Helen katanya cerah. Wah, kawan kita ya. Senang yang cuti senang lah ya. Cuaca, kalau cuaca hujan tak best ya. Kalau kemarin Helen ya, nak cuaca yang sedang-sedang suam-suam eh. Yang tiupan angin yang sejuk. Oi, selamatnya ya. Ambillah masa cuti buat kawan-kawan kita ya, yang ada rezeki lebih tu. Okay. Baik, ditemankan dengan Zizi untuk pagi kah maka kawan kita. Kita harapkan jangan lupa untuk dengarkan Asyik FM melalui frekuensi Asyik FM ya, macam biasa 89.3 Tuning Jalan Terpang, 91.1 di Lemah Kelang ya, 93.1 di Lenggung Perak, 56 Melaka Johor Utara, 97 di Kerik Perak ya, 99.9 Damak Pahang, 102 ya, 1.5 di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidul, Sungai, Kepung Gajah, Kampak, 102 ya, 1.7 di Gunung Kledang, dan 1.51 ada Gunung Berincang, Tapal Langkap dan juga Sungai. My TV jangan lupa 706 dan juga melalui RT yang klik yang boleh buat turun secara percuma. Dan juga live kita ada get live kita memang boleh nampak tu yang tugas tu tengok sikit yang Bang Gigi yang tengah pakai sepang mata ni dapat like, share dan tiap-tiap akaun kita. Baik, untuk itu jom kita dengarkan lagu pembukaan pagi kah ya, daripada sahabat kita ya, Fazza dengan lagunya Goyang Salsa Tum.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

Ya, itu dah. Jaga cari ringan. Apa bersama dengan kita ya untuk pagi ini. Apakah kawan kita beri semangat apakah kawan kita yang masih lagi ngalau. Yalah, kalau rumah mungkin mungkin juga ya. Kalau dekat rumah ya. Mungkin masih lagi lah ya. Kalau pada aktiviti ya. Dekat memang. Biasanya waktu kita ngalau sekian kan. Tidur malam pun lama sekian. Yalah, kadang dia bermacam-macam ya. Kalau di hujung jari kan dah macam-macam cerita ya. Di kalau kita ada telefon ya, cerita lah ada, cerita lawak lah, macam-macam lah yang ada ya. Kalau tuan mak muda pula main gamenya, pada 3 pagi dia mau ya. Okey, buat pertemuan kita 8:33 pagi pagi. Makanya terus dia layan temuan dengan Azizi untuk sebelah pagi kah. Jadi untuk kawan kita yang itu yang halau, yang bangun awal ya, apa anda pergi ke kebun ya, yang dah orang kata mula berniaga ya. Ada yang berniaga ya, apa kawan kita moga sikit semua murah lah, sebab Sabtu dah hadir ke kawan kita kan ya, di jalan ya, cuti karama sikit orang ya. Moga perniagaan semua berjalan dengan lancar pagi ni. Kalau kurang pelanggarnya, doa-doa ya. Sekarang ni bukan hanya melalui doa saja, tapi juga melalui usaha ya. Jangan hanya duduk aja di perjalanan, tetapi kita ada platform ya. Gunakanlah platform, ada media sosial, ada TikTok, ada juga ada Instagram, ada kan Facebook ada ya. Jadi kita kena

promosilah ya. Ha, banyak rajin untuk promo ya. Mesti ada dapat ramai tapi mesti ada ya. Meski itu ya, kalau usaha mesti ada, okey. Jadi boleh juga, boleh kalau saya duduk kat tempat ramai orang ya, tapi kalau tempat tak ramai orang ya, kita baru gunakanlah ya dengan cara yang apa ni, yang orang kata betul-betul bijaksana orang kata ya. Nak guna ayat senang aja, chat GPT ada ya, AI ada boleh ya. Nak buat gambar macam mana, gambar iklan ke apa ke, dia boleh buat ya. Segalanya di hujung jari bersihkan ya. Yang pasti moga pendekat semua berjalan dengan lancar bagi kita, bagi kawan kita. Yang kurang tu tak apa ya, mungkin belum rezeki, yang penting kita jangan pernah mengalah. Okey, baik SBK Man, ye hoi ije maha moi no moi.

Hadirah Horis ya, dengan lagu This Is Pilah ya, One More Time. Ada yang pernah sampai Kuala Pilah? Lalu Kuala Pilah? Kalau lalu negeri sembilan ni, ingatnya pertama masak lomak katanya. Dan tidak yang biasanya dia banyak pangang itik ya. Satulah ya, selain dengan orang kata ya, adat dan budaya ya, kalau kita di negeri sembilan ya. Lagi sekejap lagi dapat dengan kita ya, kita akan beri laluan ya kepada rakan ya penyampai kita untuk menyampaikan berita ya dalam dialek Temia ya, iaitu berita pertama ya untuk sebelah pagi kala ya, berita dialek kita ya, berita dialek pada jam 9 pagi ya, terus 11 pagi pada satu tengah hari kala ya, 3 petang ya, 3-5 petang juga 9 malam. Okey, jadinya jangan mana-mana bangkakan kita. Semoga terhibur nak nyanyi lepas tiap-tiap guys. Terima kasih sudah tiap 12K dah. Juwaida, Syidah, terima kasih tiap-tiap tu. Okey, jom. Ini JGP main dengan lagunya Hit Bergensak. Boy No Boy.

0: Malaysia ICFM.
1: Pasti musik.
2: Hoi hoi hoi lama.
3: Dengar dengar dengar dengarlah.
1: Pastinya ICFM.
4: Tan.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera kat Temina Teluk Lisaga, Negeri Saleh. Perdana Menteri Tun Sri Anwar Ibrahim dan mengulang itikad untuk memacu Malaysia sebagai negeri negara terhebat sama berjaya. Dan Najib menzahirkan aspirasi untuk kenang sebagai pemimpin yang sentiasa dan menyantuni setiap lapisan rakyat dan mengira kaum. Ketika benda tumpuan utama untuk perak warisan kepimpinan yang adil, bersih, semak berbakti mengenai masyarakat dan negara itu. Keluai Perdana Menteri dan menyuruh pemimpin yang kena berperingkat agar namung layanan yang adil mengenai berkomuniti yang mana memelihara perpaduan negara. Semak pemimpin perlu kuat teguh menilai akhlak serta prinsip keadilan kalau nak bertabir atau nak mengira nak takra masyarakat. Kemajuan negara tak boleh mengukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti nak merangkul berusaha nak menteri taraf agas nasrayat secara kenemba.

Dato' Seri Anwar Ajan Ayat Amalan Tau Padang semuanya menyantuni rakyat perlu menjadikan budaya kelola pentadbiran bukan hanya untel ketika musim pilihan raya. Jelas senang kerajaan mendani akan terus namun keutamaan mengusaha nak menjaga kebajikan rakyat dan peniaga amis materai taraf gerai semua warung mengusahakan wang nak dan kena negara.

Sementara Tuan Anwar menegaskan dasar dan perkara pertuanan Melayu tak seharus sekadar menjadikan slogan politik ketika musim pilihan raya sebelum perung terjemah. Dan kalau ditandakan semak pelaksanaan dasar nak bermanfaat merakyat, isu nak sering jadikan sandaran dan mereka undi sedangkan pembelaan dan wajar melaksanakan matan el serta dasar retelus. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import NHA menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri dan merangkap Menteri Kemajuan Desa Smart Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin Tehtu serana melaksanakan secara berperingkat pengurangan 15% dan menjelang 2030 melebih 30% pada 2040. Selain kos import NHA, peribunan mencecah kira-kira RM80 bilion naik tahun. Syarikat telekomunikasi Telco Pelunata Padang menamni dari masalah liputan internet dan kawasan dan beg bandar. Menteri Komunikasi Fazil Nata itu, syarikat Telco nampati tak terima keluar dan tangani isu berkenaan. Walaupun buat data yang mencukupi, tengok-tengok pasti lokasi bermasalah. Sebenarnya kenapa syarikat Telco akan engkau bersama Seranjaya Komunikasi Semua Multimedia Malaysia untuk mempercepat data bertermin. Cadangan pelaksanaan penetapan harga lantai mak pakej umrah sedang teliti nak memastikan kebajikan jemaah terpelihara dan mengelakkan amalan persaingan untuk sihat keluar kalangan pengendali pelancongan. Menteri Pelancongan, Seni Semak Budaya Datuk Seri Tiong King Sing nanti itu mekanisme hijab merangkul penetapan kadar minimum harga bersama senarai perkhidmatan wajib dan perlu termo oleh setiap pengendali pakej umrah. Syarikat Tremol Perubatan Semak Pharmaceutical menggesa untuk merancang rantaian bekalan lebih awal mana memastikan kestabilan stok ubat untuk jangka masa jeruk maupun kegunaan rakyat. Perundingan Industri Peranti Perubatan Evan Lim menetih itu menusulan tempoh pendaftaran semak kelulusan ubat dari Malaysia perlu semakin jeruk sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi dan pemain industri. Piala Dunia FIFA 2026 menggeribi pasukan pertama dan mengesahkan tiket memperikat skuad akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 kelalai aksi pusingan kelamati awal di atletik. Ezrin Onahi muncul sebagai wira pasukan dan menjaringkan nahan gol manakala gol kemenangan dan menjaringkan Sufian Rahimi meminit sesuai permainan. Ejek mara masuk ke akhir Perancis setelah menang tipis membalik Paraguay 2-0 gol dijaringkan Kylian Mbappe dan keluar sepakat penalti. Perancis menjadualkan berdepan Maghribi Jumaat itu. Berbeza terbuka Kanada 2026 hasrat pemain persorangan lelaki profesional negara Lee Zijia untuk mencetak penantian dan meraih gelaran dan jelajah dunia terkubur selepas tewas pemain Jepun Riki Taki 13-21, 21-18, 18-21. Kekalahan merupakan dari pertama buat Zijia pemain dari Jepun berkenaan selang kecewaan pasukan pengurusan rasmi Zijia tim LZG dan keluar di media sosial menyatakan jati-jati aspek positif William Karheb menghadapi siri kejahatan seterusnya sepanjang musim itu. Sekian Gatman ACFM, Gadan Setiung oleh Mardia Muhammad Zain, Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, yang rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Oli, oli, oli. Masih lagi kita ya dalam bulannya Piala Dunia ya 2026 lagi. Masih lagi ya. Agaknya jadi juara ya. Pasukan ya, semua sokong masih lagi ada ke? Macam mana dah tersingkir ni kurang lah. Ya, sedih sikit lah. Okey, apapun ya, Maghribi muncul pasukan pertama yang mengesahkan tempat ke suku akhir ya Piala Dunia lepas mengalahkan Kanada yang 3-0 dalam aksi pusingan 16 terbaik ya. Wah. Jadi kalau kita Aizuddin Yunahi ya muncul gira bila meledak 2 gol pada babak kedua. Belum ya, hanya Abdul Razak Alhamdulillah Rahimi melengkapkan kemenangan pada masa kecederaannya. Tapi ia menang gol itu sedikit ya, ada yang pas sedap ya bila penyerang Maghribi Ismail Saibari yang juga menyaring banyak pasukan pada kejadian terpaksa dikeluarkan pada babak pertama oleh sebab ya, ada berlakulah kecederaan ya. Apabila Kanada pula menamatkan kempen Piala Dunia dengan kenangan manis sebabnya bila mencetak menang pertama dalam sejarah penyertaan Desmo ikut kemenangan besar ke atas Qatar pada peringkat kumpulan sebelum mengalahkan Afrika Selatan dalam pusingan 32 terbaik buatnya. Wah, itu dia ya. Masih lagi ya 16 ya, yang terbaik pusingan seterusnya yang kita akan sama-sama ya nantikan nanti ya, siapakah yang bakal ya terus ya. Dan jangan lupa terus ya menyokong gua ya, pasukan-pasukan Daesmo. Ya, suka. Dan mama juga akan nak bawa lah info itu dari semasa ke semasa antara Daesmo juga. Okay. Pak Man, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Minggu DJ Zizi Ashraf FM. Ya, Pak Man, apa khabar kita? Saya ada sehat ke? Dan yang sini muncul macam ikan. Hai, macam-macam ya. Bye, bye, bye, bye, bye. Cerah je. Ini syarat selian.

0: balik.
1: Boleh balik.
2: Motivasi di Asyik.
3: Baik para pendengar yang dikasih sekalian, saya masih lagi nak bercerita tentang perubahan. Selepas ni kalian akan selalu dengar perkataan perubahan. Perubahan, perubahan. Sebab apa? Hidup kita ni macam makan di kantin. Kalau kita duduk, tunggu orang datang ambil tempahan, memang takkan berlaku. Tak ada siapa yang akan datang layan. Jadi solusinya bagaimana? Kalian kena bangun, beratur, pilih makan, bayar dan duduk. Kemudian makanlah dengan senang hati. Bila kalian dah ada rasa dan keinginan tu sampai, move on. Jangan duduk tunggu lagi. Jangan asyik kata nanti. Tak ada siapa nak layan. Sifatnya mudah. Kau lambat, kau tinggal. Seterusnya keempat, ability. Kebolehan. Setiap dari kita mempunyai kebolehan. Macam-macam kebolehan yang kita ada. Tapi sayang, kita tak pernah teroka kebolehan kita. Dan paling sadis ialah bila kita tahu kita ada kebolehan, tapi kita tak tahu macam mana nak gunakan kebolehan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Bak kata orang putih, use your skills to pay your bills. Pendengar sekalian, bila kita tahu kita ada kebolehan, apa kata kita cuba gali kebolehan itu untuk mencari kekuatan dan potensi kita. Kemudian kita gunakanlah potensi yang kita ada tu untuk meningkatkan pengetahuan. Ramai orang kata tak mampu. Hello, kita hidup atas muka bumi ni bukan sorang-sorang tau. Kita ada ramai kawan. Burung pun dia tak terbang tinggi seko-seko. Mereka akan terbang tinggi dalam pasukan. Jadi, kadang-kadang kita perlu pinjam kebolehan orang lain untuk kita sama-sama berjaya. Yang kelima, refill. Isi semula. Ini yang terakhir. Selepas kalian dah buat semua benda, kalian isi semula dengan perkara-perkara lain yang bermanfaat. Cuba lihat semua keputusan dan hasil yang kalian pernah dapat. Kemudian, jika perlu diubah, ubahlah semula berdasarkan keputusan yang ada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Teruskan bersama dengan saya pada waktu dan siaran yang sama. Di mana lagi kalau bukan Asyik FM. Moinum moin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaran Jakim.

Ya, itu dia bersama dengan Khalifah, ya, singkong dan keju, ya. Ha. Aku suka singkong, kau suka keju, ya. Ha, dia ada beza lah rasa, ya, keju dia lembut, ya. Ha, kalau singkong ataupun bubi, ya. Ha, dia keras sikitnya. Tapi antara keju dan singkong, aku suka singkong, ya, ataupun hubi, ya. Ha. Makan keju dia lembek, kan, macam tu, kan. Ha, jadi mungkin tekak lah, ya. Ha, tapi kalau kita milih ubi, makan ramah lah ubi lah, ya. Sekarang tu, ya. Kita makan di mana, ya, tu, ya. Dalam masa budak tu, ubi ni macam-macam buat, ya. Ubi kacau lah, ya. Ubi goreng lah, ya. Dulu, ya, makan dengan, ya, lauk ikan, ya.

nikmatnya ya, jelas terasa ya. Yalah, mungkin ada orang minat statement sendiri lah. Mungkin ada yang minat apa ni, hobi ke, melalui atau mungkin jadikan kerepek hobi ya, pedas ya. Apapun ya, hobi ya, nak tahu hobi ya, hobi kah dia tak berasal dari negara kita yang asal ya, hobi ya, hobi dia bukan berasal dari negara kita ya sebenarnya. Nampakkan pucuk kat rumah semua, nampakkan kan sebenarnya ia berasal dari kawasan Topeka, Amerika Selatan, temunya daripada negara Brazil ya. Juga dengan pokok getah kan. Saya nampak pokok getah, kita nampak pokok getah pelik ya. Macam mana pokok getah sih kan? Padahalnya ianya juga dibawa juga ya ke dalam negara kita satu kita dulu. Tengok hobi, tengok dia ya, pak sangka air pokok ekspor banyak selamat kah, ingatkan pokok Malaysia ya, bohong banyak. Hobi pun nak ekspor banyak ya. Kita sengat sejarahnya. Baik, seterusnya pijak sang kita semuanya kena main-main. Sekejap,

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Itu dia yang bersama dengan Crystal ya, X ya, seragam hitam ya. Semoga tiba naiknya para pendengar kita ya, untuk kita ke jam 9.44 ya, pada pagi bagi kawan-kawan kita ya. Okey, terima kasih kepada sahabat kita jauh, apa nama tu, Jodah. Baik-baik Jodah. Rajin ya, tiap-tiap. Okey, Jodah ya. Kita perhatikan untuk pengungsian seterusnya ya, iaitu ya, kita perhatikan ya. Menteri Komunikasi kita ya. Yang pemat ya, Fahmi Fazil ya, arah CEO Telco turun padang tengung sendirinya masalah pendudukan ya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil menyifatkan syarikat komunikasi masih ya, Pak Amir berat dalam mengenal masalah liputan internet di kawasan Lor Banar, walaupun ada data cukup untuk melepasi tempat hak bermasalah ya. Dari itu, beliau akan panggil semua syarikat telco bersama dengan Sonjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi arah penyelesaian dan mencepatkan tindakan bernama baik di kawasan nak masih berdepan hal capaian internet ya. Pasti ada ya, bukanlah dia tuduh ya, tapi ada pihak memang ya masih lagi mungkin ialah culas ya. Contoh kita duduk di Kuala Lumpur ya, tiba-tiba lain partner ya, maupun sendiri pernah berlaku ya, apa ni, tiba-tiba malam lain partner, kita tanya lah dia, tiba-tiba dah siapa lain partner, dia kata sebabnya penggunaan terlalu tinggi waktu tu ya. Dia punya alasannya penggunaan waktu tu terlalu tinggi ya, orang terlalu ramai guna katanya. Itu kita dah bayar tu macam mana ya, dah bayar bulan, ada yang bayar dah apa, dah beli internet ya, dia pak ganti balik ya, mana dia untung lah kita pak boleh guna dalam sehari dua ya, tapi dia pak ganti pula ya, dia cukup tarikh ya, kita dah tak dan dah minta bayar ya, ataupun dah tamat ya, itu dah ya, tapi dia pak ganti pun ya, dua hari yang kita tak dapat tu ya. Okey, jadi macam itulah nang ya, kena adil lah. Kalau dua hari dia mau kata dia mau tengah apa, tak kisahlah, dia tengah baiki ke apa ke, gantilah baliknya dua hari nanti kan, waktu kita nak guna internet ni ya, barulah betul lah ya, undang-undang berpihak kepada kita juga sebagai kita pengguna kan. Jadi kita harapkan ya, apa ni, satu cadangan yang amat yang kita membina lah daripada Menteri Komunikasi itu ya, berkenaan dengan syarikat telco, diharap dapatlah diambil tindakan, dan semoga ya kita rakyat Malaysia ya, mendapat orang kata hak kita sebagai seorang pengguna ya. Okey, alias dia dulu hit pernah berjanji katanya, moi no moi, asyik FM.

Ya, itu dia Sinar Pelangi bersama dengan kita, ya. Semoga terhibur langnya ke kawan kita, ya. Jalani Sinar Pelangi, ya. Pelangi kan lawa, kan. Siapa suka pelangi? Sekarang aku suka kan pelangi lawa. Mana tu, ya. Okey, cerita dengan hal, ya. Kita perhatikan setelah cerita, banyak cerita-cerita seterusnya itu kita perhatikan hal-hal yang jenayah yang berlaku lah, ya. Ini benda-benda betul, ya. Kita tak percaya, kan. Tapi itu betul, ya. Kakak bunuh adiknya OQ sebab punca dia punca daripada kuah kacang pecal, katanya, ya. Ini berlakunya di Jakarta, ya. Indonesia ni. Mesti seorang yang tindak, ya, orang kurang upaya OQ mental, ya. Mungkin akhirnya dia dapat juga, ya. Dia perlu mendedahkan mangsa maut, ya. Dia tangan kakak, ya. Kakaknya sendiri akhirnya, ya. Dalam kejadian di satu rumah sewa di dusun Jogoroto dekat kecamatan Jogoroto, ya. Perlu mendedahkan motif pembunuhan dia punca pada hal second aja halnya memberikan kuah kacang pecah habiskan mangsa. Sehingga itu kena rasa marah suspek sampai berlaku tragedi berdarah, ya. Jasa sebab kacang pecal, ya. Itulah kadang-kadang, ya. Itu yang berlaku, kita kena terima, ya. Orang kata dulu adik-beradik mungkin, ya, orang kata, ya, ikatannya lebih kuat, ya, berbanding orang luar. Sekarang terbalik, ya. Kadang-kadang orang luar, ya, macam pemus saudara sendiri, tetapi bukannya dia, ya, adik-beradik kita, ya. Yang berlaku tu, ya. Jadi hati-hatilah pasal kacang belum gaduh, ya. Belum lagi pasal benda-benda besar, ya. Sekarang kita kena ada melalui, ya. Kalau berlaku di tempat esmo, ya, macam itu, ya. Terpaksalah, ya. Jangan bukan secara, bukan, ya. Gunalah sebaik-baiknya undang-undang yang ada, okey. Dan berhati-hatilah naknya. Sebab kerana benda itu, ya. Bapak kata satu bab duit, ya. Kita akan jadi gaduh, ya. Bab harta pusaka boleh bergaduh adik-beradik, ya. Kadang-kadang kerana mulut juga, ya, ianya bergaduh, ya. Jadi itulah, ya. Berhati-hati naknya, ya. Tak kisah dia siapa, dia bukan saudara kita ataupun bahkan dia adalah darah daging kita sendiri, ya. Okey, seterusnya Aca Zero Team Kapul Tei.

Ya, terus Yuna bersama kita dengan lagu yang Dan Sebenarnya. Ya, semoga cerita menangnya yang sebenarnya. Acara barunya Tepati Kenang Rakyat ini, ya. Apa ceritanya itu? Pelaksanaan program bantuan subsidi madani, ya, Budi Diesel disebabkan sebagai cara tepat dalam memastikan subsidi diesel dibagi secara lebih bersasar kepada golongan hak betul-betul layak sekaligus bantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat, ya. Kita pegawai eksekutif yang gabungan Pertuan-Pertuan Pengguna Malaysia, ya, Fokar Dr. Sarah Vanen Tampi Raja mayatnya buat harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter dengan parameter menunjukkan kerajaan mengambil kira malam-malam rakyat dan bersedia nama molek cara subsidi supaya lebih bersasar, adil serta berkesan maknanya. Lalu jangan berbanding subsidi secara menyeluruh yang mudah faham keterisan terkata itu memastikan manfaat lebih tertumpu kepada rakyat hak betul-betul layak katanya. Itu dia, ya. Dan juga untuk mengutang ke kawan kita juga, ya, daripada negara Asia, ya, kita antara nombor, ya, paling murah adalah negara Brunei lah, ya. Itu nombor 2 negara kita, ya, paling murah, ya. Minyak, ya, yang paling tinggi kita pastikan sekarang adalah Singapura, ya. Cerita ada berbelah lagi tak ada, ya. Kita masih lagi Singapura 9 yang ada, ya, pakai body lah, ya. Okey, tutup info buat kawan-kawan kita. Okey, baik, seterusnya 2 penas Warek Kampung Cepung.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenang kepikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Aduh, sakit buku aku ni mama. Aduh.
1: Kenapa papa? Mama sakit perut ke?
0: Aduh.
2: Mama tak dengan papa, jangan bising ni tak.
1: Maaf, papa makan apa?
0: Papa makan apa ya? Jangan bingung.
1: Papa makan.
2: Dina.
1: Makan nasi.
0: Baru-baru papa ingat papa makan nenas
1: papa.
0: Nenas dalam tin tu.
1: Taklah mama nampak papa dah 3 bulan dah.
0: Apa yang 3 bulan ni?
1: Hari lupus. Papa ni kenapa tak tengok dulu?
0: Alamak.
1: Jom papa. Pergi klinik jom.
3: Pastikan hak anda sebagai pengguna baca label dan tarik luput sebelum beli barang.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
5: Asyik FM.

And to die with a smile, ya. Ada Lady Gaga dan Bruno Mars sama dengan kita, ya. Ya, kalau yang maaf lah, ya. Mati dalam senyuman, ya. Cepatlah, ya. Masih dalam kegembiraan, ke? Masih tersenyum, ke? Mati, ya. Jangan mati dalam penyesalan, lah. Yang paling penting, ya. Jadi, jangan menyesal kalau kita... Ya, mungkin kita pernah berimpikan, ya, mengimpikan sesuatu tapi kita tak usahakan, ya. Dan di akhir umur kita, ya, kita misal apalah amal lupa puhan, ya. Kalau mah balik masa muda dulu, mah mungkin akan ya mungkin lah, mungkin, ya, mungkin akan usahakan, ya. Ada orang yang sudah selamat, ada orang belum selamat, ya. Kalau usah masih belum tamat lagi, ya, masih ada jalannya, ya. Masih boleh lagi belajar ilmu, masih ada lagi, ya. Sempat lagi, ya. Jangan duduk dan termenung. Itu memang pada jalan lah, ya. Kalau duduk dan terus termenung, ya, banyak memikirkan nasib dan menyalahkan takdir, jangan terlibat apa lah. Okey, 11 pagi, ya, berita, ya, dalam dialek Jakon akan bersama dengan kita. Jumpa balik aja jam 11.10 dalam siamun kita Kah Jo Asing. Okey, ini dia GGASB dengan lagunya Kau Tetap Di Hati.

Selamat pagi, salam sejahtera. Berita dalam Jakuan Karuan Azizi Ismail. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulang tekad untuk memacu Malaysia menjadi satu negara hebat dan berjaya. Beliau turut menyatakan aspirasi untuk dikenang menjadi pemimpin yang selalu menyentuni 100% rakyat empat kira kaum. Pastikan tumpuan utamanya meninggalkan warisan kepimpinan hak adil, bersih dan berbakti dekat seluruh masyarakat dan negara ikan. Bagi pemelihara perpaduan negara, Perdana Menteri masa buayat di Taman Melor Johor menyeru pemimpin di semua peringkat supaya memberi layanan hak adil dekat semua komuniti. Seorang pemimpin mesti yang berpegang teguh dekat nilai, akhlak serta prinsip keadilan dalam mentadbir mempangira latar belakang masyarakat. Kemajuan negara empat boleh diukur hanya ikut angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya mestinya merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Moyad, Kerajaan Madani 40 mengecualikan mana-mana negeri dalam pelaksanaan agenda pembangunan negara. Johor juga 4 terkecuali, malah masih jadi antara tumpuan utama pelaburan dan pembangunan ekonomi negara. Baik pula zon ekonomi khas Johor, Singapura berupaya muka lebih banyak peluang dekat rakyat di seluruh negara untuk meningkatkan pendapatan serta taraf hidup. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopeluncungan di Kampung Istana Batu Pahat Johor mengikut latihan promosi dekat usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazal Baid, kampung itu ada potensi pokok dalam sektor agropeluncungan disebab kedudukannya di lewat laluan menuju ke Gunung Banang. Golongan muda juga berpeluang nambah pendapatan mengikut aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet lebih molek di kawasan itu. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, corak mengundi masyarakat orang kita ditengung makin terpandu dekat pertimbangan dekat rekod keupayaan dan kesungguhan calon berbanding sebab tradisi atau pengaruh pemimpin setempat, sekaligus mencerminkan perubahan ketara dalam kematangan politik komuniti itu. Daripada suku kaum Jakon, The Mersing dan Kota Tinggi sampailah masyarakat Duano, The Pontian, semakin banyak pengundi orang kita mengaku pilihan demo mesti akan lebih bersenarkan dekat siapa hak betul-betul mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya berkaitan tanah adat, pendidikan, peluang ekonomi dan pemeliharaan warisan budaya. Sementara itu, pengurusi dan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung orang kita Sayung Pinang, Kota Tinggi, Sukri Talib, 40 tahun buayat, berumur paling ketara dapat ditengung. Perubahan paling ketara dapat ditengung dalam generasi muda yang makin pandai menilai prestasi seseorang calon sebelum membuat keputusan. Tambahnya, golongan orang muda juga mesti diberi ruang memimpin sebab dia semua adalah pelapis tak bakal menerajui kampung sebagai pengurusi JPKK, Tok Batin dan pemimpin masyarakat pada masa depan. Merik permit teksi secara terus dan kekal dekat pemandu mengikut program pemburuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa. Menurut nama teksi Wong Shu San, memberikan permit sendiri membolehkan hak-hak pemandu mendapat lebih banyak hasil daripada pendapatan harian. Sementara itu, B. John Barab kerajaan turut mengambil cara menstabilkan industri teksi yang masih ke depan daripada perkhidmatan e-hailing. Hal orang muda nganong luar nikah musiah dapat perhatian serius sebab puncanya dekat orang muda, institusi keluarga serta kesejahteraan orang ramai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Boyad menengung dekat data Kementerian Kesihatan sebanyak 21,114 orang muda bawah 19 tahun nganong dan empat berkahwin direkodkan pada tempoh 2019 sampai 2024. Piala Dunia FIFA 2026, jaringan penalti Kylian Mbappe telah pun cukup masihkan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan Arika, skuad Les Blues tewaskan Paraguay 1-0. Jika itu adalah gol ketujuh Mbappe dalam perjalanan itu, menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas. Sekaligus menempah slot akan melawan Maghribi minggu depan The Foxborough. Maghribi mara dapat mengalahkan Kanada 3-0 The Hostel. Dalam pada itu, keadaan jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi lepas skuad bola sepak negara itu, Black Star, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Insua melaporkan surkan kegembiraan yang biasanya menyebabkan jalan-jalan meriah, restoran dan kawasan permohon setiap kali pasukan terbasi masihkah empat lagi terdengar. Ghana kalah dekat Colombia 1-0 dalam aksi pasukan ke-32 terbaik.
Sekian berita dalam Dalik Jakon Jerit FM. Berita disunting Dek Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: is your Asik FM. More, no more. Keep it up.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format

Ya, Chef FM Ramai jam 11.12 minit. Ya, pagi. Sebelum berita ya. Seterusnya kita kembali ke segmen Gah Jum Asyik. Lagu-lagu hiburan, info-info semasa dalam dan luar negara. Kongsikan bersama dengan Momok, Citi dan program yang tepat. Semula saja, WhatsApp 0233151600 ataupun dengan telefon 0322-8236. Okey, ya, lagi sejam menurunkan semua dalam segmen Gah Jum Asyik. Kalau kita menggunakan Asyik FM melalui frekuensi atau melalui MyTV 706 ataupun tengah menonton Asyik FM melalui RTM Click ya, ataupun tengah menonton juga ya, dapat tengok melalui live TikTok ya teman-teman. Terima kasih rakan-rakan kita 30.6k yang sudah like tap ya. Okey, bukan kita mungkin tengah memasak tu. Selamat masak ya. Okey, sedap sedap ya. Masih masak masih lagi sedap ya. Apa ni kurangkan ya, misalnya kurang apa yang kurangkan lemak dalam makanan, kurangkan manis dalam makanan pada ya, sama gula sikit kan, misalnya semuanya kena kurangkan ya, untuk kesehatan ya. Jangan sampai payau sangat, kalau payau pula apa boleh saya makan ya, apa rasa apa lalu ya. Okay, jadi selamat rakan-rakan kita tengah memasak tu ya, tengah berjuang ya, memasak ibarat berjuang tau, penat tu memasak ni. Cubalah kalau tak percaya ya. Okey, Syamar Ramadi, Moina Moina.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Ya, itu dia bersama dengan kita Budak Kacamata Bintang. Ya, semoga terhibur dengan pelayanan kita ya. Hai, macam nak karaoke rasanya ya. Apa karaoke dalam kat rumah kita senyum-senyum tak apa ya. Kat rumah kita suara tak sedap pun tak apa. Jangan karaoke kat rumah kawan sudah ya. Suara tak sedap, okay. Kita kongsikan bagi kawan kita. Ada banyak soalan ya yang kawan kita cuba tanya. Antaranya itu, apa itu NCD ya? Bukan laku bila emo kemalangan lah ya. Apa jadi kalau orang yang melanggar resmo? Orang yang melanggar resmo ya, itu yang kita nak ambil tahu ya. NCD atau No Claim Discount ya, diskaun tanpa tuntutan ialah diskaun diberikan oleh syarikat insurans apabila semua memperoleh polisi kereta ya. Dan nyaran kena diberikan secara automatik kalau SMO partner sebarang tuntutan klaim insurans sepanjang tahun sebelumnya ya. Itulah maksud NCD ya. Lebih lama MO mandu partner membuat tuntutan, lebih tinggi peratusan diskaun HMO akan dapat. Mana MO buat kereta tak penuh kemalangan ya, NCD MO tinggi lah ya. Kita lihat SMO penuh langgar orang ya. Tapi masalahnya kawan kita ada cerita tadi ya, dia pak langgar orang. Tiba-tiba ya, dia punya NCD dia yang kena potong. Yang tu yang dia tak puas hati tu kata dia ya. Sebabnya orang yang melanggar dia. Bila dia bawa ke syarikat insurans, dia tengok-tengok, kenapa ya NCD dia sendiri kena potong? Bukan NCD orang yang melanggar itu. Dan orang yang melanggar itu pun mengaku dia memang salah lah. Itu yang berlaku ya. Apa ya yang kena buat ya? Ini kita dah panik kan, lupa kan. Tanya syarikat insurans pak ya. Itulah ya. Faham ya. Diskaun ataupun tuntutan NCD-nya empat kena potong kalau kemalangan tu bukan berpunca daripada kecuaian SMO. Bukan SMO melanggar orang ya, orang melanggar SMO. Jadi NCD pihak melanggar akan terjejasnya. Orang melanggar ya, SMO boleh melindungi hak dan NCD SMO ikut cara-cara tuntutan berikut ya. Tuntutan pihak ketiga ya, antara yang pertama lah ya, ataupun sebut third party ya. SMO yang ambil third party murah sikit biasanya kan. Yalah, kadang-kadang kita tu ya, modal banyak tu ya, ambil banyak tu je lah ya. Okey, dan juga tuntutan sendiri ya, OD ya, ataupun KFK, pemegang polisi

susah ya. Walaupun nanti polis mencari-cari Pak Jumpa mana kalau ada kamera kawasan tu tak apa juga ya. Itu bukan kena kereta, kena ada dashcam. Motor pun apa-apa, pasang kat helmet pun juga dashcam ya. Nah, dan juga bituran insurans pihak melanggar lah. Orang yang melanggar belum tu melanggar tadi ya. Okey. Apa jadi masalahnya ya, apabila sesetengah ya daripada syarikat insurans ya, yang kata mencekawan tadi katalah dipotong ya, kenapa dia kena potong lah kita ya. Kena ambil perhatian lah buat kawan kita emo yang ada membeli insurans ke apa ke ya. Tengung dan baca betul-betul ya. Apakah insurans esmo yang cover ya, dia mau jaga esmo tu, insurans dia beli ya. Kita bila renew apa ni, nak rotek apa semua, nak kena beli insurans, betul mbak? Jadi kita baca betul-betul ya. Apakah hak kita dalam insurans tu? Pakai salah insurans kereta ke, insurans kesihatan, insurans keluarga ya. Sebab kita ingat ya, di hujung cerita kawan kita, tak boleh claim. Kan? Terpaksa pula kita pula keluar modal nak pergi lawan mahkamah ya. Padahalnya masa kita mula-mula jumpa ya apa ni ejen tu, dia cerita manis ya, macam manis buah durian nakut ya, ke manis barang hutan ya. Dia kata boleh claim ni, boleh claim ni, boleh claim ni, boleh claim ya. Dan di akhir cerita bila nak claim tu nanti ya. Anak kawan kita terpaksa pergi mahkamah ya, demi nak dapatkan duit dia yang dia penuh kemalangan ya. Buat mahkamah baru dapat ya. Dan kata tu, dan kita minta duit kita tu tiap bulan kita bayar, tak perlu pula lalui mahkamah ya. Jadi sebab itulah kawan kita baca betul-betul, kalau semua pakai salah yang insurans mau percaya ke macam mana ke ya. Dan yang pasti tadi macam kawan kita tadi ya, kita dah terangkan kepada kawan kita ya, NCD semua akan dipotong kalau orang lain yang melanggar semua, kecuali yang melanggar orang eh. Itu nak jelas ke syarikat insurans ya. Kalau tiba NCD mau dipotong, adalah yang pakai nak, dan pergilah ya ke syarikat insurans dan semua tu ya. Okey, semoga penerangan itu dapat buat kawan kita yang bertanya ya soal itu. Baik, seterusnya jom Sindra bersama kita, Friend Hood, menemankan semua.

Ya, itu dia. Ya, Sonu Nigam dengan lagunya Kalho Naho. Ya, ya, sedikit info untuk ya peminat-peminat cerita Hindustan. Ya, itu Amerikannya. Amerikan ke dalam Amerikan. Ya, perkongsian ya. Bakal kahwin naknya lagi. Ya, kekasihnya 14 tahun lebih muda katanya. Cerita buat peminat-peminat tak lagi kita info ya Hindustan lah ya. Okey, baik, sudah sampai penghujung nampaknya Zizi menemani kalian semua daripada ya jam ya 8 pagi tadi. Okey, jadi lebih kurang harap dimaafkan. Terima kasih pada semua pada rakan-rakan kita mendengarkan melalui frekuensi melalui MyTV 7.6 ya, tiang klik dan juga live TikTok. Terima kasih yang sudi like 31.4K. Mari tinggalkan semua dengan 3 buah lagu daripada Acah, Cerita Satu Malam, dekat Musri Demi Kamu dan dekat Syafiq Farah.

perhatian, perhatian, jangan lupa.

Hoy no, hoy no, hoy.

dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: pertama nane, kedua nar, tiga nik, empat esan, lima dulan, enam iko, tujuh tilan, lapan ketipak, sembilan ketimbung, puluh kopak, sebelas kopung.
1: Asyik FM.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. FM.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, Loi Nus daripada Mijo Band menghiburkan hasil permintaan daripada brother Andy. Kita ikut lagu Jo nyanyian Mijo Band, Loi Nus. Terima kasih ya Andy atas permintaan lagunya. Baik, jadi sekarang memang lagi ni permintaan Ju rakan-rakan yang terus membacakan Ya Haji Ju permintaan Nisa dan juga Ros Hayati Ros berbakat lagu dia. Sabar-sabar, aku bakat lagu Joy. Aku ketik lagu Ju nyanyian Arya Sari Band Tetap di Hati. Selesai Haji Mong juga permintaan Ju Abang Hamadi kita. Aku ketik lagu Ju nyanyian Nurul Pahau Haji Corang kata dialek teman. Terbaik Abang Hamadi. Terima kasih atas permintaan lagunya. Selesai Haji Mong juga permintaan Ju rakan paling setia HFM. Jana. Aku ketik lagu Ju nyanyian Asej. AIG Babuk Nencen. Versipai punya ya. Jana boleh ya? Babuk Nencen. Thank you Jana atas permintaan lagunya. Jadi Haji lain-lain ni permintaan ataupun ni lagu yang menghiburkan hei kudajis adih. Maupun terus lain Asy FM Moi Nu Moi. Terimalah asyiknya lagu hei.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. FM.

Lain daripada yang lain. Main apa?

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain semeruin DJ Reza ke udara pukul 1:28. Dajis, bermaksudnya lebih kurang 30 minit lagi sebelum Hil melangkah dan lagi segmen Ya Haji. Segmen yang istimewa juga, rancangan package Ya Haji, segmen Geradung Geradeng. Baik, kita akan kongsikan ungkit semua berkenaan dengan sorotan Piala Dunia 2026, perlawanan yang dah berlangsung pada hari adik. Jadi maupun kita kena terus kelayan Chef M Moy Numoy, kerana akan lebih joy lagi info-info berkaitan dengan igah-gah semasa dan juga mungkin gagah sukan dan juga berkaitan dengan info-info trafik. Tapi maupun joy nak lain lagu je permintaan. Masih lagi katih segmen permintaan ya. Ha, masih lagi permintaan. Permintaan juga janah ku getik lagu je nyanyian Rio Siwas. Aku suka kamu ataupun A.S.K. Aku suka kamu. Chef M, Moy Numoy.

0: tertangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia. Sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Dramatik, jaringan epic, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain pada ni, kita ikut lagu Ju Nyanyian Rio Siwas, Aku Suka Kamu, ataupun A.S.K. Haji lain-lain. Mari short form je lah kan. Jadi mampu, terima kasih Jannah atas permintaannya. Semoga Jannah terhibur dan juga semua rakan-rakan pendengar juga terhibur hendaknya. Baik, hari ini 5/7/2026, masih lagi katih demam Piala Dunia menghineng idoi ataupun hari adik, telah berlangsungnya NAR perlawanan yang penting, NAR ataupun perlawanan pusingan ke-16 yang pertama, ya, aji perlawanan di antara Maghribi dan juga Kanada dan juga Paraguay bertemu dengan Perancis, manakala menghineng perlawanan yang berlangsung pada jam 3 hupur adik, ya, aji Maghribi dan Kanada menghineng Anahi Aki pimpin Maghribi tumbangkan Kanada. Jadi Azidin Aunahi kiledak Nargul ketika Maghribi naik tewaskan Kanada 3-0 kata aksi pusingan ke-16 terbaik Piala Dunia sebentar idui ataupun sebentar net, sekaligus menamatkan perjalanan cemerlang untuk rumah bersama rumah membawa skuad Afrika Haji menuju skuad akhir buat NAR edisi berturut-turut. Jadi Maghribi naik buka jaringan pada minit ke-50 menerusi gerakan sepakan percuma yang dirancang rapi apabila Ashraf Hakimi kiui hantaran rendah ju sebelah kentop Nur Onahi sebelum permainan atau pemain tengah Haji kerembat masuk numpa juru bawah gawang kira-kira jarak lebih kurang 25 ela. Jadi Onahi kengandakan kelebihan pada minit yang ke-82 telah serangan balas pantas menyaksikan Ibrahim Diaz kilorongkan bola nu sebelum Ilai melepaskan rematan padu nu penjuru atas gawang. Ya, jadi Maghribi kelengkapkan kemenangan bergaya rugol ketiga pada penghujung perlawanan menusi nanak lagi serangan balas pantas dia disudahkan pemain Maghribi yang menentang pemenang perlawanan pusingan 16 terbaik antara Perancis Ru Paraguay pada aksi suku akhirin jadual berlangsung pada 10 Julai nanti. Ha, Anji Ilai serotan berkenaan dengan perlawanan di antara Maghribi dan juga Kanada menghina secara statistik penguasaan lebih kepada Maghribi 56% berbanding dengan Kanada 44% dan juga hantaran pun lebih kepada Maghribi 399 hantaran berbanding dengan 347 fall menghina

Narna pasukan mengutip 4 kad kuning bersama dan juga foul lebih dicatat ya pasukan Kanada, YG 23 foul berbanding 14 foul YG untuk Morocco ataupun Maghribi. Jadi Maghribi akan bertemu dengan nanak lagi pasukan YG, pasukan tumpuan untuk Piala Dunia kali ini, YG pasukan Perancis yang telah menewaskan Paraguay 1-0 pada hujungnya. Jadi kalau hukutik sorotan kena Doh, yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan sorotan, berkenaan dengan perlawanan di antara Perancis dan juga Paraguay. Mama pun juga ilanok lagu je permintaan Rakan Hik YG Abang Zul dari Ujung Negeri Sembilan. Kukutik lagu Ju Nyanyan DJ Linda. Haha, YG cukup di sini. Syafm, moi numoi, semoga terhibur asyiknya lagu hit.

What?

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain Pai Nenek getik lagu Jo Permintaan Abang Zul. Hey, ha, aku getik lagu daripada DJ Linda. Cukup di sini. Baik, jadi macam kongsikan ataupun janjikan Nungkik Semua yang akan bacakan Nungkik Semua berkaitan dengan sorotan Piala Dunia 2026 menghinang Idul ataupun Hari Adik. Perlawanan di antara Paraguay dan juga Perancis menghinang Perancis tepati ramalan lah untuk berjaya menundukkan Paraguay dengan keputusan 1-0. Jadi saya pakai penalti Kylian Mbappe pada babak kedua menghajarkan kemenangan tipis 1-0 buat Perancis ke atas Paraguay, kata aksi pasangan 16 terbaik Piala Dunia. Awal Hupernat sekaligus membawa naik nusuku akhir untuk bertemu Maghribi. Jadi pada perlawanan yang berlangsung, kata cuaca panas terik penuh ketegangan, Perancis akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-70 telas pemain gantian Desire Doi dijatuhkan ya Diego Gomez ketika melakukan larian ke dalam kotak penalti. Jadi pengadil mengadakan sebagai penalti telas kiwi semakkan melalui video bantuan pengadil ataupun video assistant referral VAR. Jadi Mabit tidak mensisihkan peluang lagi apabila naik kilir tenang disempurnakan sebagai penalti memperdayakan pencetak gol Paraguay. Jadi jaringan Haji adalah jaringan ketujuh Mbappe pada kempen Piala Dunia kali adik, sekaligus menyamai jumlah jaringan kapten Argentina Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini. Jadi Perancis akan bertemu Maghribi kusuku akhir pada awal Hooper Jumaat adik ke Stadium Boston Foxborough ya. Jadi menghinang secara statistiknya, shot lebih kepada Mbappe dan juga rakan-rakannya Perancis 15 berbanding dengan Paraguay 5. Dan juga 5 tendangan tepat ataupun shot on target yang BO ya Perancis dan juga 1 talih ya Paraguay. Manakala penguasaan pun lebih kepada Perancis dengan mendominasi keseluruhannya 76% berbanding dengan Paraguay hanya 24%. Jadi menghinang dari segi hantaran pun lebih kepada Perancis 553 hantaran berbanding dengan Paraguay 175 hantaran. Jadi menghinang kad kuning Gumen Joy dikutip ya Perancis ya Haji 3 kad kuning berbanding dengan Paraguay 0 kad kuning, dan juga Perancis mengumpul sebanyak 12 tendangan sudut ataupun corner kick berbanding dengan Paraguay hanya nar talih corner yang deui ya Paraguay. Jadi sorotan berkenaan dengan perlawanan di antara Perancis Paraguay 1-0. Perancis berjaya naik tundukkan Paraguay untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya akan bertemu Maghribi. Jadi perlawanan untuk Uperdoh ataupun hari adik untuk Uperdoh Monday Isnin Julai 6 Julai 2026 yang pastinya joy peminat adik ya Haji perlawanan di antara Brazil Norway yang akan berlangsung pada pukul 4 Uperdoh, dan juga disusuli dengan perlawanan di antara tuan rumah tuan dek Mexico akan bertemu dengan England pukul 8 Uperdoh. Jadi mama pun terus kena kelayan Piala Dunia ku RTM Click. Boleh ki download secara percuma dan juga boleh ki log masuk secara percuma menggunakan ki punya Gmail dan sebagainya. Dan boleh ki neng segala perlawanan berkaitan dengan Piala Dunia, perlawanan langsung secara siaran langsung, perlawanan siaran tertunda ataupun siaran ulangan, dan juga menjadi memberi perancangan berkaitan dengan Piala Dunia macam contohnya FIFA World Cup Unseen dan juga Match Day Highlight. Jadi joy perkongsian yang dia menarik untuk sama-sama memeriahkan suasana Piala Dunia kejohanan bola sepak berprestij dunia ada ya. Jadi mampu terus layan Chef M Moy Numoy joy lah nak lagu Junyanyan Nana Telerai Impian Dua Jiwa. Chef M Moy Numoy.

Price Catcher. Price Catcher ada nama aplikasi lebih pening harga ku lebih 400 jenis barang de. Aplikasi adik sebenarnya bibe untuk diturugi hi penjimat masa rujimat duit. Legit, mai balik boleh mai pilih kedai ru barang lebih harga bijuan murah.

Ya, Chef M, Moi No Moi. Lain daripada yang lain semeruin, DJ Reza pukul 1.57 minit Dajis. Maksudnya Hidam mengampiri ke jam yang kedua untuk segmen Adih. Segmen Acinya Lagu Hei dan Gerek Doh pukul tepat pukul 2 Dui yang akan menunggu laluan untuk Nana lagi segmen, segmen yang menarik, ia Haji Gradung Gradeng, di mana ia akan diulang siar berkenaan dengan nuam artis pada hari Adih. Ya, Haji Mr. Jam, mestinya ia akan berkongsi dan juga hipani ma info-info berkaitan dengan artis Adih, dan juga hipa kenalan lah dengan artis Adih, dengan lagu-lagu painya, dengan mungkin perjalanan ke sepanjang menjadi artis, sepanjang menjadi romaji anak seni, dan juga menjadi seorang selebriti lah dalam kalangan masyarakat Maihi. Jadi, maupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Tak kira kubat tak lekit kikai. Mungkin kes sekarang yang tengah mengetik getik J Aisyah FM melalui frekuensi radio. Boleh kita kerja melalui 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 1025, 1027 dan juga 105.1. Dan juga boleh kita kerja melalui My Free View 706 dan juga kita kerja pun boleh menerusi RTM klik. Terima kasih nurakan-rakan pendengar Mas Sudi ngeromaji permintaan lagu nek-nek, permintaan lagu berserta dengan ucapan dan sebagainya. Dan juga terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia. Mungkin sekarang kek sedang end kereta memandu, selamat memandu dan ucapkan. Dan juga mungkin juga rakan-rakan pendengar yang masih lagi ataupun pai telah cacak, selamat menjemur selera, behek ke je, harap-harapnya behek lah ya, dan juga menghiburkan kek semua.

Okey, selamat malam. Salam sejahtera. Selamat berhujung minggu. Sekali lagi bersama Ye and Claude segmen Geradung Geradeng. Dan untuk itu, dia akan ketengahkan ni lagi pekat 5 untuk segmen Geradung Geradeng. Dia akan bersama dengan Ney Sama. Saya litau yang berkena Mr. Jam yang merupakan Ney Sama pendatang 5. Dan Claude bidang seni suara yang semakin popular dengan masyarakat Songaibek and sekitar negeri Pahang. Dan lagu hit anak yang berjudul Oh Tata, Oh Jaja sedang popular pula dan viral and media sosial and kalangan masyarakat Ebeng. Jadi untuk mengurus sama-sama semong 6 buah lagu yang akan Nana ketengahkan untuk segmen Geradung Geradeng Doh. Dan untuk buka tirai semong 6 lagu yang akan dikudarkan yang berjudul Hek Bukan Jodoh, lagu ciptaan Mr. James sendiri, dan seterusnya In Riak, lagu daripada Karam dan lirik oleh Gera. Jadi sama-sama semong 6 lagu pembukaan untuk segmen Geradung Geradeng Kledoh bersama dengan Mr. James.

Okey, saudara-saudari, kenapa masih lagi bersama Angklai Segmen Gradung Gradeng untuk sebalik aktif. Selamat berhujung minggu sekali lagi. Banyak kerembo yang play saja bersama ia Angklai Segmen Gradung Gradeng. Seterusnya, berhibur dengan lagu artis yang telah diperkenalkan sementara itu. Bersama dengan nenek sama anak muda iaitu Mr. Jam dengan narbah lagu itu telah Segmong Hek Bukan Jodoh dan In Riyad. Seterusnya, Segmong nak lagi lagu yang berjudul Kisah Manah dan Hek Gak Baal. Lagu Kisah Manado, lagu dan lirik ditulis sendiri oleh Mr. Jam dan lagu Hey Gak Baal, lagu dan lirik oleh Mr. Jam sendiri. Jadi sama-sama Semong, nak lagi lagu yang berjudul Kisah Manah dan Hey Gak Baal bersama dengan Mr. Jam, yang keluar segmen Gradung Gradeng.

Ok, dilantik saudara-saudari. Kenapa betul lah semua? Empat lagu daripada Mr. Jam untuk segmen garing-garing kali tu. Dan seterusnya, semua lagu yang terakhir yang diberi tajuk Kisah Heroin. Dan lagu terakhir untuk segmen kali tu adalah Oh Tata, Oh Jaja yang sedang viral ke-30. Jadi, narbah lagu yang akan diketengahkan, Kisah Heroin dan juga Oh Tata, Oh Jaja untuk segmen kali tu. Dan nana lagu tu hasil ciptaan Mr. Jam sendiri. Jadi nah lagu yang akan kudarakan menutup segmen Gradung Gradeng Air Minggu tu, ia mewakili penerbit Hardy Zakaria. Kasih mengucapkan ribuan terima kasih untuk yang kerembuk kerana terus setia dan ruang dari Radio HFM monong-monong lain daripada yang lain untuk segmen Gradung Gradeng. Jumpa lagi, bye-bye.

Sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Apa Nenek Higertik, ulang siar bersama Ruhil Ponyak tetamu Mr. Jam. Ha, bercerita berkenaan dengan Mr. Jam dan kata segmen Gradung Gradeng. Jadi jam sekarang menunjukkan 2.37 minit adui bersama Ruin DJ Reza. Pastinya sekarang ni dah melangkah anak lagi segmen. Ya Haji, segmen Khazanah Seni Asyik. Di mana segmen Nadeh yang akan putarkan lagu-lagu tradisi. Hey? Lagu-lagu Sewang, hey? Lagu-lagu main mana. Jadi maupun kena terus layan Asyik FM. Moi No Moi.

Baik, jadi kesempatan dia juga Aina akan kongsikan nungkit semua berkenaan nana info ataupun gah yang berlaku Kuala Lumpur menghineng op staring Alpha 2 Nik Kral Bitterhan sebanyak 776,367 kotak minuman keras. Jadi meneng Nik Kral warga Indonesia Bitterhan ru sebanyak 76,367 juta 7,000 kotak minuman keras tok berkastam birampas kati serban op taring Alpha 2 ku nanak premis ku Kuching Sarawak pada ni Julai yang cenuk. Jadi serbuan hasil risikan ru operasi susulan terhadap kegiatan penyelundupan ru pengedaran minuman keras tok berkastam ku Sarawak. Jadi JKDNKA kirampas nar trela ru nar jentera semasa serbuan. Jadi kes aji bisesat ku Crop Section 135-1-D Akta Custom 1967. Jadi sejak 1 Januari 199 serbuan dijalankan, 374 individu Bitterhan ru rampasan dianggarkan bernilai 258.52 juta ringgit. Jadi ajilai-ilai kehebatan kehebatan membeli custom adik netway of starring Alpha 2 dan berjaya Netterhan Nik Kral warga Indonesia dan juga dapat mengenai naik ke sejujung oi 76,367 kotak minuman keras. Haji Lailai berkenan dengan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Grup Keteteraman Awam JKDNKA Bukit Aman. Baik, Ganet dulu akan join lagi info-info berkenaan dengan gah-gah semasa dan maklumat-maklumat juga yang penting untuk penani semua. Jadi orang pun terus layan HFM Menumai. Joyla nak nana lagu Genabak Kecewang Junulak Liu Kampung Lenjang Pahang Junulak. Jadi orang pun terus layan HFM Menumai lain daripada yang lain. Hmm.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aisyah FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar mendakwa ada parti politik yang berpakat nak menjatuhkan dia. Sebab kerajaan pimpinan tegas dalam membanteras rasuah dengan salah guna kuasa. Dian yang juga pengerusi Pakatan Harapan Kabadian, pentadbiran kerajaan Madani yang ada buat kompromi dengan amalan mencuri duit wang gamai dengan menggunakan kuasa untuk kepentingan di sendiri dan jadi tempat dan faktor yang menimbulkan gasak nyap senang di kalangan pihak yang tertentu. Lepas itu, Perdana Menteri meminta seluruh rakyat Johor pulang nak menunaikan tanggungjawab mengundi. Mandat kena dibagi pada calon-calon PH yang ada integriti amanah dengan komited untuk seluruh rakyat yang ada mengiak kaum latar belakang. Johor kena ada barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai moh menabur janji hejan tapi berani bekerja menyelesaikan masalah orang ramai dengan bawa integriti negeri itu pada kemajuan yang lagi mampan. Pendekatan diplomasi Perdana Menteri yang menggabung ketegasan moral hujah berasas undang-undang dunia bertekanan diplomatik dengan komited pada apahajian bantuan kemanusiaan dalam menangani krisis Gaza sepatut mendapat sokongan. Profesor Kehormat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Dr. Mizan Aslam, kabadian krisis Gaza bukan lagi sekadar konflik Israel dengan Palestin ajan. Ianya jadi gambaran gagal undang-undang antarabangsa dan lemahnya institusi global dengan nyap upaya yang kuasa besar ni nak melindungi wang gamai. Kira-kira 400,000 bodek tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 kohort pertama pelaksanaan secara serentak seluruh negara ni daripada 6 sampai 8 hari bulan 10 ni. Pengarah peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat Kabadian melibatkan 4 mata pelajaran teras macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dengan bahasa Cina ataupun bahasa Tamil untuk sekolah jenis kebangsaan. Mekanik konvensional disaran memanfaat satu silibus kenderaan elektrik EV dengan teknologi otomotif hibrid untuk meningkat kemahiran diri ini dengan memasti diri ini terus ada relevan sama juga dengan perkembangan pesat industri otomotif. Pengamal industri otomotif negara dengan antarabangsa Muhammad Khairul Anwar Ismail Kabadian, pensijilan khusus dalam bidang EV yang kena ada membuka peluang pada diri ini nak meningkat lagi kompetensi dengan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi pada kini naik. Program Sinfoni Dakwah Sebarkan Salam diluahkan ke seluruh negara secara second-second. Menteri Dekan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bagi tahu perancangan sedia ada dibuat berdasar pada kejayaan yang luar daripada biasa program yang dapat sambutan baik ini. Konsep program menggabung hiburan yang ada unsur dakwah dengan pengisian tausiah daripada para asatizah diharap moh menyampaikan mesej Islam secara santai tapi berkesan. Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat menggesa pihak kerajaan amin cara dan langkah komprehensif menangani menyalahgunaan dadah sintetik yang semakin banyak ini naik terutama yang berkaitan dengan produk vape. Pengerusi Dian Tan Sri Lilamtai kabarnya ini naik ada menyumbang 73% daripada kes penyalahgunaan dadah ni dan menyumbang kepada masalah kesihatan mental yang makin ramai dekat golongan yang muda. Musim buah gelogo yang bermula daripada bulan 4 sampai bulan 8 setiap tahun bukan hanya ditunggu-tunggu penggemar asam keping tapi jadi sumber rezeki tambahan pada seorang pesara majlis daerah Besut dengan meneruskan legasi keluarga dan mengusahakan asam keping ni. Muhammad Peraid Yunus nama Dian, 63 tahun, kabarnya dia dengan bini Dian, Tuan Norizan, Tuan Mamat, 57 tahun, nala menunggu musim pokok gelogo ni berbuah. Kerana satu pokok itu boleh menjana pelambatan lebih RM1,500 untuk keluarga Dian setiap kali datang musim itu. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan baik daripada penyokong sebaik hanya dia tiba dekat hotel tempat tidur Dian menjelang aksi pusingan 16 paling baik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik dekat Stadium Dallas Ellington awal pagi hari 2. Pertemuan itu dijangka jadi antara perlawanan paling ditunggu-tunggu lepas Portugal mengalahkan Spanyol daripada penentuan penalti pada peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA pada tahun yang lepas. Semangat berpasukan jadi kekuatan utama Mexico
menjelang aksi menentang England pada awal pagi hari Sabtu. Jurulatih Mexico Javier Aguirre kabarnya Dian memilih pemain yang boleh mengetepikan kepentingan diri sendiri untuk kejayaan pasukan. Dian macam mana pun mengaku penyerang England Harry Kane antara pemain terbaik dunia dan kena dikawal betul-betul. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Mardiah Muhammad Zain daripada pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Semeruin DJ Reza masih lagi menghampiri ke jam yang terakhir. Dah masuk pun jam yang terakhir, ya Haji. Nak lagi segmen yang istimewa, ya Haji, Silang Budaya. Walaupun hari dia memang TikTok Silang Budaya menghujui. Tapi ni masih lagi, he bercerita tentang kepelbagaian budaya ku Malaysia adik. Semestinya kata Chef M ia akan berbincang berkenaan dengan budaya, berkenaan dengan tradisi, berkenaan dengan mematali yang ngeromaji keunikan masyarakat Mahi dan juga masyarakat ku Malaysia adalah ya. Baik, mohon pun terima kasih mengucapkan nurakan tugas in DJ Hardy Pai Ki menyampaikan gah kata dialek temuan pukul 3 macam biasa. Pukul 3 doi bersama dengan mambik DJ temuan yang akan menyampaikan gah-gah semasa berkenaan dengan negara here, ya. Jadi kali ini bersambung lagi bersama Ruin DJ Reza masih lagi menceriakan dan juga menghiburkan engkau semua. Maupun kudu adik, selamat berehat nu rakan-rakan yang mungkin sedang berehat sekarang adik. Ha, sambil-sambil menikmati ngeromaji. Mungkin kudu ya adik, pukul 3 lebih adik mengmai dah start minum petang. Ha, mungkin teh susu menjadi kegemaran juga menjadi menu rakan-rakan hit lah ya. Ha, semoga engkau selamat berehat, selamat ngeromaji bersantai-santai dulu ya adik. Ha, pastinya mong aktiviti yang menarik boleh ki boleh ki kongsikan Nujik juga yang pastinya boleh ki kongsikan Nujik ku talian asyik 0233151600 dan juga boleh ki komen ku TikTok live TikTok rasmi ICFM boleh ki komen segala macam cerita dan juga ngeromaji aktiviti ma KQ untuk doi ade. Jadi engkau juga boleh kongsikan status sekarang engkau punya tempat aji mungkin dah mani ke belum ke ataupun beket ke macam ku Kuala Lumpur deh di pejabat HFM deh cuacanya agak tidak mengizinkan kimani memang haro yang jog kena jog tapi tak apa semata-mata untuk menceriakan engkau semua lah ya jadi good way deh aku stress aku rasa terancam ataupun aku rasa terbeban mestinya HFM menjadi rakan penghibur engkau semua. Jadi walaupun sebagai pembuka bicara untuk segmen yang terakhir adik Jalan not lagu Jo nyanyian Baby Shima Yee Hek Sarawak not sekejap ya Haji lagu bertajuk Bujang Sarawak HFM Moy No Moy.

kira kau pulang tanda kikigai, mungkin tengah berehat sekarang adik, ataupun mungkin tengah memandu, selamat memandu juga yang mengucapkan nungkik. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju lah ya. Jadi sekarang ada Encik Brother kata segmen Silang Budaya. Ha, yang mana hei akan membincangkan tentang nanda topik yang pai diceritakan nenek Yaji, nanda topik Yaji pakaian tradisional masih relevan ataupun sekadar warisannya. Ha, jadi sebenarnya pakaian tradisional dia bukanlah sekadar ngeromai je pakaian untuk bergambar ke ataupun dipakai ketika perayaan, tapi di sebalik setiap halaian pakaian Yaji mong sejarah, mong identiti, rumong cerita tentang masyarakat dia mewariskannya. Jadi contohnya macam masyarakat Gopkan ataupun Melayu terkenal ru baju Melayu, ru baju kurung. Jadi rekaian pakaian adik bukan sahaja cantik, malah ilai menitik beratkan tentang kesopanan, ru keselesaan. Jadi masyarakat Cina pula mong mempunyai Cheng Siam dan juga Samfu yang terkenal dengan corak serta sulaman dia menarik. Bagi masyarakat India pula, sari ru kurta je bukan sekadar pakaian tradisional, malah melambangkan keindahan budaya ru warisan. Nah, jadi mengicip Nusabah dan Sarawak pula kan. Setiap etnik punya pakaian tradisional yang unik, mong aji dihiasi ru manik-manik, sulaman benang emas, ru tenunan tangan, mong juga kick out masa sampai berhari-hari ataupun berminggu-minggu untuk seriapkannya. Jadi ajilah menunjukkan betapa teliti dan juga kreatifnya masyarakat Mai Canuk je, Mai Manah je, dalam menghasilkan pakaian anai. Jadi mong juga perkongsian jurakan TikTok ke Olin Kampung Leleh ke Rok Ilen ataupun Gilik Sore, saya orang asli baru nak cuba pakai sari. Wah, macam menarik juga ya. Sebenarnya benda aja benda bor kan, tak kisah kalau hey daripada masyarakat blok sekalipun, kalau he, kalau contoh daripada masyarakat Maihi sendiri, masyarakat orang asli nahu try pakai Mai ataupun masyarakat Kila punya pakaian pun tak jadi masalah lah kan. Jadi yang sebenarnya hey sebagai ramai masyarakat Katih Malaysia deh, hey kena sama-sama hey perhuj hey punya tradisi hey punya ramai je punya tradisi juga dia punya kepelbagaian budaya untuk dia perkenalkan, untuk bukan talih dalam Malaysia tapi untuk dia perkenalkan untuk mai di luar negara lah. Ajilah yang ramai je benda yang bor untuk dia sama-sama dia jaga tradisi dia dan juga budaya dia sendiri. Okay, jadi orang pun jo Elena lagu jo nyanyian Azian Mazwan Safwan oleh Mayang ke Udara. Ashfm Moi Numoi.

0: Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pandangan yang kita ke lagu Ju, nyanyian Atmosfera original Saban. Sebelum Haji hibur-hibur dengan lagu Ju, nyanyian Azian Mazal Safwan, ulik Mayang, ha, seram ya. Seram ya lagu. Jadi orang pun semoga kita terhibur lah ya. Jadi bila bercerita tentang pakaian tradisional masih relevan ataupun sekadar perhiasan, apa yang menariknya, sebenarnya pakaian tradisional ada bukan sekadar cantik dipandang, tapi ia sebenarnya menjadi simbol kepada identiti masyarakat itu sendiri. Ha, apabila nombor memiliki pakaian tradisional ataupun pakaian tradisional, makilik boleh dikenal asal-usul budaya, rumah masyarakat dan juga sebab ajilah. Pakaian tradisional sering dipakai semasa majlis rasmi, sambutan kebudayaan, roh perayaan. Jadi namun kita juga tak boleh nafikan bahawa punya dunia dia semakin moden. Joy sebenarnya side pie dia lebih nak gemar pakai mengikut trend semasa, mengikut mode viral, mode terkenal sekarang adalah kan. Ha, jadi tak salah untuk hijau fashion, tapi jangan sampai he hisip warisan he sendiri. Jadi kalau bukan he sendiri tak bangga dengan pakaian tradisional, yalah buat lagi yang akan meneruskan he punya pakaian tradisional ni. Jadi betul baiknya hari adik Joy Preco Fashion berjaya naik gabungkan elemen tradisional rural KL modern. Contohnya baju kurung roh kebaya biok sentuhan contemporary. Manakala motif batik rusongkit digunakan dalam pakaian harian. Jadi Yajih membuktikan bahawa pakaian tradisional masih boleh kelihatan bergaya dan ngeromai sesuai dipakai ku masa hot tadi kan. Jadi apa yang boleh hei adalah tak semestinya hei perlu pakai pakaian tradisional setiap hari, tapi cukuplah dia menghargai dan juga memakainya semasa majlis dia sesuai, dan dia mengenali sejarah dan tak malu untuk memperkenalkan No Magic Oil. Jadi perkara kecil ada pun atau perkara kajik ada pun dah cukup sebenarnya untuk membantu memelihara warisan budaya him. Jadi Haji Lailai berkenaan dengan pakaian tradisional pada hari adik. Ha, dia punya topik lah yang dia bincangkan pada hari adik. Semoga ngeramai Haji bermanfaat. Dan juga dia sebagai rakyat Pai itu masyarakat Pai yang sayangkan terhadap budaya dia, sayangkan terhadap adat dia, kena dia mencari cara harap, bagai harap ngeramai Haji memelihara dia punya tradisi, dia punya adat, supaya ngeramai Haji tak ditelan zaman. Baik, sekarang dia pukul 3.50 minit adui. Bermaksudnya In punya tugas pun dah menghampiri ke penghujungnya. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji HFM, tak kira ke pulak telekik ketik di HFM. Terima kasih juga rakan-rakan yang menerusi live TikTok, yang sudi tap-tap screen, yang sudi berkongsi rezeki, yang sudi ngeromai je berkongsi he punya live adik, share-share punya live adik no rakan-rakan he. Jadi mama pun semoga engkau semua dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur dan juga diberikan kesihatan yang terbaik. Jadi kepada para pemandu yang mungkin sedang memandu kereta sekarang adik, terima kasih menjadikan HFM sebagai engkau punya peneman katih kereta engkau Haji, katih kenderaan engkau Haji. Semoga dengan ma perkongsian pada hari adik, ngeromai Haji muak kiok hiburan nungkik semua. Jadi maupun sentiasa segar, sentiasa sehat, dan juga kalau kirasa letih Haji ku nunung Haji, sentiasalah kikot ngeromai Haji rehat yang cukup. Dan pastikan kita punya kenderaan dalam keadaan yang terbaik dan keadaan yang yang paling mantap sekali. Jadi rakan-rakan yang sedang berehat, selamat berehat diucapkan. Semoga hari cuti adik, hari minggu adik, okay, luangkan masa dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang debar, perkara-perkara yang positif lah ya. Jadi sambil-sambil kita ketik kat HFM, sambil-sambil kita menikmati teh susu yang yang sedap kopi ke kan. Ha, jadi walaupun kena kelayan HFM, Moy No Moy. Jadi baik, En punya tugas pun dah menghampiri ke penghujung. Terima kasih rakan-rakan yang sudi bersama Ruin, DJ Reza, daripada pukul 12 sampailah pukul 4 ada. Mama pun En mengucapkan terima kasih dan juga En sampai maaf juga kalau mengsalah dan silap. Harap dimaafkan. Yang bor kita baju jenang, yang ninet kita baju En lah ya. Jadi mama pun kata-kata untuk hari ini, mulakan hari anda dengan perkara-perkara debor, perkara-perkara de positif, dan elakkan perkara yang negatif, dan juga berdiri di atas bakat sendiri. Jadi jo hilainok lagu ju nyanyian Rafidah Ibrahim, Uso Wilca dan juga The Muffin. Ada hicim no perak no. Perak di kampung lah ya kan. Jangan lagu ju nyanyian ataupun lagu yang bertajuk One Label logat perak kome. Asy FM Moi no moi, lain daripada lain. Bye bye, Abor Hanu.
1: Umbut-umbut nyoba lalang gede-gede. Hati dia melagu rakyat.

Jangan berwarna, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.

Selamat datang, salam sejahtera, salam Malaysia menari. Yang ucapkan untuk jam kenaiba, yang ada telegi bersengmu dengan SFM untuk Leng Arti. Terus selain SFM, lelut saja nyum nyuhu, yang lelut saja nyum bernyugel. Terima kasih buat rakan setugas saya, Deji Reza. Mula-mula jam kenaiba bermula pukul 12. Asis tata dan sehingga ke pukul 4 daduh hati. Dan nyom akan kembali lagi bersama dengan dia segar salai akan menemani nyom kenaimba selama 4 jam lagi ke udara. Bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layegal. Seperti biasa, ia menemani leng ak nyom kenaimba and is Ahad Isduha. Is Ahad 5 Julai 2026. Bertemankan dia untuk lalu terus layan SFM. Atau kira ilu sahaja rakan-rakan yang nyom benyuhai dan tempat nyom kenaimba mungkin Andy. Dan tempat kerja ataupun lelok-lelok sahajalah rakan-rakan yang sedang beraktiviti.

Jadi seperti biasa untuk link up Ahad di Akan dan Cloud, saya pun asiknya dandut menemani jam kenema selama 9 jam sehingga ke pukul 5 link up Ahad, atau pada pukul 5 link up Ahad akan naik ugelaluan buat Gau Utama 5 akan ke udara kembali lagi selepas nak bertati lagi bersama dengan di and Cloud 7 pantar suntik kerlawet selama 9 jam sehingga ke pukul 6 link akal, dan tepat pada pukul 6 link akal akan yang close sama asyik berpihoi selama 6 jam bermula pukul 6 sehingga ke pukul 8 layak. Mari terus selain SFM, jom naik sengmong lagu and close sama asyiknya dandut. Lagu dah buat suara Amelina, di dadaku ada kamu. SFM, moin moin.

Pada atas sambung lagu nama suara Mas Idayu tergenggam bara. Yakin nyampe ini ke bapak lengol ku yiling agdu. Dengan ibran-ibran. And kalau aja sambung nasibnya dandu dengan lagu-lagu dandu yang sudah pastinya menjadi pilihan ramai. Terutama rakan-rakan yang jangan selalu berkaraoke. Jadi memang lagu-lagu dandu itu menjadi pilihan lah untuk yang berkaraoke dan juga untuk yang bersambung. Untuk... menjadikan Leng Agnew berkenemba dengan mengalami lebih ceria lagi untuk Leng Agdu. Ketiga, kereta jauh pukul 4.43 minit Leng Ag akan selepas akan tepat pada pukul 5 Leng Ag akan ulaluan buat gah utama 5 akan kudara sebelum kembali ia bersambung dan kalau sampai berhantar suntik kerlawet bermula pukul 5 Leng Ag sehingga ke pukul 6 Leng Ag. Seperti biasa untuk segmen Pantar Setiap Lawan dia akan pasangkan genabang untuk nyam kenema selama 9 jam ke udara bermula pukul 4, pukul 5 sehingga ke pukul 6 Leng Akal. Jadi terus layan SFM, jumpa nak sengmong lagu nama surah Azura, lagu bertajuk Cinta Pura-Pura. SFM, moin-moin.

0: Okey, salam sejahtera. Saya Ali Rabi Agu daripada Pegawai Jakua bahagian unit usahawan dan koperasi. Kepada masyarakat orang asli yang ingin mendapatkan bantuan daripada Jakua, peserta ataupun masyarakat orang asli bolehlah datang ke pejabat Jakua untuk mendapatkan borang pengisian untuk mendapatkan bantuan, dan syarat-syaratnya akan tertaluk daripada borang itulah. Jadi antaranya, jika kita nak mendapatkan bantuan dari segi pertanian, masyarakat orang asli boleh datang kepada pejabat dan pejabat akan menilai dan akan menyemak dia punya permohonan tersebut, dan pegawai akan turun ke kampung untuk melihat apa masyarakat itu buat. Sekiranya dia buat getah, dia buat pisang, kita akan semak dan imbang, dan bantuan itu akan diberi melihat kepada keperluan di lapangan itu. Jadi sekiranya boleh dipertimbangkan, maka akan diberi bantuanlah. Dan jika di kawasan itu tidak melibatkan hak milik orang, hak milik individu atau bergeran, maka insyaAllah lah boleh dibantulah. Setakat ni pun kalau di daerah Gua Musang ni ramai dah yang dapat. Pertama dari keledeknya ada, kelulutnya ada, pertanian apa tu, ladang masyarakatnya ada. Jadi apa, segala permohonan untuk bantuan masyarakat orang ini di Jakua akan dipermudahkan lah. Bantuan yang Jakua tawarkan adalah kalau pertanian itu, kita akan membuka kepada masyarakat orang asli apa yang diorang nak tanam. Itu adalah pertama, kehendak orang asli. Dia nak tanam cili ke apa ke, kita akan nilai, semak. Sekiranya boleh dipertimbang, kita akan bagi bantuan. Yang kedua, dia ada program ladang masyarakat, iaitu getah. Dia getah ini syaratnya mestilah peserta itu lebih daripada 10 orang ke atas lah. Dan yang ketiga adalah usahawan. Usahawan ini kita akan beri peralatan kepada usahawan yang menegak secara kecil-kecilan lah.
1: Alira Ago, Pegawai Jabatan Kebajikan Asli, Daerah Gua Musang, Kelantan.

0: saya Worm dari kumpulan UG14. Kamu masih ingat lagu Bunga Larangan?
1: Dengarkanlah Asyik FM lain dari yang lain. Sengmonglah Asyik FM. Moi nang moi.

0: Yo, Semon Ashi FM, Moi no Moi, La Indelipa de Young Life.
1: Nama saya Omri bin Senore, RPS Bos Pasik.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Jadi lagi bersama dengan dia sehingga berteman ke Nyum Kenaima untuk lengkap dua. Rakan-rakan yang senang beraktiviti, selamat beraktiviti, yang senang beriadah, senang beriadah, yang senang berehat, senang bersantai, senang berpihoi, lengkap aktif, selamat lengkap, dan juga selamat berpihoi. Ucapkan untuk Nyum Kenaima terus layan SFM. Selepas ada kali akan dikongsikan untuk Nyum Kenaima gah-gah berkaitan untuk isdu, antaranya adalah gah berkaitan ramalan cuaca, gah berkaitan dengan info trafik dan juga gah-gah yang berkaitan antaranya adalah Piala Dunia yang akan dikongsikan untuk Nyum Kenaima. Mungkin berkaitan dengan perlawanan yang hoi berlangsung untuk ia tadi perlawanan round 16, dan juga selepas dua kali ia akan kongsikan lagi pelbagai perkongsian yang menarik yang menanti Nyum Kenaima. Jadi lalu pun terus layan SFM Junaid Sengmong, lagu nama surat Tunas Pai, lagu dia bertajuk Dilema. SFM, hamoi namoi.

Korang tak sambung lagu nama surah Hakim and the Manjai Street. Lagu dia bertajuk Stereotype. Bertemankan Air Kenever and keluar je 7 Asik Berpihoi untuk Leng Arti. Terus selain SFM dan channel kongsi agak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Leng Arti yang terbuka pada pukul 5 Leng Arti dan jangka sehingga ke pukul ke Layakal dan beberapa tempat antaranya lain Perak, Kinta, Kampar, Batang Padang, Samalim, Kelantan, Anjeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai, Semangat, Musang, Terengganu, Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun, Semakan Mawan, Pahang, Lipis, Jerantut, Bentuk, Gembaran, Kuantan, Berpekan, Semarumpin, Selamat Sabah Barnam, Kuala Selangor, Kuala Langat dan juga Sepak Negeri Selat, Seremban, Port Dickson, Semak Rambau, Melaka, Johor dan Tangkap, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi, Semak Johor Baru, Sarawak dan Kuching, Bau, Semak Kuching, Serian, Seri Aman, Kapit, Bintulu, Tatau, Merit dan Tendang Usan, Semak Marudi, Semak Limbang, Mendekatan Sabah, Delaman, Sipitang, Tenam, Keningau, Semak Tambunan, Pantai Barat, Penampuan, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau, Semak Kota Belut, Senakan, Telupit, dan Beluran, Semak Kudat dan Kota Merudu, Merudu Semak Kudat. Jadi guna adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk yang penyebab gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Leng Arti. Jadi hati-hati rakan-rakan yang malah berada di kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati. Jadi jadi kawasan-kawasan yang nak mengalami hati-hati untuk sebelah Leng Arti. Jadi hati-hati lihat saja yang nyob-nyohi aktiviti-aktiviti yang nyob-nyotel, terutama aktiviti-aktiviti yang rasa, aktiviti-aktiviti yang terdedah dengan cuaca. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk yang penyebab. Jadi terus layan SFM Jumlah Sengmong, lagu nama surah Letu, lagu bertajuk Ruang Rindu, SFM, moi-moi.

Berdata Simon Lagu dan bersuara KSSPBN Hela Gerib Taju Apa Salaku Bertemankan Ekenember And Kelaut Simon dan Simba Pihoy Lagu dan Atan Namdala Kat Jakun Ke Udara ha, Bertemankan Ekenember Untuk Lengaro Terus Layan SFM Mana Chan Kongsi Gabar Rekatan Info Trafik Mengenai Kemalangan Kilometer 278.1 Arah Selatan dan Bandar Baru Nilai Bandar SDL Lerung Kecemasan Terhalang Dan juga berkaitan tertilik berkaitan dengan kemalangan kilometer 435.1 arah selatan dan Bukit Beruntung Sungai Buaya lorong kecemasan tutup trafik perlahan. Tertilik berkaitan dengan luri Nugget NSP DHNS sebelum handwall Plaza Tol Mambau lorong yang tutup sementara proses pemadaman kebakaran. Jadi sesuatu saja adalah kemalangan yang kilometer 435.1 arah selatan dan Sungai Buaya Merawang trafik perlahan pandu berhati-hati. Jadi ini adalah agar yang dapat kongsikan untuk yang penerima gambarkan info trafik untuk link up kedua. Jadi hati-hati rekan-rekan yang melalui nong yang disebutkan sebentar hati terutama rekan-rekan yang menghala ke utara dan juga mungkin dari utara Chenwek malam-malam sahaja. Jadi hati-hati untuk yang penerima semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga nyom-nyoloi ya dengan selamat berdestinasi yang Chen nyom-nyom tuju. Jadi ilu pun terus jadikan SFM sebagai penemuan untuk Lega Kedua. Jumlah Saimong lagu 6 surat sana aslian lagu bertajuk Ku Ingat SFM. Moi-moi.

Memori semalam lagu nombor surat tarun sementara tim menemani Ekenewi and Kelua Sewan Asyik Bupihoi jatuh jauh pukul 7.04 minit layak semelayang tunjuk kunewi terus selayan SFM dan channel kongsi agar berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Nar slot skuad akhir Piala Dunia jadi rebutan Isaka Nar lagi tiket masuk akhir Piala Dunia FIFA 2026 menjadi rebutan awaliah akal apabila England berdepan Mexico manakala Brazil menentang Norway keluar aksi pusingan 16 terbaik selepas Perancis semak Maghribi dan mengesahkan tempat masuk akhir. Awal lihat hati perhatian anak terarah manar pertemuan dijangka berlangsung sengit pertemuan England semak Mexico menganggap antara paling peluang paling dan dinantikan keluar kejahanan keledo. Skuad kendalian Thomas Tuchel kembali beraksi di Stadium Azteca, Stadium Mexico City buat kali pertama sejak perlawanan ikonik menentang Argentina Piala Dunia 1986 beri terkenal insiden hand of God oleh Diego Maradona. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan untuk jam kini. Jadi buat peminat-peminat Piala Dunia 2026 menjadi boleh puas dan juga boleh saksikan enam perlawanan lagi untuk menempat tiket masuk ke akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jadi terus layan SFM Jemlah Sengmong lagu nama surat SNBBN lagu bertajuk Sexy Oga SFM. Moi.

Orang tak sambung lagu nama surat Afiq Zazwan dan juga Malik Abdullah lagu bertajuk Lelaki di Telefon. Bertemankan yang kena berikan keluar sambungan asyik berpihoy. Kita jawab pukul 7.44 minit layak yang berada penghujung yang bersara bertugas bertemankan Nyom Kenimba. Terima kasih. Dia ucapkan tu Nyom Kenimba yang malah bertemankan di nombor pukul 4 dengan tata sehingga ke pukul 8. Aduh akal. Selepas akal akan istirahat dengan mereka setengah akan mengenalikan konti bermula pukul 8 akan sehingga ke pukul 12 selayak gal. Jadi lalu pun terus selain SFM terus bersama dengan kanak-kanak keluar wang radio SFM. Dan jadi sekarang selain mengurutkan diri, jumpa lagi kepada Moy akan mengkontri istri biasa bertemankan Nyom Kenimba. Sebelum tutup try tu kasih untuk layari perabanan Nyom Kenimba dengan lagu nama surah Arah Johari dan juga Varis. Lagu tajuk Penindas. SFM, Moy, bye-bye.

0: Ibrah, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masa dan ketika nin kita berada dalam kesejahteraan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kitab suci Al-Quran ialah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Wahyu kitab suci yang diturunkan punya prinsip perundangan, peradaban, petunjuk serta panduan kepada umat manusia dan segala makhluk ke dunia hingga ke ambang kiamat. Justru itu, wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran merupakan kalam Allah yang azali, bukan ciptaan manusia. Apalagi iblis, jin, syaitan, laknatullah. Kitab suci Al-Quran terpelihara, nyap berubah dan juga sebagai petunjuk kepada sekalian alam. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran antara Al-Quran terjamin kesucian sehingga hari kiamat jika dibanding dengan kitab lama mari seperti Taurat, Zabur dan Injil yang dah ditangani oleh tangan-tangan manusia. Firman yang bermaksud, sesungguhnya kami nah nak menurunkan Al-Quran dan kami nah nak memelihara dan menjaga. Surah Al-Hijr ayat 9. Selain dari itu, saudara, Al-Quran dijamin keaslian nyap akan berubah dan nyap dapat diubah sampai bila-bila pun. Sebagaimana firman yang bermaksud, khabarkanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya gidi nyap dapat membuat serupa dengan hak sekalipun. Sebagian gidi menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surah Al-Isra ayat 88. Itulah saudara satu kitab yang agung yang diturunkan kepada kita menjadi petunjuk dan pembimbing hidup kita umat manusia. Dia yang menciptakan kita, maka dia lah yang memberikan panduan secara nak hidup ke dunia ni. Fikir-fikir dan genung-genung nak bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Itu dia dari A. Nandung, The Fiction, yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM Moino Moino dan yang lain untuk edisi 5 Julai 2026 bersamaan dengan hari Ahad, hari Minggu. Terima kasih kepada anda mohon terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moino dan yang lain. Terima kasih juga rakan setugas bersama DJ SS, DJ Saga yang menemani anda. Okay, bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda untuk masa ini sampai ke pukul 10. Tapi pukul 9 kita beri laluan pada berita jam 9. Dan kemudian kita akan bersama dengan Nala Santai, lagu-lagu santai menemani anda. Terima kasih kepada anda dan terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM Moino Moino dan yang lain. Di Kuala Lumpur nampak hujan. Dan sangat lebat. Semoga dalam keadaan baik-baik dan elok-elok untuk rakan-rakan kita dekat luar cun. Okey, dari pukul 8.93 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz, dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Berteman bersama dengan Imari Semani anda, gantikan rakan setugas DJ Alung yang sepatutnya bertugas hari ini sebab-sebab kesihatan. Jadi Ima gantikan tugas untuk gelap ni. Jadi apa pun terus bersama dengan kami dalam Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM Moino Moino daripada yang lain.

mengusik jiwa. Khabar hak nang lama, hak juga yang baru kan. Itulah kena ingat-ingat juga yang lama tu. Janganlah yang lama tu dipinggir-pinggirkan. Aduh eh. Bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi level lain kita bergoyang. Nak khabar lagu-lagu nak agak-agak keliru. Keliru kita. Lirik yang sedih tapi lagu yang rancak macam mana ya? Kecelaruan kita. Okey, Tuan Zamri katanya dekat kamera Hyla. On the way balik Kelang. Hati-hati, selamat dalam perjalanan. Selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Juga untuk kita yang rakan-rakan kita yang sedang dalam perjalanan. Selamat dalam perjalanan. Semoga hati-hati, berwaspada. Tambah-tambah lagi jalan raya yang agak licin. Tempat yang hujan kan. Okey, apapun. Berhati-hati, berwaspada. Masak memandu, ingat orang tersayang menyayangi anda, ikut had laju yang telah ditetapkan. Pastikan mengelakkan menggunakan telefon bimbit semasa memandu, okey? Okey, selamat gelap, selamat malam pada anda dan bagi jam sama dengan kami, selamat mengot, selamat layak, selamat petom, selamat sengat, selamat gelap pada Muhainang. Terus tiba bersama dengan kami untuk gelap ni. Bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moino Moilin Penline bersama Nala Green menemani anda.

Pagi selamat menjamu selera. Selamat makan gelap untuk rakan-rakan kita yang sedang makan gelap dan sedang menjamu selera. Selamat beristirahat juga untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, yang sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas. Terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, Moi No Moi Lepian Lain. Hai No Den Diraup, khabar ha? Malam irama 60-an bersama dengan DJ Emma. Ya ke saya yang konti? Tiba pula dia tahu. Okey, tiada Air Ramli katanya tak best. Pucuk paku dari seberang dibawa orang di dalam perahu. Carilah aku dalam dalamku, aku bersembunyi di tempat terang. Alamak, kita dalam gelap ni, Wak. Terima kasih Norden Diraup. Ayah bersama dengan lagu-lagu 60-an menemani anda untuk gelap ni. Terus bersama kami Asyik FM, Moi No Moi Lepian Lain. Rianti, hai, selamat malam. Selamat malam, Jana. Apapun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM, Moi No Moi Lepian Lain, menemani anda walau di mana pun berada bersama Nala Green, lagu-lagu 60-an di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi Lepian yang lain. Dari petikan filem Anak Dara 1966, menemani anda, ada benar.

0: jelingan manja. Mengisi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lepen Lain. Eki, selamat malam Win. Selamat malam Indok Maimun. Selamat malam Abang Tazali. Selamat malam Kak Sarina. Selamat malam Papa Gebu. Selamat malam Jin Wu. Masih Red Mi, hai, selamat malam. Teruskan bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lepen Lain. Memani anda walau di mana pun berada. Harul Nizam, hai, selamat malam. Oh, Batu, ya, selamat malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy Nomor Lepen Lain. Mana-mana anda walau di mana pun berada, Asyik FM Moy Nomor. Bersama dengan lagu-lagu 60-an di ruang udara Asyik FM masa ini. Bersama dengan Nala Green. Jadi apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moy Nomor. Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM Moy Nomor, lain daripada yang lain.

0: Tapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Tapi kena ingat ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah, ya. Sepandai-pandai membohong, akhirnya terbongkar juga. Aduh, hai. Jangan marah, sensitif ni. Okey, apa pun terus bersama dengan kami dalam Nala Green, lagu-lagu 60-an mania anda. Pak Long nak madu 3, amboi kemain Pak Long. Kenapa tak terus 4? Lagi terus bersama dengan kami hanya di Aisyik FM. Moi no moi lari yang lain. Mani anda walau di mana pun berada. Pukul 9 kelak kita akan bersama dengan berita jam 9. Dan kita sambung semula bersama dengan lagu-lagu Nala Green. Lagu nasihat Piramli. Nasihat yang betul ke yang tak betul tu? Siapa yang berbohong DJ Mak? Siapa makan cili dia rasa pedas? Okey, Abang Ramli Taman Muni Lancang Pahang katanya, selamat malam, berkabar DJ, kabar baik. Layan lagu-lagu 60-an katanya, terbaik di Aceh FM. Terima kasih Abang Ramli. Nasihat sangat lagu tu. Okey, selamat menyambut selera untuk rakan-rakan kita yang sedang menyambut selera, yang tengah makin gelap, selamat makin gelap. Yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi yang dah dituju. Berhati-hati, berwaspada, beringat selalu. Pastikan mematuhi had laju yang telah ditetapkan. Ingat orang tersayang menyayangi anda. Dan terima kasih kerana menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Aisyik FM. Menemui daripada lain. Ya, lagu. Bukan saya, lagu. Adakah yang membohong malam ni? Tak baik tau. Nanti ha jadi ha pinacho panjang hidung sebab membohong ni pasal. Emma. Wah, baju kita sama malam ni. Boleh geng lah kita ya. Apa pun terus bersama dengan kami hanya di Aisyik FM. No more, lady yang lain.

1967. Cinta pertama, Rozia Latif and the Jay Hawkers. Bawa aja bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi numoi lady pelai memandik anda walau di mana pun berada. Hai Sakinah, selamat malam. Amboi, entui, cermin mat. Luas pemandangan nampaknya. Okay, terima bersama dengan kami Asyik FM. Moi numoi lady pelai memandik anda walau di mana pun berada. Kita bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda. Jadi apa pun teruskan bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomo di pihak lain. Semua saya tak suka bang. Minta maaf lah ya, semua saya tak suka. Apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomo di pihak lain. Bersama dengan lagu-lagu sekitar 60-an. Bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Abang Mio, salam terima, selamat malam. Selamat malam untuk anda yang baru je bersama kami. Dan terus je bersama dengan kami oleh di mana pun berada. Dan teman berteman bersama dengan Ima di semani anda sampai ke pukul 12 kelas. Semoga kembali sembuh seperti sedia kala. Ada rakan-rakan kita yang opah sihat tu kan? Kita doakan semoga kembali sihat seperti sedia kala. Makan ubat, banyakkan rehat. Kak Ella Balkis, selamat gelap. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Selamat dengan lagu-lagu 60-an menemani anda. Asyik FM, menemui lain daripada yang lain.

tersedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta Diluktamat akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: enam puluhan. Asik, Fak.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.
0: Moi No Moi.

Minit gelap. Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nombor Lepian Lain GA Harmi Tadum Selangor. Apa khabar Dek Emma? Tersihat kau sihat. Lagu 60-an ni tujukan untuk Asrat Bibi Nahmisa Tangguk Bek Tono dekat Kampung Nang Sama. Juga untuk Babu dekat Kelantan. Semoga lagu Adik Iman ni dapat yang mainkan ni katanya memang sedap didengar katanya. Best dengar. Terima kasih. Aiki apa pun terus bersama dengan kami. Habis GP Kelantan jangan macam-macam. Anak mak ayah saya. Aiki apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moin Nombor Lepian Lain bersama dengan lagu-lagu 60-an menemani anda dalam Nala Green. Kita sambung semula bersama Nala Green hanya di Asyik FM Moin Nombor Lepian Lain.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation.

Malam Pasar Ria dari M Side Endless Remaja. Nama bawa kita ke pukul 9.21 minit gelang. Assalamualaikum, selamat malam, salam terima, selamat malam. Katanya hidup 60-an, Muhammad Kamaruzani, Jalan Kebun. Nah, moga sahabat-sahabat terhibur. Terima kasih Kak Ima. Lagu-lagu menghiburkan sama-sama. Salam DJ Ima. Hai, salam. Baju kuning temerloh Pahang, katanya. Tak nak buat ucapan terima kasih pada Ima Pok 60-an malam ni. Beh lah, katanya. Tak lupa juga, kata, untuk sahabat Acik FM. Bakri, Ramlah, Pakcik Kamar, Batin Long. Okey, itu saja katanya. Cantik, katanya. Okey, fine. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asia FM. Moin, nombor depan lain. Kilat memburu. Hai, selamat malam. Tak ada yang cukup besar. Kita nak cari yang cukup besar lagi. Okey, terus bersama dengan kami hanya di Asia FM. Bersama dengan lagu-lagu Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain-lain yang lain.

kalau cari yang lain abang undur diri. Alahai. Tak tahulah undur gostan go head. Pun boleh. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin dan boleh daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Selamat malam. Selamat malam Kak Akmal. Wah, best lagu malam ni katanya. Terima kasih. Akak dengar melalui 706. Terima kasih. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin dan boleh daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Kak Akmal teruskan mendengar. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Undur diri cari lain kan teruk. Baru nak makan nasi. Alahai. Baru nak masak. Ayuh. Bila nak makan tu kak? Katanya lagu-lagu 60-an mengimbau, menggamit kenangan lama. Amboi. Apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomo Lepan Lain. Awak dah masuk lambat Azizul. Kita dah siar dah lagu tu tadi ya. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomo Lepan Lain.

yang bersuara itu mengaku raja seperti aku. Nanti ku sumpah menjadi batu, barulah tahu untung nasibmu. Nanti ku sumpah menjadi batu.

langkah bodohnya tingkah si kerdil. Bagai sembangau dengan sang kecil. Kalau ku terpini, engkau pun kemet. Seperti lemping yang kena gelet.

0: janganlah terlalu gila kuasa. Aku pun raja, berdaulat juga. Kita mulia kerana kuasa. Mabuk kuasa
1: mula jadi gila.
0: Kita mulia kerana kuasa.

bertekak-bertekak punya pasal. Ha, rebut kuasa punya pasal. Last-last kita bersaudara. Macam mana tu? Adahai. Batu bermata tak apa ya. Habis GP Kelantan ya. Jangan batu nisan katanya. Yang tu kena tempah bang. Apa betul bersama dengan kami dalam Nala Green Aisyik FM Mona-Mona daripada lain. Yana jangan gelak sangat kemain lagi eh. Itu dia dari petikan filem Celorong Celoreng 1962. Wahid Sati dan juga Zainal Abidin dengan Mabuk Kuasa. Lagu ha, bunyi macam kelakar. Lirik ha, macam kelakar. Tapi sebenarnya memberi banyak makna. Okay, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang mengelingkan kami melalui My Freeview 706. Juga rakan-rakan kita yang mengingat kami melalui frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 1055, 1051 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49.5 tanam 050 kHz dan Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga yang mengelingat kami mungkin melalui RTM Klik. Selamat malam, terima kasih. Yang bersama dengan kami juga di TT Aisyik FM, di TT Cik Ponti, terima kasih. Jangan gila kuasa, gila nama, gila darjat. Bila nanti bawa kain putih ju. Betul juga kan? Sama je. Kita sebenarnya sama je, tak ada bezanya. Yang membezakan kita diri kita sendiri sebenarnya. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Aisyik FM Moin Nomor Lepas Lain. Memani anda walau di mana pun berada dan teman berteman bersama dengan Nima di sini anda. Aisyik FM Moin Nomor Lepas Lain daripada yang lain. Selamat malam Salina. Jumpa

Itu dia pujaan hatiku 1968 Salim I and the Wisma yang baru saja menghiburkan kita. Abang Kontena. Ada dekat Melaka, dekat Melaka, ada dekat kampung Felda Lui Selatan, jempol balik kampung. Selamat beristirahat lah ya. Best dengan lagu tu tadi. Amboi kau main pujaan hatiku ada. Kayla Bantus katanya ada kenangan dengan lagu ni. Kau kasih lama kata dia tak ada jodoh. Macam mana kan? Yang lama biarkan berlalu. Jangan ada ungkit-ungkit karang. Dia yang kena karang. Tidur kat luar. Tiba. Ibra England. Katanya di PJ ramai yang bagi tahu kata di PJ katanya hujan renyai. Okey, Ella balik kata pak cik ada dekat Felda Louis Selatan. Amboi. Katanya tanya karang pun katanya hujan renyai ya. Sebenarnya di Kuala Lumpur sendiri, di Angka Sepuri sendiri, di Kota Media sendiri pun tadi hujan lebat, tapi sekarang tak tahulah, saya tak tengok kat luar macam mana kan. Pula katanya dah nampak kilat-kilat guru-guru. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin. Lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Amboi. Radio purba dia katanya kita. Okey, Teacher Mary dari Brunei. Tak apa, tak apa. Kita gurau je. Kita gurau je, teacher. Jangan majuk, jangan majuk. Amboi, amboi, amboi. Suamiku ke kasihku? Roger. Katanya Kak Ella Barkis tu tak mandi lah tu sebab tu hujan. Alamak, bukan saya yang cakap. Abi GP yang cakap bukan saya. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lain anda walau di mana pun berada. Ini rakaman semula. Ini dah in the Zarax. Mengapa sayang hari

hanya untukku. Baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain. Sangat cukup sudah untuk Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain. Lagu-lagu 60-an menggamit kenangannya, betul. Terima kasih. Kepada dalam keadaan ni kan musim buah. Ada hujan lagi kan, hujan dah lamanya hujan, tiba-tiba hujan. Panas-panas terik, tiba-tiba hujan kan. Jadi kesihatan kita pun agak terganggu, tergugat. Jadi banyak minum air masak, jumpa doktor, makan ubat. Semoga cepat sembuh untuk rakan-rakan kita wala di mana pun. Untuk Blueberry, selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Untuk hari esok ya, 6 hari bulan 7, betul? Okay, semoga dilimpah ruahkan lagi rezeki seperti azam-azam yang mengalir tadi hantinya. Amin. Nah, semoga kembali sembuh seperti sedia kala dan dalam keadaan yang baik-baik untuk rakan-rakan kita yang tidak berapa sihat, termasuklah rakan kok, temanku Alung. Kalau demam niat duit macam mana ya? Niat tahu lah khabar nak makan ubat apa. Kalau tok bukan makan ubat, yang tok kena cari. Yang tok kena cari, kena usaha. Kalau khabar kena bertungkah lomoh lagi tok. Nak cukupkan duit. Kalau khabar tu kan duit khabar nak cukup, nak cukup, memangnya cukup. Tapi kena cukupkan juga. Itu ubatnya ya. Terlebih makan durian ke, durian tetap apa ke, durian tak pelau. Jangan lupa pergi kerja tau you. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Semoga berpuas hati dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk hari ini, untuk minggu ini. Dan minggu depan bersama rakan tugas Alung akan menggantikan tugasku yang kau ambil hari ini. Akan bersama dengan DJ Alung, okay? Kalau tidak ada aral dan melintang. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Memani anda wala di mana pun berada. Tutup dengan lagu yang terakhir. Menutup tirai kita dalam Nala Green. Sayang jangan mengenang lagu yang dirakam semula. Fatimah M. Amin. Untuk tirai kita untuk malam ni, terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
2: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
3: Lagi masih terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi, depan lain. Teman berteman bersama dengan Lima Haris, temani anda. 10:09 minit gelang. Selamat layak, selamat mengok, selamat tom. Selamat sengat. Selamat mengot. Selamat layak, selamat gelam. Pada anda mohon anda terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi, Lain Pernah Lain. Mari anda wala di mana pun berada. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 diagak menduduki matrik pembelajaran tahun 4. Tahap pertama dah pelaksanaan secara serentak di seluruh negara dari 6 sampai 8 Oktober ni. Anak pengarah peperiksaan, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan, Abdul Aziz Mamat mengabar bagaimana ia melibatkan 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan juga Sains. Juga Bahasa Cina dan juga Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Jadi selamat menduduki peperiksaan untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita, murid tahun 4. Bermula 6 hingga 8 Oktober ni. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi, daripada lain mani anda walau di mana pun berada. Mek Khalifa. Selamat layak. Okey, apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM, Moi No Moi, daripada yang lain.

Eh, itu dia bersama dengan Spring. Dengan sejua. Hiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moin No More Label Line. Bersama dengan Lala Santai untuk sebelah gelap ni. Mekanik wah konvensional. Disaran untuk memanfaatkan selibus kenderaan. Selibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hybrid. Bagi meningkatkan lagi kemahiran juga memastikan kian kekal relevan. Seiring dengan perkembangan pesat industri automotif. Di mana pengamal industri automotif negara dan juga antarabangsa Muhammad Khairul Anwar Ismail mengabar, di mana pensijilan khusus dalam bidang EV yang juga diwujudkan membuka peluang pada kian untuk meningkatkan kompetensi dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi.

Pagkagalang to. Sejarlah ilmu selagi orang khabar masih mampu, selagi boleh. Kejarlah ilmu, kutiplah ilmu sehingga ke tembok Cina. Bagi apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moin Umar Lepang Live menemani anda walau di mana pun berada. Jadi selamat gelap, selamat malam pada rakan-rakan kita di ruang udara Asyik FM. Jadi hati-hati, waspada dalam apa pun yang kita lakukan, dalam apa pun kita buat. Tambah-tambah lagi kan, macam kat Sarina, khabar kabung kampung gelap. Orang sangat bahaya kalau jalan tengah-tengah malam. Jadi kalau boleh elak-elakkanlah ya. Kalau boleh ditangguh-tangguhlah dulu sebelum kita nak pulang kampung tu. Sebab hari dah cerah kok kan. Baru kita pulang ke kampung, okey? Keselamatan kita, tanggungjawab kita sendiri. Juga tanggungjawab juga pada orang-orang yang kita sayang juga. Semuanya dalam tanggungjawab kita sendiri. Jadi apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM 1, nombor 8 lain menemani anda walau di mana pun berada. Teman-teman bersama dengan kami di sini menemani anda. Asyik FM 1, nombor 8 daripada yang lain.

Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor lebar lain. Mani anda walau di mana pun berada dan masih teman berteman sama dengan Imah di sini, mani anda untuk kelab ni, untuk masa ni sampai ke pukul 12 kelab bersama dengan Nala Santai menemani anda. Jadi apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Ruang udara Asyik FM, nombor lebar lain. Bersama dengan lagu-lagu santai menemani anda. Hanya di Asyik FM, nombor lebar daripada yang lain.

Tak ingin sendiri, hati kos indah yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM Mono Moyle dan lain untuk masa ni. Lagi dalam jam yang terakhir menemani anda, 11.01 minit malam. Okay, mau kita kongsikan untuk mengelakkan, untuk mencegah micro sleep. Selamat malam. Cikgu sehatnya? Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinu Moinu Pernalai membanding anda walau di mana pun berada. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Let's go. Ini 8 langkah pencegahan micro sleep. Jangan memandu jika mengantuk. Jadi bertukar pemandu jika boleh. Keempat, mendengar radio. Yang kelima, berbual dengan teman seperjalanan. Tapi payahlah kan kalau dengan tertidur, sudah payah tu. Yang keenam, tubuh badan digerakkan, regangan perlu kita buat. Yang ketujuh, 20 minit berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Elakkan daripada lebih daripada tu. Ia akan membuatkan badan kita lemah dan lemau. Yang ke-8, mengambil vitamin ataupun kafein. Itu antara 8 langkah pencegahan. Kalau mata dah mula berat, jangan maksa diri terus memandu. Microsleep boleh berlaku tanpa amaran. Dan hanya mengambil masak beberapa saat saja untuk mencetuskan kemalangan. Jadi singgah berehat, renggangkan badan atau tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan anda. Terutama sekali perjalanan yang jauh. Apapun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lari penyang lah.

kita di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor level lain. Ayu Leman. Obrantah, selamat malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor level lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dalam jam yang terakhir menemani anda. 11.13 minit. Gelap. Terima kasih pada anda semua yang terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada ketika memandu. Untuk orang tersayang dan menyayangi anda. Dan selamat beristirahat juga untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Apapun yang dibuat, apapun yang lakukan untuk masa ni, selamat bersantai, selamat beristirahat. Bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor lebih lain. Dan sudah pastinya untuk waktu malam adalah waktu untuk kita berehat. Menenangkan jiwa, menenangkan fikiran kita. Sentiasa memaafkan sebelum kita terlelap, orang khabar, sebelum kita tertidur. Selalu memaafkan insan-insan sekeliling kita. Tenangkan hati kita, tenangkan jiwa kita. Dalam keadaan yang baik, elok-elok dan untuk glamin. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM Monomoy. Lepas yang lain. Oh.

Nalasan Time menemani anda bersama dengan Cinta Azali. Nurul menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin Umar Lepan Live menemani anda walau di mana pun berada. Teman-teman bersama dengan Rima di sini menemani anda untuk menutup siaran kita hari ini. Apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin Umoy Lady Pantai. Selamat beristirahat, selamat bersantai, selamat tidur untuk rakan-rakan kita yang sudah pun rasa nak terlelap ya. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Bersama kami Asyik FM Moin Umoy Lady Pantai yang lain.

ada yang sesat dalam rindu. Kalau rindu pun boleh sesat, payah. Aidi apa pun bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Mono Mulai Berlain menemani anda walau di mana pun berada. Awas ya dengan email palsu yang dihantar oleh sindiket penipuan yang juga menyamar sebagai bank negara Malaysia untuk memancing data peribadi. Jadi sindiket penipuan ni menyamar melalui email palsu untuk mencuri data peribadi anda. Jangan klik, jangan kongsikan. Jadi berhati-hati, waspada, sentiasa ambil tahu. Selamat dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Untuk masa ini menemani anda walau di mana pun berada dalam nala santai. Terus dia bersama kami.

pagi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM on demo lebih lain. Rasanya cukup aja tugas imam menemani anda untuk malam ini. Edisi 5 Julai 2026, hari Ahad, menemani anda untuk minggu ni. Tak perlu untuk kita berubah semata-mata untuk diterima orang lain. Setiap orang ada keunikan dan nilai diri sendiri. Yang penting kita menjadi diri sendiri dengan jujur dan ikhlas. Itu yang paling pentingnya. Terima kasih kepada anda yang meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih yang meminjamkan penglihatan anda, yang meminjamkan jari jemari anda, yang meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin dari pihak lain. Dari kursi 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 101.5MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49m, tanah 050KHz dari Wisma Radio Ongkas Puri, Kuala Lumpur. Jadi, terima kasih di atas kesekian anda bersama di kami 16 jam ke udara setiap hari ini dalam 4 dialek temuan Timiaja Kuna Semai menemani anda. Dari pukul 8 pagi hingga ke 12 tengah malam. Dan lepas ini bersama dengan rakas tugas, Salam FM akan mengambil alih tugas. Jadi izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang dari diri Imam. Izinkan diri Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sampai salam sayang, ceria-ceria selalu, senyum-senyum selalu dari Imam. Semoga bermimpi yang indah-indah. Dan Imam tinggalkan anda dengan lagu yang terakhir menutup tirai kita untuk gelap ni. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Dan akhir kata dari Imam Sayang, kita jumpa lagi. Bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam untuk semua. Semua.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati dan juga semestinya kita harapkan persekitaran yang membina dalam kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Isnin 19 Muharram 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 6 Julai 2026. Kami akan sentiasa menemani anda setiap hari bermula dari pukul 12.30 malam sehinggalah ke pukul 8 pagi setiap hari. Dan saya akan mengambil alih tugasan ini dari 12.30 malam hingga 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai. InsyaAllah kami di sini juga akan sentiasa membawakan kepada anda pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, menjana minda kita semua. Bercakap tentang rancangan yang mendidik jiwa, menjana minda kita, pada pukul 12.15 minit tengah malam nanti kita nak dengarkan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Hari ini berkaitan dengan wajah suci tangan beracun. Menarik kan? Dan untuk perinciannya, jangan lupa temu janji kita 12.15 minit tengah malam nanti. Dan sekarang ini kita nak dengarkan dahulu Hari Ini Dalam Sejarah. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
10: ...6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.
8: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, Dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Baik, alhamdulillah kita bersama dalam rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Pada malam ini, kita bawakan sebuah topik berkaitan tentang isu-isu semasa yang kita nak berbincangkan dalam perspektif Islam. Dan topik pada malam ini cukup-cukup membimbangkan dan cukup serius sebenarnya, yang orang kata banyaklah ditulis dalam akhbar maupun di media sosial, berkaitan tentang wajah suci tangan beracun. Kita bawakan perkongsian pada malam ini berkaitan tentang kes buli dalam kalangan pelajar yang semakin membimbangkan, dan bukan sekadar gurauan keterlaluan, tapi boleh membawa sehingga kepada kecederaan, memalukan seorang, malahan ada yang membawa kepada maut. Apakah silapnya tragedi ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat kita? Kita nak perbincangkan pada malam ini dalam rancangan Ejas Bagi Betul dengan topik pada malam ini, wajah suci tangan beracun. Dan orang yang akan bersama dengan saya untuk membincangkan tentang topik ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh, pensyarah kuliah syariah dan undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Apa khabar? Sihat ya?
0: Sihat alhamdulillah. Bagaimana dengan Ustaz? Sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita nak bawakan sebuah topik yang pada saya sangat-sangat serius nak dibincangkan pada malam ini, berkaitan tentang wajah suci tangan beracun. Kita tak dapat menilai seseorang itu daripada wajahnya, tapi kita ni nak menilai daripada perlakuannya, terutamanya orang kata kegiatan buli yang semakin lama semakin meruncing dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Kepada saudara pendengar yang nak bertanyakan soalan, boleh anda hantarkan soalannya melalui talian WhatsApp kami, ataupun anda boleh pergi ke Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Anda tulis saja soalan anda, insyaAllah pada kesempatan yang ada kita akan tanyakan kepada Ustaz pada malam ini. Baik, kita nak mulakan Ejas Bagi Betul kepada Ustaz dengan soalan yang pertama. Kita melihat hari ini ramai remaja yang terlibat dengan kes buli dan keganasan di sekolah. Jadi apa yang sebenarnya hilang daripada sudut akhlak dan juga nilai remaja kita?
1: Terima kasih DJ Arif, rakan-rakan pendengar, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Satu bingkisan yang kita dikelilingi dengan suasana yang menyedihkan luar negara, dengan Gaza, dengan saudara-saudara kita, kemudian dengan peristiwa buli yang sangat mencari jiwa. Dalam situasi yang ada, kita mencari-cari. Saya kirakan pendengar-pendengar DJ Arif, perbualan kita ini dihitung sebagai satu lontaran suara, luahan perasaan, kerisauan dan keinginan untuk membantu, mencari satu kehilangan yang sebenar-benarnya apa gitu ya. Pendengar sekalian, satu benda yang hampir pasti, kita mencari sesuatu yang kita semua sepakat, iaitu apakah yang hilang ini kecerdikannya, ataupun kehilang itu ialah budi pekertinya, ataupun hilang itu fizikalnya dan lain-lain. Satu benda yang barangkali kita boleh setuju, kita semakin kehilangan jiwa, bukan hanya tentang pembuli, tetapi semua segmen. Pembuli itu satu sudut. Sudut yang lain, sudut barangkali masyarakat melihat pelajar yang bermasalah itu, pelajar yang ada tendensi untuk buli itu sebagai budak masalah. Jangan kawan. Kena buat itu. Boycott dia. Kita bercakap pun, cakap dengan intonasi yang tidak mesra. Orang yang ada sikap perangai yang ingin membuli orang itu tentu berpunca daripada sesuatu. Barangkali kita khawatir antaranya segmen masyarakat. Kita seolah-olah menganaktirikan mereka, ataupun sistem kita yang memberikan fokus kepada pembinaan akal. Kita terpaksa melihat sisi pembinaan jiwa. Sebahagian kita barangkali memberikan peruntukan yang sepenuhnya untuk tuition anak-anak, untuk beli buku anak-anak, semua tentang pembinaan akal, padahal barangkali jiwa mereka mencari-cari sesuatu. Sosial, maknanya lingkungan anak-anak yang ada tendensi itu. Barangkali anak-anak muda, remaja, cari yang seronok je. Kerana mereka mencari sesuatu. barangkali mereka mencari jiwa. Jiwa yang ingin dibentuk. Remaja, mereka sedang mencari arah. Cuma arah itu, dia barangkali tidak menjumpa orang yang boleh membantu dan mendidik dia. Orang yang ada tendensi buli ni, DJ Arif, ya. Bukan orang yang biasanya soft, gitu. Yang santun, yang lemah lembut, biasanya tidak begitu. Dia jiwanya agak keras, rebellious. Orang macam tu, siapa yang nak dekat? Jadi akhirnya kita terpaksa membayar harga yang mahal. Jadi barangkali kita saling melihat situasi ini, benda yang lepas kita sukar untuk nak atasi. Benda mendak kita berikan, bukan hanya akal, makan kita berikan jiwa kepada anak-anak yang sedang mencari-cari jalan kehidupannya mereka belum lalu. Dijaris, ya.
0: Ya, jadi kiranya perkara buli ni kerana mereka ni mungkin ada krisis yang berada dekat luar sana, kan. Tapi bila kita melihat terlalu banyaknya kes buli, bukan satu ataupun dua, malahan banyak, saya fikir, kes-kes buli yang mungkin dilaporkan dan mungkin juga tidak dilaporkan. Adakah ini petanda keruntuhan akhlak dalam masyarakat remaja kita, ataupun ini satu kegagalan institusi, ataupun kegagalan dari segi keluarga maupun sekolah ataupun di universiti, ataupun masalah datang daripada masyarakat itu sendiri bagi membentuk sasiah remaja kita?
1: Di jari pendengar, saya lebih suka kalau kita memberikan olahan perkataan yang lebih enak, lebih lembut. Bukanlah pelajar-pelajar ini runtuh akhlaknya. Pelajar-pelajar ini mencabar peribadi, gitu, ya. Kerana bila mana kita kita meletakkan satu istilah yang menggambarkan tiada harapan, tiada siapa yang boleh membantu. Ada harapan, insya-Allah. Satu benda yang saya dan pendengar saya yakin boleh berkongsi dan boleh setuju. Kalau kita sebut istilahnya keruntuhan akhlak ataupun cabaran akhlak ataupun sikap, ia hasil daripada sesuatu. Betul, ya? Dia hasil daripada sesuatu. Contoh, anak kita marah, anak kita menangis. Menangis itu perbuatan berpunca dari sesuatu. Akhlak remaja itu runtuh, maknanya biadab. Ia hasil daripada sesuatu. Yang kita nak cari sesuatu itu apa? Satu benda yang saya suka untuk kita biasa melihat Quran itu sebagai sumber ritual, baca-bacaan, pahala, hukum hakam. Saya suka mengajak

0: pendengar untuk melihat Quran sebagai sistem kehidupan saat kita melihat konflik. Sekarang kita ada isu iaitu buli. Jadi kalau itu isunya, jadi puncanya apa? Saya melihat, wallahu alam, itu lontaran pandangan untuk difikir secara bersama. Barangkali puncanya daripada keluarga. Saya, wallahu alam, kerana anak ini datang daripada kosong, daripada maklumat. Yang tahu, yang ada by default exist, menangis. Lapar, apa semua dengan tangisan. Selepas itu, kitalah yang install semua software, apps ke dalam minda bagi anak ni. Terkadang, kita melihat situasi-situasi yang berlaku. Barangkali puncanya daripada ibu dan ayah. Pastinya, faktornya banyak. Sisi yang saya nak ajak ialah, sebab saya yakin pukul 11 malam dan siaran salam ini biasanya orang-orang yang sudah ada kesedaran agama. Saya ingin mengajak untuk kita kembali reflecting ourselves, melihat diri kita. Apakah kita sebenarnya sudah memberikan pengisian yang cukup kepada anak, bukan ceramah, tetapi membentuk karakter daripada seorang ayah kepada anak. Cuba kita perhati dalam Quran, kebanyakan dialog-dialog Quran ayah dengan anak, bukan ibu dengan anak. Kan Nabi Yusuf, dia mengadu. Ayat yang mula-mula yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan daripada cerita Nabi Yusuf itu, terus Nabi Yusuf itu mengadu benda sulit kepada ayahnya. Kan tentu pelik. Maknanya ayat 1, 2, 3 belum mula dengan cerita. Tetapi ayat 4 terus Allah mula dengan cerita sulit Yusuf kepada ayah. Sulaiman berseman dengan Daud. Luqman al-Hakim berseman dengan anak. Barangkali, maknanya kita melihat Quran sebagai baca-bacaan, jadi kita hilang sistem yang Allah susun atur semua plot-plot ini secara konsisten. Semuanya cerita keluarga, ayah harus banyak berkomunikasi dengan anak. Tetapi yang berlaku, rasa kita ayah jarang berkomunikasi dengan anak, apatah lagi anak lelaki. Kalau cakap pun sepatah dua, belajar sekolah hari ni, okey. Belajar, okey. Habis. Takde, akhirnya, apa yang Allah pandu, ayah banyakkan berbual dengan anak. Ataupun kita mungkin berbual banyak dengan anak, tetapi perkataan-perkataan yang kita guna, perkataan-perkataan yang keras, yang kurang membina. Kalau orang Kedah dia panggil hang, wok, oh lah, pasal apa, itu kan semua tonton yang tinggi. Kalau kita dengar pun, kena marah ke, ish, apa salah aku? Dan dia tidak boleh balas kepada ayah. Dia hanya boleh balas kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Akhirnya, terjadilah kes buli di sekolah ataupun asrama. Kerana buli itu akan berlaku kepada orang yang rendah umur atau rendah kekuatan fizikal. Kita khawatir puncanya dari situ. Kita komunikasi tapi seolah-olah macam kena marah. Ataupun kita, kalau cerita Quran itu cantik sangat dalam surah Saffat ayat 102 yang cerita Nabi Ismail kena sembelih dengan ayah, cerita korban tu kan. Cuba amati Nabi Ibrahim disebut fanzur madza tara. Apa pandangan anak ataupun alung? Sang ayah minta pandangan anaknya yang remaja ataupun di peringkat yang adult, minta pandangan anak, bukan memaksa atas anak. Akhirnya kalau anak itu tak mendapat perhatian di rumah, tidak dihargai di rumah, hasilnya apa dia? Boleh. Dia akan marah orang. Orang yang semua salah. Kerana dia mengambil itulah input yang dia dibina daripada kecil. Sampai dia rebus sekolah menengah. Lepas tu kita hantar ke asrama. Kita dan maknanya peluang kita bersama dengan dah menipis. Akhirnya 12 tahun itulah yang dia bina, kena marah. Aku salah. Aku tak boleh balas. Engkau tunggulah. Akhirnya, maknanya akhirnya kembali kepada kita. Saya khawatir yang itu dia, Jarif.
1: Jadi kita kalau kita melihat kepada situasi terkini ni, didikan keluarga daripada rumah tu sangat-sangat penting. Dan ia sebenarnya membawakan hala tuju bagaimana anak itu akan berkembang. Baik, Ustaz. Remaja sekarang ni semua pegang telefon bimbit. Saya pasti semua remaja ada media sosial. Mereka ada Facebook, mereka ada Instagram, mereka ada TikTok. Kalau kita tengok kan, dekat kandungan-kandungan yang ada di media sosial tu, ada dari segi bergurau kasarnya, ada yang kita gunakan istilahnya prank dan sebagainya. Jadi bagaimana media sosial dan pengaruh luar ini menyumbang kepada sikap agresif remaja sekarang? Dan betulkah kita salahkan mereka sepenuhnya?
0: DJ Arif pendengar ya. Kita maknanya mengolah menyalahkan itu kepada patutkah kita memberikan melakukan tindakan-tindakan yang tertentu kepada mereka. Saya setuju kalau kita mengambil tindakan yang tertentu, alternatif yang tertentu. Baik. Kembali kepada yang tadi. Anak kita menangis bukan kerana dia nak menangis, tapi kerana lapar. Anak kita tiba-tiba anak perempuan kita biasanya kan bunyi sepanjang panjang dia bersembang. Tiba-tiba hari itu dia balik senyap. Dia bukan senyap itu bukan punca. Senyap itu hasil daripada sesuatu. Biasanya okey. Hari ini senyap. Maka harus dilihat pada punca. Sama dengan remaja. Remaja ni kenapa handphone di tangan? Kerana ibu ayah yang berikan. Begitu ya. Dan lepas kita berikan, apa kita buat? Kita bagi untuk membuatkan mereka senyap supaya kita boleh buat kerja. Baik. Selepas itu apa lagi? Kita tidak pantau. Selepas kita bagi itu seolah-olahnya bebas-bebasnya. Kita tak pantau dan kita tidak ada had masa. Jadi kembali kepada kita juga DJ Arif dan pendengar. Kerana anak ini 12 tahun bersama dengan kita sebelum dia masuk asrama. Dan kata pepatah Arab satu pepatah menarik. Rukudul ma'i yufsid, air yang statik, air zam-zam pun statik, terbuka, tak bergerak air itu sebulan. Rasa kita pun was-was nak minum air itu. Tapi air zam-zam, dia baca Quran tapi statik, tak bergerak. Kita fikir 10 kali dan kita perlukan air yang mengalir. Kita akan sejuk, nyaman. Begitu juga remaja. Faraghu syababi yaqtulhu. Remaja yang tidak ada aktiviti akan membunuh dia. Mereka mencari identiti. Dan identiti itu akhirnya mereka dapat daripada handphone. Apabila mereka akses secara konsisten, ia membentuk karakter. Kan? Handphone kita ada algoritma. Semakin banyak kita melihat prank, semakin banyaklah dia feed prank. Dan semakin banyak kita akses kepada prank, ia membina satu set kepercayaan. It's just okay. Semua orang buat. Apa masalah? Kerana kan algoritma dia feed, lepas tu dia feed benda yang sama. Dan kita tak pantau. Sudahlah kita tak pantau. Solat Jumaah, jarang. Baca Quran sekali, jarang. Hanya makan sekali. Akhirnya, remaja ini terbina daripada hasil yang kita bentuk. Jadi saya kirakan benda yang wajar kita memberikan fokus ialah bukan menjalahkan. Kita membina kembali. Kita berbuat sesuatu untuk menarik kembali kepercayaan mereka kepada kita, bahawasanya Along, Angah, Aci ada ayah sebagai tauladan. Ketika itu saya yakin InsyaAllah okey, mereka mencari tauladan. Akhirnya jumpalah influencer. Kan? Akhirnya jumpalah apa nama semua-semua yang pelik-pelik tu. Dan akhirnya mereka menjadi pembuli. Dan itu ialah hasil daripada satu punca yang kita sangat pahit untuk telan.
1: Jadi sebenarnya media sosial dan juga telefon bimbit ni sebenarnya sebagai satu alat semata-mata. Kitalah sebenarnya yang mendorong bagaimana ataupun apa sebenarnya yang akan kita lihat dan apa yang sebenarnya kita akan hadam dalam kehidupan kita. Baik, Ustaz, makin lama perbincangan kita makin menarik. Persoalan-persoalan yang cukup-cukup menarik kita akan bawakan sebentar saja lagi. Ada banyak soalan yang kita akan pertanyakan kepada Ustaz. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jadi Ejaz Entah Jawab Ana Soal akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM.

0: Ingatilah kami dengan Al-Quran.
1: Kembali bersama Ijaz Bagi Betul.
2: ...91.1 FM di Lembah Kelang. Anda boleh dengarkan kami, Salam FM, pada ketika ini. Alhamdulillah, saya Razi terus bersama anda dalam rancangan Ejas Enta Jawab Ana Soal. Alhamdulillah, malam ini kita bawakan topik berkaitan wajah suci, tangan beracun. Dan masih lagi kekal setia bersama saya di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh, pensyarah Kuliah Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baik, Ustaz, kita dah dibawakan pada segmen yang pertama tadi, kita dah melihat bagaimanakah apa itu buli puncanya. Jadi pada segmen yang kedua ni, kita nak lebih tahu dengan lebih mendalam lagi, dalam Islam bagaimana hukum perbuatan membuli ini, baik secara fizikal, mental atau emosi, dan apa akibatnya di sisi syarak.
3: Terima kasih DJ, perempuan tengah sekalian. Dia satu benda yang agak jelas, hukum itu menzalimi orang. Tidak ada pandangan ulama yang mengharuskan buli itu pastinya zalim. Cumanya saya suka dalam sesi kita ni untuk menyinggung satu sudut daripada pelbagai sudut yang boleh kita bahas agar lebih fokus. Sudut yang saya suka untuk ajak untuk kita reflect ialah tentang kita. Pastinya sistem pendidikan, sistem sosial, banyaklah, tapi di luar jangkaan kita, jangkauan kita.

0: datang ke mana-mana. Adapun buli, satu penyakit yang ataupun sifat pembuli itu penyakit yang tak dapat dilihat. Tak ada orang yang tahu sehingga berlaku. Aku tak tahu. Saya suka kembali nak reflect kepada Quran. Kerana Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 7, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Cerita Yusuf dan adik-beradik dia ni sebagai satu bukti siapa yang cari solusi. Kan ini cerita daripada Nabi Yusuf, buli. Kisah buli. Kan? Maksudnya apa buli? Maksudnya buli ni dia biasanya dia penyakit. Itu penyakit yang tak dapat dilihat. Dia bullying biasanya dia mula dengan presumption, a bad assumption. Maksudnya assumption tu mana? Tu Allah rakamkan. Allah sebut apa nama iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin. Dia assume tu. Dia kata Yusuf dengan adik dia tu Benyamin memang ayah sayang sungguh. Kita ni semua di melukut di tepi gantang. Inna abana, tu Al-Quran sebut, inna abana lafi. Adik-beradik kata apa? Pak kita ni teruk sungguh. Oh tu, dia just. Padahal tak ada kaitan. Bad assumption. Maknanya, dia bila terbina macam tu, dia mesti akan dituruti dengan planning. Dia takkan buat sorang-sorang. Mesti ingat. Allah sambung. Banyak cerita Yusuf. Mana uqtulu Yusufa. Awitruhuhu. Maknanya, okey. Kita kena plan. Uqtulu. Kita ajak geng. Kan bully kan mana? Mana berlaku? Biasanya bully sorang-sorang.
1: Yeah.
0: A, bully B. Biasanya dia mesti A dan B, bully C. Dia mesti in group. Kan Quran, Allah cerita nature manusia. Perbuatan yang biasanya mencari. Mana perbuatan yang dia sendiri tak tenang. Biasanya ajak geng. Untuk dia nak kata, kita betul, dia salah. Bila mana dia planning tu, ajak geng, dia mesti execute. Yang tu ada dalam ayat 12. Dah mula dah. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Ayah, ni, jom. Apa nama, kami nak bawa Yusuf, kami nak main-main dengan dia. Dah mula execution dah. Kan bila bully, ni, hang, engkau ajak dia. Kul 12. Tapi engkau jangan buat ni. Engkau bagi ni. Bagi ni. Gini-gini kan? Dia macam tu. Maksud bila gelap. Lepas tu, dia mesti execute. Execute tu mesti semua orang ada task. Dan bila execute tu, let's say lah kita assume, warden datang. Pasal apa? Dia orang kita kata-kata buat pala kelok. Dia macam, CM saya tak larat saya gitu ya. Ada dalam surah Yusuf. Maknanya, dia play victim. Maknanya, sebabnya you nak buat jahat. Tapi you play victim. Play victim tu, apa kata adik-beradik dia? Ayah ni, kami nak ajak main pun, ayah bukan nak percaya. La ilaha illallah. Ayah tak kata apa pun lagi. Tapi, play victim. Sebab tu kita kata, perangai ini, biasanya orang yang ada sifat pembuli ini tempohnya lama. Dia bukan hari ini buli, esok insaf atau minggu depan. Biasanya lama. Allah yang sebut adik-beradik dia buli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah tak ada dalam surah Yusuf ayat berapa? 69 ke? Adik-beradik dah tak ada. Oleh kerana Yusuf dah tak ada, alih kepada adik dia. Maknanya 10 orang tu buli adik bongsu. Dan Nabi Yusuf sebut ini dalam surah ayat 69 tu, maknanya memang daripada Nabi Yusuf berbelas tahun tak ada tu, selama itulah dia dibuli. Jadi buli tu pula dia tak rasa bersalah. Biasanya orang yang buli dia rasa dia betul. Sebab tu dia buat dan dia berani untuk hadapi. Tapi biasanya play victim lah. Cuba kita tangkap, cuba kita dengar cerita. Orang hak ramai itulah mesti akan play victim. Itu sifatnya. Baik. Cerita Nabi Yusuf lebih menarik. Maksudnya, Palestin tu kemarau teruk, akhirnya pergi ke Mesir minta bantuan. Akhirnya Benyamin tu ditangkap, dituduh curi tu kan. Dalam surah Yusuf tu, akhirnya Nabi Yusuf ni panggil. Dia cek-cek, ada kat kenderaan Benyamin. Lalu apa kata mereka dalam surah Yusuf 77? Allah kata, qalu, ramai, in yasriq, ni, lah dia curi ke? Faqad saraqa akhul lahu min qabl. Abang dia pun sama perangai. Ya Allah. Dan Allah rakamkan, fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Allah kata, lah dia kata tu Nabi Yusuf tangkap, kononnya Bunyamin curi. Dia jawab, lah curi perangai ni macam abang dia. Kata depan Nabi Yusuf. Maknanya penyakit ini dia bukanlah adik-beradik tak pandai, tetapi mereka hilang pedoman kerana tak puas hati daripada awal. Tak puas hati puncanya apa dia? Keluarga. Kan? Keluarga. Akhirnya itulah punca yang harus diubati daripada awal, iaitu kita memberikan jiwa

0: perhatian, kembali meneliti biar dia luah dalam keluarga tu sampai sampai apa terbakar-bakar lah. Kita dengar benda yang dia dah pendam lama. Setelah itu baiki kembali dengan buka halaman yang baru dalam keluarga. Saya kirakan hukumnya haram jelas, tapi kita tahu itu penyakit, maka kena selesaikan dengan mengetahui apa sakitnya. Maka sakit itu sakit dalaman, tak puas hati, geram, aku semua bodoh, dia je betul. Macam kisah Yusuf tu lah, dia betul, ayah kita. Maknanya dia pendam lama. Akhirnya terjadilah peristiwa bullying.
1: Jadi kena penyakit yang tak dapat dilihat dengan mata kan. Sebab tu orang kata dendam, kesumat tu berada dalam dada kita tu, kita tak dapat melihat dengan zahir. Baik, tapi kita tak dapat melihat daripada zahir, tapi dari segi kecederaan, trauma, kematian yang berlaku disebabkan buli ini, adakah buli ini boleh dikategorikan sebagai dosa besar dan jenayah kisah menurut hukum Islam kalau sampai melibatkan kecederaan dan trauma ini?
0: Ya, dia jelas, jelas. Bila you mencederakan orang, maka hukumnya qisas. Maknanya katalah remaja tu dah baligh. Ambillah baligh umur 9 tahun. 9 tahun sekolah rendah. Dah ambillah 13 tahun. Dah sekolah mana kan? Biasanya tingkatan 1 tak boleh. Biasanya 2 pun jarang-jarang lah baru ikut geng. 3 dah mula. 4-5. Maknanya tingkatan 5-17 tahun. Mereka dah dikira sebagai baligh. Ataupun khilaf. Mereka kata 18 tak apalah. Tetapi mereka sudah baligh. Saatnya mereka dah baligh, mereka apa ya, mencederakan sehingga katalah membunuh, pastinya bagi setiap jenayah itu ada hukuman dia. Dan seandainya peristiwa, kalau kisah ataupun minimum ta'zir lah, let's say lah kita bawa ke mahkamah, pembuktian kurang cukup, saksi kurang meyakinkan, ada keraguan, akhirnya jatuh, bukan kisah, tetapi tetap ada ta'zir. Mana lebam ada, cuma ada sedikit keraguan, tak boleh buat kisah. Okey, tetapi ada CCTV semua menunjukkan memang ke arah pembuli. Maka ada ta'zir. Ta'zir itu katalah nak setahun ke dua tahun penjara, apa juga hukuman, diterima dalam agama. Justru agama melihat ia, saya memahami agama melihat ia penyakit. Tetapi seandainya peristiwa itu sudah menjadi jenayah, maka ada hukuman yang diterpaksa tanggung bagi setiap jenayah yang dia buat. Begitulah.
1: Jadi kiranya adalah hukuman-hukuman yang perlu dijalankan kalau mereka ni terlibat dalam buli yang boleh menyebabkan kecederaan dan sebagainya. Adakah pelaku buli yang menyebabkan kematian ini layak dikenakan hukuman qisas, iaitu balas bunuh ataupun diat, ini yang pampasan, walaupun mereka ni berada di bawah umur? Kes-kes buli ni tak kira lah apa ni, selepas usia 18 tahun ataupun di bawah umur 18 tahun. Jadi adakah mereka ni layak dikenakan hukuman qisas ataupun diat?
0: Dia ini isu perundangan lah di jarif dan pertengah ya. Maknanya kalau civil pasti yang terikat dengan perkara 12 kurangan 4, umur 18 tahun gitu ya. Dan sekiranya bawah itu juvana, begitulah. Tetapi seandainya dalam hukum, saya tak bicarakan perundangan, undang-undang Malaysia, dalam hukum dia dah baligh, maka dia bertanggungjawab di atas jenayah yang dia buat. Maka seandainya qisas, mana bunuh balas ataupun cedera balas, mana-manalah, sekiranya jenayah sudah pun berlaku, maka dia bertanggungjawab untuk berhadapan dengan implikasi bagi jenayah. Seandainya qisas, bawa ke mahkamah, terbukti tanpa keraguan yang munasabah sehingga tahap keyakinan itu bukan 100%, 101%, 1000%, maka dia baligh, semua cukup syarat, tak ada sebab-sebab yang menghalang dikenakan hukuman, maka dia kenakan hukuman. Ataupun dia juga begitu, kerana hukum Islam mengambil kira baligh itu sebagai kayu ukur, you bertanggungjawab ke atas semua jenayah yang you buat. Manakala civil melihat umur 18 itu. Jadi seandainya sudah menjangkaui perbuatan jenayah, maka hukuman itu disediakan. Sebagaimana kita maklum, seandainya keluarga memaafkan seterusnya, maka hukum itu mengambil tempat. Bukan lagi kita nak bicara ini penyakit, maka kesianlah dia. Jenayah sudah berlaku, maka harus lalu dengan proses jenayah.
1: Jadi kena melalui juga proses itu kan, bagi kita mendapatkan keadilan. Baik Ustaz, kita ada soalan-soalan yang turut ditanyakan oleh pendengar-pendengar Salam FM menerusi talian WhatsApp kami. Tapi kita nak tanyakan persoalan tersebut sebentar saja lagi. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Ejaz Bagi Betul akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM, Menjana Minda.

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Alhamdulillah, masih lagi kembali bersama dengan saya Arif Razi membawakan kepada anda Ejaz Enta Jawab Ana Soal. Malam ini kita bawakan topik berkaitan wajah suci, tangan beracun. Dan masih lagi berada di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridaudin bin Muhammad Saleh, pensyarah kuliah syariah dan undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baik Ustaz, kita nak bawakan persoalan-persoalan yang telah pun dihantarkan menerusi talian WhatsApp kami dan juga menerusi Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Ada tiga soalan sebenarnya yang kita akan tanyakan kepada Ustaz pada malam ini. Soalan yang pertama kita bawakan daripada Puan Zuraidah daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz, apa peranan ibu bapa dan guru dalam mencegah perbuatan buli dari sudut Islam? Adakah mereka akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat nanti? Bagaimana Ustaz?
2: Terima kasih Puan Zuraida, para pendengar sekalian. Itu istimewanya kita. Kita sebetapa kehidupan kita di dunia ini dizalimi apa juga yang kita ada akhirat. Menariknya untuk soalan ni Puan Zuraida, semua segmen masyarakat ada fungsi. Semua segmen masyarakat. Kita ambil guru, ketua kampung, semua juga. Seandainya, sebab saya mengambil kira sebagai contoh, saya ketua kampung, kemudian ada budak yang nakal, bermasalah, apa saya buat? Saya anak tirikan, saya boikot, saya atas sebab dia ni budak jahat whatsoever. Ataupun saya ketua kampung, ajak budak-budak ni race motor, ambil dadah, apa juga, buat benda-benda yang bercanggah dengan agama, termasuk buli. Allah rakamkan satu amaran yang sangat menggentarkan jiwa. Surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Allah akbar. Allah kata, yawma taqallabu wujuhuhum finnar. Nanti di hari akhirat nanti, korang ni macam apa, ayam golek tu, macam ayam golek tu dipusing-pusing tu. Ketika itu ahli neraka ni akan jawab, yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Ya laitana, ya Allah, kalaulah dulu aku ikut apa Allah suruh, Nabi suruh, tak kena macam ni. Baik, lepas tu Allah sambung, wa qalu, orang hak, katalah budak buli ataupun budak yang calon ahli neraka whatsoever tu, yang Allah akhirnya dia dimasukkan dalam neraka kerana kita puncanya. Sebenarnya kita boikot, kita kerana budak nakal macam tu, ya. Kita buat jahat kat dia. Kita tak nak santun ini membentuk jiwa dia. Lalu dia kata, ayah ataupun bahkan keluarga, ayahnya, ibunya, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'atalluna sabila. Ya Allah, aku dulu ikut ketua kampung. Ketua kampung yang ajar aku buli ni. Ketua kampung yang ajar aku pukul orang. Ketua kampung yang ajar aku buat jahat. Wa kubara'ana. Ya Allah, cikgu aku lah yang ajar aku buat jahat. Cikgu aku yang tunjuk aku jalan jahat. Cikgu aku ataupun ayah akulah yang tak pernah tunjuk sekali pun cara sembahyang. Tak pernah sentuh, tak pernah bentuk aku. Ketika di hari akhirat, alah DJ dan pendengar, bila mana kita kena saman, kita ada naik dua biji motor, dua-dua tak pakai helmet, rakan kita lepas, sampai kat kita kena tahan. Apa jadi? Basic kita akan buat, kenapa tahan saya? Kenapa dia tak tahan? Gitu kan? Kita suka waktu itu, maknanya kita cari jalan paling selamat. Sama dengan neraka nanti. Kita masuk neraka dan salah sendiri. Tak, kita nak tarik siapa-siapa aku boleh tarik. Fa'aballuna sabila. Mereka inilah seorang-seorang yang sesatkan aku. Dan dia tak puas hati lagi ni. Rabbana, Allah rakamkan. Atihim di'faini minal azab. Ya Allah, tu orang itu, sipulan yang menjadi punca aku buat jahat ni, gandakan dia dua kali ganda. Kalau aku kena 100 sebatan neraka, aku nak dia 200. Tak cukup lagi. Dia minta, wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, tolong laknat dia, laknat lagi dia ni. Kerana sebab itulah kita berjaga-jaga dalam masyarakat. Bila mana ada anak-anak muda yang nakal, yang begitu sifatnya, cuba kita mengambil jalan untuk membantu daripada kita menyalahkan, meninggalkan, mengabaikan. Kerana dengan mengabaikan itu, mendorong mereka menjadi lebih kritikal. Jadi kita ada peranan setiap seorang.
1: Baik, saya fikir jawapan yang cukup jelas. Kita pergi ke soalan yang kedua daripada Encik Hassan daripada Perak. Assalamualaikum Ustaz. Pada pandangan Ustaz, adakah sistem pendidikan kita cukup menekankan pembentukan akhlak berlandaskan nilai-nilai Islam atau lebih kepada akademik semata-mata?
2: Encik Hassan, DJ Arif dan pendengar sekalian, ya, kalau perasan daripada awal kita hampir sejam, saya tak sentuh pun tentang sistem pendidikan kita masalah itu begitu begini, ya, kerana itu di luar petak kita. Kalau kita bincang di sini pun DJ Arif, ya, apa jadi? Tak ke mana pun, dia bincang kita. Alangkah mulia kita bincang tentang kita, dalam ruang lingkup kita, dalam kelemahan kita untuk diperbaiki. Jadi itu akan membantu dalam sistem pendidikan. Bagi menjawab itu, saya kirakan sistem pendidikan Islam kita di Malaysia masih ada ruang untuk kita tambah baik. Kalau kita perasan, DJ Arif, ya, masjid, surau ataupun kelas-kelas kafar, cuba pergi tandas gitu kan, sampai menjadi satu memokkan, pergi tanam masjid gitu, ya. Kita dari sudut pengisian minda kita sudah pun baik. Cuma panduan dari sudut amali terhadap apa yang kita tahu masih ada ruang untuk ditambah baik. Sama ada dengan sistem pendidikan negara ataupun masjid, AJK masjid, surau, rukun tetangga mengambil posisi membantu kelompangan yang ada, supaya kefahaman, kita ambil yang simple jadi jari, tandas masjid ataupun surau, biasanya pergilah tolong, pergilah buat, pergi macam tu. Kenapa tidak kita mengolah, jom ajak, itu lebih enak untuk orang muda. Kali pertama mungkin dia tolak, kedua mungkin tolak, kesepuluh mungkin tolak, takkan kali ke-50 dia akan tolak, mesti dia akan malu, kan? Betul. Jadi sistem pendidikan kita boleh ditambah baik, cumanya itu jangkauan agak jauh. Kita buat jangkauan kita mengajak anak-anak yang hemat kita, pandangan mata kita nakal, berjahat dan lain-lain, biasanya dikesampingkan, kita ajak mereka dekat dengan kita.
1: Dan sebenarnya kalau diikutkan ruangan Ejah Bagi Betul ni, bukanlah kita nak tuding jari kepada siapa kan, dari segi pendidikan ke ataupun dari segi ibu bapa ke, tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat ni, kita kena bersatu dalam kita menangani gejala yang tidak sihat ini. Baik Ustaz, saya fikir satu jam yang penuh dengan ilmu pengetahuan kepada saya dan juga pendengar Sarawak FM, dan saya pasti kalau yang mendengarkan Sarawak FM ni, kalau dapat mencatat sedikit tentang perkongsian kita pada malam ini, bolehlah dikongsi-kongsikan kepada mereka yang lain. Sebagai akhirnya Ustaz, apa nasihat Ustaz kepada mereka yang orang kata nak membesar ni, ataupun mereka yang nak membangunkan potensi diri mereka, supaya mereka ni tak terjebak dengan orang kata sikap-sikap yang pemarah ataupun sikap-sikap yang suka nak membandingkan orang lain sehingga boleh mencetuskan tragedi buli ini? Silakan.
2: Pendengar sekalian, saya kirakan saya mengajak semua, dan saya sampaikan daripada awal sampai ke hujung berkenaan dengan kita, bukan mereka. Masalah di hadapan kita, semua kita tahu, dan hampir semua kita bercakap, dan hampir semua kita risau. Cuma alangkah molek dalam kerisauan dan dalam perbualan kita, kita tambah satu lagi, pakat-pakat buat sesuatu dalam lapangan masing-masing. Alangkah elok. Saya kirakan rumah kita, hampir semua kita tak jauh dengan sekolah-sekolah mana-mana level rendah ataupun menengah, memang dekat. So, jadikan itu sebagai entiti. Anak-anak ini, yang pembuli ini, biasanya sifat mereka keras dan tegas. Nak dekatkan mereka, perlukan jiwa yang kita perlu besarkan jiwa. Macam kisah Yusuf, DJ Arif, ya? Dalam surah Yusuf kan, kan di hujung itu, semua adik-beradik semua dah pergi ke istana. Lepas tu dah mengakulah, awak kan Yusuf. Lepas tu semua lepas mengaku salah kan. Menariknya, DJ Arif, agak-agak kalau kita di tempat tu, apa kita buat, ya? Tetapi Allah merakamkan ini nilai yang patut kita buat. Surah Yusuf ayat 91. Allah kata, qalu tallahi laqad atharaka alaina wa in kunna la khati'in. Dia mengaku salah. Lepas tu Nabi Yusuf kata, la tasriba alaikum al-yawm. Yaghfirullahu lakum. Hari ini saya tak nak salahkan siapa-siapa. Sebab Allah ampunkan dosa kita semua. Dosa abang-abang semua. Maknanya, nak sebut macam tu DJ Arif ya. Doi, insya Allah gitu ya. Ini kan anak-anak remaja yang masih muda. Pastinya keras. Pastinya responnya menyakitkan hati. Besarkan jiwa. Yang kedua, macam yang kita nak buat dekati anak-anak ini, tidak ada manusia kecuali mesti ada soft spot, mesti ada titik dia yang lembut. Macam kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Satu peristiwa Nabi Musa ada satu keadaan, dia tarik janggut Nabi Harun dan tarik ubun-ubun ke atas, janggut ke bawah. Nabi Musa kan kuat. Baik, ketika itu Nabi Allah mengajarkan kepada kita, Quran ialah sistem kehidupan pada kita, iaitu find the soft spot. Soft spot Nabi Musa, mak dia. Kata Nabi Harun waktu tu, abang dia, qala ya bunna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Adik, wahai anak mak, wahai anak ibu aku, pelik mereka si ibu sebapa. Tetapi Nabi Harun hanya panggil wahai anak seibu, kerana Nabi Musa sangat sensitif dengan peristiwa waktu kecil tu kan, kes bunuh hanyut semua tu, sangat sensitif dengan mak dia. Jadi bila sebut mak, terus Nabi Musa jadi macam jadi macam lembut. Ayat berikutnya dah tak ada dah konflik itu. Begitu kita dengan anak-anak kita yang nakal, pembuli ini, sekeras mana mereka, mesti ada sisi lembut mereka yang harus kita belai dan kita santun. Kita pakat buat sama-sama. Semua dengan itu, masyarakat kita menjadi lebih elok dengan nilai-nilai agama yang kita ambil daripada Quran dan juga hadis. Terima kasih semua pendengar.
1: Baik, jadi semua masyarakat perlu ambil tanggungjawab untuk kita membenteras gejala buli ini. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridaudin bin Muhammad Saleh, pensyarah Kuliah Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, yang berkongsi ilmu pengetahuan kepada kita semua dalam rancangan Ejas Bagi Betul Entah Jawab Ana Soal. InsyaAllah di masa-masa yang lain kita akan bertemu sekali lagi. Kita nak dapatkan mutiara-mutiara kata dan mutiara-mutiara ilmu daripada Ustaz pada lain-lain kesempatan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, #penyaranjakim.
3: Alhamdulillah saudara, baru sahaja berlalu sebentar tadi kita dengarkan rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal hari ini yang diterbitkan oleh Ira Nazira, tajuknya Wajah Suci Tangan Beracun. Moga-moga apa yang kita dengar pada malam ini dapatlah sikit manfaat, sedikit sebanyak dapat menerangi kehidupan kita di hari-hari yang akan mendatang, insyaAllah. Baik saudara, pada pukul 1:15 pagi nanti kita nak dengarkan pula sebuah rancangan ataupun sketsa yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Kita nak dengarkan berkaitan dengan rasuah secara tak sengaja dalam sketsa keluarga Ustaz Zakil. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu daripada Anik Muhai dengan Kun Kowian. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: terbaik.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: dan semua.
1: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah. Ha?
4: Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
5: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
6: Menghalang suaminya nak berpoligami.
5: Tak biasa untuk membantahnya. Ha?
7: Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
1: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
5: Jemput minum kopi panas Aisyah buat ni. Malam-malam, hujan pula ni, dapat kopi panas. Nikmat dunia.
8: Betul lah, betul sangat tu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, jemput saya. Maaflah, saya datang malam-malam ni. Ganggu waktu rehat, Ustaz.
5: Tak apa. Saya memang tidur lambat. Ada apa, Aman? Dari tadi sampai wajah tu sugul, murung je saya tengok.
8: Saya nak tanya sesuatu, tapi saya takut Ustaz salah anggap tentang saya.
5: Jangan risau. Saya ni bukan apa orang panggil judgmental. Saya memang diajar untuk jangan menghukum sesiapa pun. Kalau Aman rasa selesa nak kongsi dengan saya apa saja soalan, insya-Allah saya cuba bantu. Kalau tak tahu, saya sendiri akan rujuk dengan orang yang lebih arif.
8: Baiklah, Ustaz. Begini ceritanya. Saya tak naklah terbuat salah atau tersalah buat keputusan, Ustaz. Saya bekerja ni melibatkan banyak, berhubung dengan orang yang pelbagai jawatan, pelbagai kedudukan. Saya takut saya tak sedar yang saya dah terbuat atau terambil sesuatu yang salah.
5: Okey, faham. Teruskan, Aman.
8: Saya nak tanyalah, apakah hukum memberi rasuah dalam keadaan terdesak? Contohnya rasuah untuk mendapatkan hak yang terhalang, seperti memberi suapan kepada seorang pegawai untuk mempercepatkan urusan yang mendesak.
5: Okey, ni macam ni dulu, kena faham. Al-aslu ataupun asal hukum rasuah tu haram, yang diberi atau terima secara mutlak dalam semua keadaan. Namun, para ulama ada berikan pengecualian. Dalam beberapa keadaan, seorang itu memberikan rasuah bagi mempercepatkan haknya ataupun mendapatkan haknya yang terhalang, dia dikira berdosa hanyalah yang menerima atau meminta, bukan yang memberi. Dan
8: maknanya ada rasuah yang boleh.
5: Ni masalah ni, bagilah saya habis cakap dulu, Aman.
8: Ya, Ustaz.
5: Peraturan negara menetapkan bahawa kedua-dua perbuatan memberi dan menerima rasuah itu sebagai kesalahan di bawah undang-undang yang akan membawa kepada hukuman. Oleh yang demikian, hukum asal tetap terpakai bahawa rasuah itu haram hukumnya dalam semua keadaan, serta mengambil kira kesan buruknya terhadap masyarakat dan negara.
8: Oh, apa pun alasan tak boleh, ya?
5: Dalam sebuah hadis, Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Maafkan saya mencela, saya nak sambung sikit. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu Akta SPRM 2009, Akta 694. Sebarang perbuatan menerima, meminta, memberi dan menawarkan rasuah atau suapan merupakan satu kesalahan. Saya macam peguam tak, abang?
8: Alamak, Kak Aisyah dah keluarkan ilmu pengajian undang-undang dia tu. Saya tak boleh bangkang lah ya.
5: Tahu tak apa, itu baru peguam tak jadi. Bayangkan kalau peguam SPRM.
9: Ha, tahu tak apa. Jadi jangan terfikir buat macam tu eh Aman.
8: Ya, ya, tak buat Kak. Datang sini, nak tanya je kat suami akak ni.
5: Elok, elok sangat tanya. Sebab kita risau Aman akhirnya buat perkara yang salah. InsyaAllah Aman takkan buat semua tu kan?
8: Ya, betul, betul tu.
9: Ha, bagus. Minum kopi panas tu sebelum sejuk.
8: Amboi, garangnya. Okey, saya minum sekarang Kak. Sedap Kak buat air kopi ni. Sedap sangat, sedap.
5: Weh, ni puji lebih ni. Kena rasuah lah tu.
9: Saya ni sesungguhnya aku adalah dari golongan orang-orang yang keluarga Ustaz Amfil.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Bertemankan saya, Maria, dalam segmen Salam Santai dari pukul 12.30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan sebentar tadi sketsa keluarga Ustaz Akil rasuah secara tak sengaja. Banyak lagi sebenarnya perkongsian ataupun rancangan yang akan kami bawakan kepada anda. Dan selepas ini, pada pukul 1.30 minit pagi, kita nak bawakan sebuah rancangan Tamadun Islam. Kita nak dengarkan berkaitan dengan tokoh hari ini, Said bin Amir. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu nyanyian daripada Munif Hijaz dan juga Syahir Zawawi. Kita dengarkan Retak. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Apa dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: hanya di Salam FM.
2: Panas hujana ku melihatkan sinarnya.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Hey, kakak.

Assalamualaikum. Masya Allah, apa khabar semua sayang-sayang Kak Beda sekalian? Hari ini Kak Beda kembali. Jadi sebelum Kak Beda mula bekerja, nak masak ni, banyak dah order ni. Kak Beda nak cerita sikit, nak sembang sikit dari hati ke hati. Pasal apa? Pasal tekanan perasaan ataupun orang panggil stres. Kita ni kan kadang-kadang nampak je tenang, tapi dalam kepala Allah je yang tahu. Kerja tak habis, duit cukup-cukup makan, orang sekeliling pula dia nak menguji kesabaran kita kan. Kak Beda faham tu. Sebab Kak Beda pun sama. Kak Beda ni kan nampak je macam kuat sangat. Tapi ada harinya Kak Beda pun rasa penat, rasa letih, rasa macam penatnya hidup ini. Kadang-kadang rasa laratkah aku nak hadap hari ini. Tapi sebagai umat Islam, kita janganlah macam tu. Kita kena ingat stres tu bukan tanda kita lemah, tapi stres tu tanda kita ni manusia. Kita ada hati, kita ada perasaan kan. Kadang-kadang tu kita penat sebab kita terlalu nak jadi kuat untuk semua orang. Betul tak? Padahal kita lupa kita pun kena rehatkan diri sendiri. Macam tu dong Kak Beda ni kan. Kalau kita tarik kuat sangat, dia berkedut. Tapi kalau kita jaga elok-elok, cantik je dia rupanya. Apa kena mengenai dengan tudung bawal? Sebab Kak Beda tudung bawal. Macam itulah. Baiklah, Kak Beda nak cakapkan, ini untuk peringatan Kak Beda juga. Hidup ni sama je. Kita jangan paksa diri terlalu keras. Kita perlukan rehat bila kita penat. Kita menangislah kalau perlu. Bukannya semua benda kita kena simpan sorang-sorang. Jadi kalau stres, jangan jadikan alasan untuk bertetu. Buat tetu. Orang Islam buat tetu sebab apa? Katanya sebab stres. Tak boleh macam tu. Itu bukan caranya. Kita ni kalau stres ataupun kita hadapi masalah, kita mengadu dengan siapa? Tentulah dengan Allah. Itu saja yang boleh tolong kita. Kalau kita rasa nak luahkan pada orang yang boleh kita percayai kan, terutamanya mak ayah kita. Kalau tak ada mak ayah, carilah kawan yang boleh dipercayai. Betul tak? Macam tu. Bukannya kita stres tu kita buat benda-benda yang tak berfaedah. Baiklah, Kak Beda rasa untuk itu saja dulu nasihat Kak Beda hari ini. Kepada mereka yang sedang memandu tu, berhati-hati di jalan raya ya. Esok Kak Beda datang lagi. Ingat, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

0: Ramaikan di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM,
5: salam untuk semua.
1: Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik saudara, sekarang ini 1.51 minit pagi ketika ini. Dan baru sahaja berlalu kita dengarkan sebentar tadi rancangan Kad Bedah Tudung Bawal yang diterbitkan oleh Siti Nazira Muhammad Rajoli berkenaan dengan hidup jangan stres. Kalau kita pernah dengar kan, ramai yang pernah dengar sebenarnya, hidup ini memang keras. Itu ungkapan yang selalu kita dengar, boleh kata hari-hari kita dengar menerusi media sosial terutamanya. Tapi keras tak keras, kita jangan kejam pada diri sendiri. Kalau penat, apa kata kita berehatlah seketika. Kalau sedih, menangislah. Kalau sakit, cuti. Jangan pergi kerja. Tapi pastikan dulu mendapat kebenaran ataupun cuti sakit. Jadi sayangi diri kita sebelum kita belajar untuk sayang pada orang lain. Baik saudara, pada pukul 2 pagi nanti kita nak dengarkan pula tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-6. Itu 2 pagi nanti. Tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu daripada Bazli UNIC dengan Tetamu Cinta. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

ألا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Sebentar lagi saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi juzuk 6.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
7: Terima kasih kepada orang Jerantut yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 89.3 ketika ini. Baik, 2.58 minit pagi ketika ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Selepas ini, kita nak dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Suhaila Aris, iaitu Nida Ul Islam, berkenaan dengan tipu sunat. Menarik kan? Jadi untuk perinciannya pada pukul 3.05 minit pagi. Dan sekarang ini kita nak dengarkan dahulu nyanyian daripada Hazamin Shah Intim dan juga Fakrul UNIC dengan lagu mereka Kembara Menuju Maghfirah. Maghfirah ni bermaksud keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebenarnya maksud maghfirah ini lebih lagi mendalam daripada sekadar diampunkan. Kerana maghfirah ini juga membawa maksud supaya Allah Subhanahu Wa Taala menutup aib dan juga dosa hamba-hambanya, lalu mengurniakan peluang untuk kembali kepadanya. Sebab itu, apabila kita berdoa memohon maghfirah, kita bukan sahaja meminta agar dosa diampunkan, tetapi juga berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi maruah kita dan juga menerima taubat kita. Semoga kita semua sentiasa berada dalam maghfirah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.

0: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
2: Saya Fakrul Aiman.
3: Saya Ikal Syahmir.
4: Saya Aminul Hakim.
5: Dan saya Husaini Safwan.
6: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
7: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
8: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

Anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua bertemankan saya, Maria, dari pukul 12 tengah malam hinggalah ke pukul 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai. Untuk anda yang mungkin berada dalam pemanduan ketika ini sedang memandu, saya ucapkan selamat memandu dan semoga sampai ke destinasi. Pandu dengan berhati-hati dan kalau mengantuk, apa kata berhenti dulu untuk rehat seketika, tapi pastikan keadaan sekeliling selamat untuk anda melelapkan mata. Dan selepas ini pada pukul 3.15 minit pagi, insyaAllah sama-sama kita nak dengarkan sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Kita nak dengarkan bahasa Tamil, Saya Rindu Kamu. Macam mana kita nak tuturkan dalam bahasa Tamil? Jangan ke mana-mana selepas ini 3.15 minit pagi. Tapi sekarang ini kita nak dengarkan dahulu daripada Opik dengan Rapuh. Anda dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Sakif, hari ini kita belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Jadi apa yang kita nak luahkan hari ini, ini sangat manis. Saya rindu kamu. Saya rindu kamu. Saya nan. Saya tu nan. Rindu. Yenggeren. Yenggeren. Yenggeren. Tu rindu. Awak. Unggelat. Okey, macam mana kita nak buat dalam bentuk ayat? Na unggulukaga enggiren. Na unggulukaga enggiren. Enggiren itu ialah rindu. Okey. Jadi kalau pernah dengar perkataan kadal, kadal tu love. Dia lain sikit. Yang ni enggiren ini I miss you. Saya rindu kamu. Na unggulukaga enggiren. Senang kan? Bolehlah kita try dengan kekasih kamu ke, dengan mungkin dengan suami, dengan isteri ataupun dengan anak-anak kita. Saya rindu anak-anak saya. Boleh je kita guna perkataan na unggulukaga yenggiren. Jadi kita jumpa esok dengan satu lagi perkataan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi, yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Terbaik.
1: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Doa dilimpahkan kesihatan. Allah.

0: Mari, ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Hiburan berterusan Salam FM.
2: 3.24 minit pagi ketika ini. Masih lagi terus setia bertemakan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Kita ni kan memang manusia fitrahnya memang suka pada hiburan. Tapi hiburan yang terbaik yang untuk kita dengarkan bukan semata-mata hiburan yang menghiburkan, tetapi hiburan yang mendidik jiwa. InsyaAllah itu yang kami bawakan untuk anda. Kerana Islam merupakan sebuah agama yang syumul, iaitu menyeluruh. Setiap langkah, setiap tutur kata dan juga gerak-geri kita ada panduannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah bagaimana caranya kita berhibur. Betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam yang tidak akan membiarkan hamba-Nya tanpa sebarang petunjuk. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami untuk hiburan yang mendidik jiwa yang seterusnya. Banyak lagi juga perkongsian yang akan kami bawakan kepada anda selepas ini Glosari Islam pada pukul 3.25 minit pagi. Jadi teruskan kesetiaan anda semestinya. Salam FM, salam untuk semua.
1: Glosari Islam.
3: Ar-Raqa'iq. Istilah Ar-Raqa'iq bermaksud sifat-sifat yang halus yang berkaitan dengan ilmu tasawuf dan lain-lain yang berkaitan dengan akhlak yang terpuji.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Adik-adik semua sayang Nabi tak? Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kenal Nabi kita.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Silami Sunnah setiap hari 5:40 pagi dan ulangannya 3:30 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #PenyanyiJakim.
0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Maksudnya, sesungguhnya kubur ialah persinggahan pertama alam akhirat. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Para pendengar sekalian, apabila kita mendengar perkataan kubur, ramai yang membayangkan pengakhiran. Hakikatnya, kubur bukan penamat sebuah kehidupan. Kubur hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini, kita sentiasa membuat persiapan. Jika hendak melancong, kita sediakan beg dan keperluan-keperluan. Jika hendak berpindah rumah, kita kemaskan barang-barang. Jika hendak menghadiri majlis, kita pilih pakaian-pakaian yang terbaik. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk persinggahan pertama di alam akhirat? Kubur tidak mengenal usia, pangkat ataupun kekayaan. Raja atau rakyat, orang terkenal atau orang biasa, semuanya akan melalui pintu yang sama. Yang menerangi kubur bukanlah wang ringgit, bukan jawatan dan bukan juga pujian manusia. Yang menjadi cahaya ialah iman kita, solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, zikir yang dilazimi, dan taubat yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, berita baiknya, kita masih diberi peluang. Selagi matahari terbit dan nyawa masih di dalam badan, selagi kita boleh mendengar tazkirah ini, bermakna kita masih berada di atas dunia. Selagi itu, pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyanyi

Di sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan yang ditempuh oleh pejuang kemerdekaan. Struktur binaan kedua tertinggi di dunia ini juga dilengkapi dengan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 10 Januari 2024. Dan kemudiannya, Tuanku berkenan menamakan Masjid Menara Merdeka 118 dengan nama baginda. Dari sudut rekaan bangunan, Masjid Al-Sultan Abdullah tampil dengan reka bentuk yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 pilih air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat 3 ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di bumi Malaysia yang bebas merdeka.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Pukul 3:40 pagi ketika ini. Masih lagi terus setia berteman dengan saya, Maria Menyurusi. Salam FM, salam untuk semua. Baik, kita dah pun dengarkan pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, menjana minda. Antaranya tadi, baru sahaja berlalu kita dengarkan rancangan Halaqah Hadis yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur berkenaan dengan kubur ialah persinggahan pertama di akhirat sana. Ya, betul tu. Moga-moga apa yang kita dengarkan menerusi Salam FM ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 146 hingga 148.

mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu. Sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian.

0: الحق وهم يعلمون.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya Nabi Muhammad dan kebenarannya sebagaimana

0: kebenaran yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا

0: Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat yang menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sabda Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti Al-Utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Salam FM, salam untuk semua.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Terima kasih Cameron Halal yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 105.1 ketika ini juga. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami tak kira menerusi apa jua aplikasi, tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Kerana andalah kami masih lagi teguh berdiri di sini selama 17 tahun ke udara menemani anda dengan pelbagai rancangan yang mendidik jiwa dan juga menjana minda. Baik saudara, nampaknya tugasan saya telah pun berakhir di sini. Selepas ini anda akan ditemani pula dengan rakan penyampai dalam segmen Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Yus Amri Muhammad Yusof akan temani anda seketika sahaja lagi. Jadi saya undur diri, saya mohon maaf andai kata sekiranya saya mengemudikan rancangan segmen Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi terdapat sebarang kekurangan, kerana kekurangan itu dari diri saya dan kelebihan segala kemuliaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Hari ini bagi edisi 20 Muharram 1448 Hijri, hari Isnin 6 Julai 2026 Masihi, kembali bersama Ana Ismail Amri. Alhamdulillah, cuaca di luar memang sangat hujan yang lebat. Daripada rumah saya tadi menuju ke sini, saya rasa terpaksa pandu perlahan lah sebab memang sangat-sangat lebat sebenarnya. InsyaAllah, berhati-hati juga kepada yang memandu di waktu ini. Mungkin ada kawasan dan juga lokasi yang di sebenarnya bukan disinari lah, sebenarnya dilimpahkan oleh hujan. MasyaAllah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita juga. Jangan lupa pagi ni dapat hujan, terus sama-sama kita doakan dan angkat tangan kita. Semoga Allah ampunkan dosa kita, semoga Allah makbulkan segala-galanya insyaAllah, dan paling mudah moga kita selamat sampai destinasi lah insyaAllah. Kita mohon dan juga kita yalah mahukan perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Hadari, Nas dan juga Nazar, Sejenis Cinta. Salam FM, salam untuk semua.

0: Baik, alhamdulillah kita bersama dalam rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Pada malam ini, kita bawakan sebuah topik berkaitan tentang isu-isu semasa yang kita nak berbincangkan dalam perspektif Islam. Dan topik pada malam ini cukup-cukup membimbangkan dan cukup serius sebenarnya, yang orang kata banyaklah ditulis dalam akhbar maupun di media sosial, berkaitan tentang wajah suci tangan beracun. Kita bawakan perkongsian pada malam ini berkaitan tentang kes buli dalam kalangan pelajar yang semakin membimbangkan, dan bukan sekadar gurauan keterlaluan, tapi boleh membawa sehingga kepada kecederaan, memalukan seorang, malahan ada yang membawa kepada maut. Apakah silapnya tragedi ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat kita? Kita nak perbincangkan pada malam ini dalam rancangan Ejas Bagi Betul dengan topik pada malam ini, wajah suci tangan beracun. Dan orang yang akan bersama dengan saya untuk membincangkan tentang topik ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridaudin bin Muhammad Saleh, pensyarah kuliah syariah dan undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, apa khabar? Sihat ya?
0: Sihat alhamdulillah. Bagaimana dengan Ustaz? Sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita nak bawakan sebuah topik yang pada saya sangat-sangat serius nak dibincangkan pada malam ini, berkaitan tentang wajah suci tangan beracun. Kita tak dapat menilai seseorang itu daripada wajahnya, tapi kita ni nak menilai daripada perlakuannya, terutamanya orang kata kegiatan buli yang semakin lama semakin meruncing dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Kepada saudara pendengar yang nak bertanyakan soalan, boleh anda hantarkan soalannya menerusi talian WhatsApp kami, ataupun anda boleh pergi ke Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Anda tulis saja soalan anda, insyaAllah pada kesempatan yang ada kita akan tanyakan kepada Ustaz pada malam ini. Baik, kita nak mulakan Ejas Bagi Betul kepada Ustaz dengan soalan yang pertama. Kita melihat hari ini ramai remaja yang terlibat dengan kes buli dan keganasan di sekolah. Jadi apa yang sebenarnya hilang daripada sudut akhlak dan juga nilai remaja kita?
1: Terima kasih DJ Arif, rakan-rakan pendengar, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Satu bingkisan yang kita dikelilingi dengan suasana yang menyedihkan luar negara, dengan Gaza, dengan saudara-saudara kita, kemudian dengan peristiwa buli yang sangat mencari jiwa. Dalam situasi yang ada, kita mencari-cari. Saya kirakan pendengar-pendengar di Cik Arif, perbualan kita ini dihitung sebagai satu lontaran suara, luahan perasaan, kerisauan dan keinginan untuk membantu. Mencari satu kehilangan yang sebenar-benarnya apa gitu ya. Pendengar sekalian, satu benda yang hampir pasti, kita mencari sesuatu yang kita semua sepakat, iaitu apakah yang hilang ini kecerdikannya, ataupun kehilang itu ialah budi pekertinya, ataupun hilang itu fizikalnya dan lain-lain. Satu benda yang barangkali kita boleh setuju, kita semakin kehilangan jiwa, bukan hanya tentang pembuli, tetapi semua segmen. Pembuli itu satu sudut. Sudut yang lain, sudut barangkali masyarakat melihat pelajar yang bermasalah itu, pelajar yang ada tendensi untuk buli itu sebagai budak masalah. Jangan kawan. Kena buat itu. Boykot dia. Kita bercakap pun, cakap dengan intonasi yang tidak mesra. Orang yang ada sikap perangai yang ingin membuli orang itu tentu berpunca daripada sesuatu. Barangkali kita khawatir antaranya segmen masyarakat. Kita seolah-olah menganaktirikan mereka, ataupun sistem kita yang memberikan fokus kepada pembinaan akal. Kita terpaksa melihat sisi pembinaan jiwa. Sebahagian kita barangkali memberikan peruntukan yang sepenuhnya untuk tuition anak-anak, untuk beli buku anak-anak, semua tentang pembinaan akal. Padahal barangkali jiwa mereka mencari-cari sesuatu. Sosial, maknanya lingkungan anak-anak yang ada tendensi itu. Barangkali anak-anak muda, remaja, cari yang seronok je. Kerana mereka mencari sesuatu, barangkali mereka mencari jiwa. Jiwa yang ingin dibentuk. Remaja, mereka sedang mencari arah. Cuma arah itu, dia barangkali tidak menjumpa orang yang boleh membantu dan mendidik dia. Orang yang ada tendensi buli ni, DJ Arif, ya. Bukan orang yang biasanya soft gitu, yang santun, yang lemah lembut, biasanya tidak begitu. Dia jiwanya agak keras, rebellious. Orang macam tu, siapa yang nak dekat? Jadi akhirnya kita terpaksa membayar harga yang mahal. Jadi barangkali kita saling melihat situasi ini, benda yang lepas kita sukar untuk nak atasi. Benda mendap kita berikan, bukan hanya akal, bahkan kita berikan jiwa kepada anak-anak yang sedang mencari-cari jalan kehidupannya, mereka belum lalu.
0: Jadi kiranya perkara buli ni, kerana mereka ni mungkin ada krisis yang berada dekat luar sana, kan. Tapi bila kita melihat terlalu banyaknya kes buli, bukan satu ataupun dua, malahan banyak, saya fikir, kes-kes buli yang mungkin dilaporkan dan mungkin juga tidak dilaporkan, adakah ini petanda keruntuhan akhlak dalam masyarakat remaja kita, ataupun ini satu kegagalan institusi, ataupun kegagalan dari segi keluarga maupun sekolah ataupun di universiti, ataupun masalah datang daripada masyarakat itu sendiri bagi membentuk sasiah remaja kita?
1: Dijari pendengar, saya lebih suka kalau kita memberikan olahan perkataan yang lebih enak, lebih lembut. Bukanlah pelajar-pelajar ini runtuh akhlaknya. Pelajar-pelajar ini mencabar peribadi gitu, ya. Kerana bila mana kita meletakkan satu istilah yang menggambarkan tiada harapan, tiada siapa yang boleh membantu. Ada harapan, insya-Allah. Satu benda yang saya dan pendengar, saya yakin boleh berkongsi dan boleh setuju. Kalau kita sebut istilahnya keruntuhan akhlak ataupun cabaran akhlak ataupun sikap, ia hasil daripada sesuatu. Betul, ya? Dia hasil daripada sesuatu. Contoh, anak kita marah, anak kita menangis. Menangis itu perbuatan berpunca dari sesuatu. Akhlak remaja itu runtuh, maknanya biadab. Ia hasil daripada sesuatu. Yang kita nak cari sesuatu itu apa? Satu benda yang saya suka untuk kita biasa melihat Quran itu sebagai sumber ritual, baca-bacaan, pahala, hukum hakam. Saya suka mengajak pendengar untuk melihat Quran sebagai sistem kehidupan saat kita melihat konflik. Sekarang kita ada isu, iaitu buli. Jadi kalau itu isunya, jadi puncanya apa? Saya melihat, wallahualam, belum dalam pandangan untuk difikir secara bersama. Barangkali puncanya daripada keluarga. Saya, wallahualam, kerana anak ini datang daripada kosong, daripada maklumat. Yang tahu, yang ada by default exist, menangis. Lapar, apa semua dengan tangisan. Selepas itu, kitalah yang install semua software, apps ke dalam minda bagi anak ni. Terkadang, kita melihat situasi-situasi yang berlaku, barangkali puncanya daripada ibu dan ayah. Pastinya faktornya banyak. Sisi yang saya nak ajak ialah, sebab saya yakin pukul 11 malam dan siaran salam ini biasanya orang-orang yang sudah ada kesedaran agama. Saya ingin mengajak untuk kita kembali reflecting ourselves, melihat diri kita. Apakah kita sebenarnya sudah memberikan pengisian yang cukup kepada anak, bukan ceramah, tetapi membentuk karakter daripada seorang ayah kepada anak. Cuba kita perhati dalam Quran, kebanyakan dialog-dialog Quran ayah dengan anak, bukan ibu dengan anak. Nabi Yusuf, dia mengadu. Ayat yang mula-mula yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan daripada cerita Nabi Yusuf itu, terus Nabi Yusuf itu mengadu benda sulit kepada ayahnya. Tentu pelik. Maknanya ayat 1, 2, 3 belum mula dengan cerita. Tetapi ayat 4, terus Allah mula dengan cerita sulit Yusuf kepada ayah. Sulaiman bersimam dengan Daud. Luqman al-Hakim bersimam dengan anak. Barangkali, maknanya kita melihat Quran sebagai baca-bacaan, jadi kita hilang sistem yang Allah susun atur semua plot-plot ini secara konsisten. Semuanya cerita keluarga, ayah harus banyak berkomunikasi dengan anak. Tetapi yang berlaku, rasa kita ayah jarang berkomunikasi dengan anak, apatah lagi anak lelaki. Kalau cakap pun sepatah dua, belajar sekolah hari ni okey, belajar okey, habis. Takde, akhirnya apa yang Allah pandu, ayah banyakkan berbual dengan anak. Ataupun kita mungkin berbual banyak dengan anak, tetapi perkataan-perkataan yang kita guna, perkataan-perkataan yang keras, yang kurang membina. Kalau orang Kedah dia panggil hang, wok, oh lah, pasal apa, itu kan semua tonton yang tinggi. Kalau kita dengar pun, eh, kena marah ke, ish, apa salah aku. Dan dia tidak boleh balas kepada ayah, dia hanya boleh balas kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Akhirnya terjadilah kes buli di sekolah ataupun asrama, kerana buli itu akan berlaku kepada orang yang rendah umur atau rendah kekuatan fizikal. Kita khawatir puncanya dari situ. Kita komunikasi tapi seolah-olah macam kena marah. Ataupun kita, kalau cerita Quran itu cantik sangat, dalam surah Saffat ayat 102 yang cerita Nabi Ismail sembelih, kena sembelih dengan ayah, cerita korban tu kan. Cuba amati Nabi Ibrahim disebut sanzur madza tara, apa pandangan anak ataupun alung. Sang ayah minta pandangan anaknya yang remaja ataupun di peringkat yang adult, minta pandangan anak, bukan memaksa atas anak. Akhirnya kalau anak itu tak mendapat perhatian di rumah, tidak dihargai di rumah, hasilnya apa dia? Boleh. Dia akan marah orang. Orang semua salah, kerana dia mengambil itulah input yang dia dibina daripada kecil sampai dia rempah sekolah menengah. Lepas tu kita hantar ke asrama, kita dan maknanya peluang kita bersama dengan dah menipis. Akhirnya 12 tahun itulah yang dia bina, kena marah, aku salah, aku tak boleh balas, engkau tunggulah. Akhirnya, maknanya akhirnya kembali kepada kita. Saya khawatir yang itu dia, Jarif.
0: Jadi kita kalau kita melihat kepada situasi terkini ni, didikan keluarga daripada rumah tu sangat-sangat penting, dan ia sebenarnya membawakan hala tuju bagaimana anak itu akan berkembang. Baik, Ustaz. Remaja sekarang ni semua pegang telefon bimbit. Saya pasti semua remaja ada media sosial. Mereka ada Facebook, mereka ada Instagram, mereka ada TikTok. Kalau kita tengok kan, dekat kandungan-kandungan yang ada di media sosial tu, ada dari segi bergurau kasarnya, ada yang kita gunakan istilahnya prank dan sebagainya. Jadi bagaimana media sosial dan pengaruh luar ini menyumbang kepada sikap agresif remaja sekarang? Dan betulkah kita salahkan mereka sepenuhnya?
1: Dijarif pendengar ya, kita maknanya mengolah menyalahkan itu kepada ataukah kita memberikan melakukan tindakan-tindakan yang tertentu kepada mereka. Saya setuju kalau kita mengambil tindakan yang tertentu, alternatif yang tertentu. Baik, kembali kepada yang tadi. Anak kita menangis bukan kerana dia nak menangis, tapi kerana lapar. Anak kita tiba-tiba, anak perempuan kita biasanya kan bunyi sepanjang panjang dia bersembang. Tiba-tiba hari itu dia balik senyap. Dia bukan senyap itu bukan punca. Senyap itu hasil daripada sesuatu. Biasanya okey. Hari ini senyap, maka harus dilihat pada punca. Sama dengan remaja. Remaja ni kenapa handphone di tangan? Kerana ibu ayah yang berikan. Begitu ya. Dan lepas kita berikan, apa kita buat? Kita bagi untuk membuatkan mereka senyap supaya kita boleh buat kerja. Baik. Selepas itu apa lagi? Kita tidak pantau. Selepas kita bagi itu, seolah-olahnya bebasnya. Kita tak pantau. Dan kita tidak ada had masa. Jadi kembali kepada kita juga, DJ Arif dan pendengar. Kerana anak ini 12 tahun bersama dengan kita sebelum dia masuk asrama. Dan kata pepatah Arab, satu pepatah menarik. Rukudul ma'i yufsi, air yang statik, air zam-zam pun statik, terbuka, tak bergerak air itu. Sebulan, rasa kita pun was-was nak minum air itu. Tapi air zam-zam, dia baca Quran, tapi statik, tak bergerak. Kita fikir 10 kali. Dan kita perlukan air yang mengalir. Kita akan sejuk, nyaman. Begitu juga remaja. Faragh syababi yaqtulhu. Remaja yang tidak ada aktiviti akan membunuh dia. Mereka mencari identiti. Dan identiti itu akhirnya mereka dapat daripada handphone. Apabila mereka akses secara konsisten, ia membentuk karakter. Kan? Handphone kita ada algoritma. Semakin banyak kita melihat prank, semakin banyaklah dia feed prank. Dan semakin banyak kita akses kepada prank, ia membina satu set kepercayaan. It's just okay. Semua orang buat. Apa masalah? Kerana kan algoritma dia feed, lepas tu dia feed benda yang sama. Dan kita tak pantau. Sudahlah kita tak pantau. Solat Jumaah, jarang. Baca Quran sekali, jarang. Hanya makan sekali. Akhirnya, remaja ini terbina daripada hasil yang kita bentuk. Jadi saya kirakan benda yang wajar kita memberikan fokus ialah bukan menjalahkan. Kita membina kembali. Kita berbuat sesuatu untuk menarik kembali kepercayaan mereka kepada kita, bahawasanya Along, Angah, Aci ada ayah sebagai tauladan. Ketika itu saya yakin InsyaAllah okey, mereka mencari tauladan. Akhirnya jumpalah influencer. Kan? Akhirnya jumpalah apa nama semua-semua yang pelik-pelik tu. Dan akhirnya mereka menjadi pembuli. Dan itu ialah hasil daripada satu punca yang kita sangat pahit untuk telan.
0: Jadi sebenarnya media sosial dan juga telefon bimbit ni sebenarnya sebagai satu alat semata-mata. Kita lah sebenarnya yang mendorong bagaimana ataupun apa sebenarnya yang akan kita lihat dan apa yang sebenarnya kita akan hadam dalam kehidupan kita. Baik, Ustaz, makin lama perbincangan kita makin menarik. Persoalan-persoalan yang cukup-cukup menarik kita akan bawakan sebentar saja lagi. Ada banyak soalan yang kita akan pertanyakan kepada Ustaz. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jadi Ejaz Entah Jawab Ana Soal akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM.

0: Latihlah kami dengan Al-Quran.
1: Kembali bersama Ijaz Bagi Betul.
2: FM di Lembah Kelang. Anda boleh dengarkan kami Salam FM pada ketika ini. Alhamdulillah, saya Razi terus bersama anda dalam rancangan Ejas Enta Jawab Ana Soal. Alhamdulillah, malam ini kita bawakan topik berkaitan wajah suci, tangan beracun. Dan masih lagi kekal setia bersama saya di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh, pensyarah Kuliah Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baik, Ustaz, kita dah dibawakan pada segmen yang pertama tadi, kita dah melihat bagaimanakah apa itu buli puncanya. Jadi pada segmen yang kedua ni, kita nak lebih tahu dengan lebih mendalam lagi, dalam Islam bagaimana hukum perbuatan membuli ini, baik secara fizikal, mental atau emosi, dan apa akibatnya di sisi syarak.
3: Terima kasih DJ, perempuan tengah sekalian. Dia satu benda yang agak jelas. Hukum itu menzalimi orang. Tidak ada pandangan ulama yang mengharuskan buli itu pastinya zalim. Cumanya saya suka dalam sesi kita ni untuk menyinggung satu sudut daripada pelbagai sudut yang boleh kita bahas agar lebih fokus. Sudut yang saya suka untuk ajak untuk kita reflect ialah tentang kita. Pastinya sistem pendidikan, sistem sosial, banyaklah, tapi di luar jangkaan kita, jangkauan kita. Ia satu perbuatan yang terlarang, haram, cicit. Cumanya sebagaimana kita sakit, saya sakit, kemudian apa hukum saya bila mana saya sakit? Maka saya sakit, ke atas saya wajib untuk cari ubat. Bila cari ubat, tentulah pergi ke doktor ataupun ke mana-mana. Adapun buli, satu penyakit yang ataupun sifat pembuli itu penyakit yang tak dapat dilihat. Tak ada orang yang tahu sehingga berlaku. Tahu. Saya suka kembali nak reflect kepada Quran. Kerana Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 7, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Cerita Yusuf dan adik-beradik dia ni sebagai satu bukti siapa yang cari solusi. Kan ini cerita daripada Nabi Yusuf, buli. Kisah buli. Kan? Maksudnya apa buli? Maksudnya buli ni dia biasanya dia penyakit. Itu penyakit yang tak dapat dilihat. Dia bullying ni biasanya dia mula dengan presumption, a bad assumption. Maksudnya assumption tu mana? Tu Allah rakamkan. Allah sebut apa nama, iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Dia assume tu, dia kata Yusuf dengan adik dia tu Benyamin, memang ayah sayang sungguh. Kita ni semua di melukut di tepi gantang. Inna abana, tu Al-Quran sebut, inna abana lafi. Adik-beradik kata apa? Pak kita ni teruk sungguh. Oh tu, dia just. Padahal tak ada kaitan. Bad assumption. Maknanya, dia bila terbina macam tu, dia mesti akan dituruti dengan planning. Dia tak akan buat seorang-seorang. Mesti ingat. Allah sambung. Banyak cerita Yusuf. Mana uqtulu Yusufa. Awitruhuhu. Maknanya, okey, kita kena plan. Uqtulu. Kita ajak geng. Kan bully kan mana? Mana berlaku biasanya bully sorang-sorang.

0: buatan yang dia sendiri tak tenang. Biasanya ajak geng untuk dia nak kata kita betul, dia salah. Bila mana dia planning tu ajak geng, dia mesti execute yang tu ada dalam ayat 12. Dah mula dah, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Ayah, ni, jom, apa nama, kami nak bawa Yusuf, kami nak main-main dengan dia. Dah mula execution dah. Kan bila bully, ni, hang, engkau ajak dia, pukul 12. Tapi engkau jangan buat ni, engkau bagi ni, bagi ni. Gini-gini kan, dia macam tu. Maksud bila gelap. Lepas tu, dia mesti execute. Execute tu mesti semua orang ada task. Dan bila execute tu, let's say lah, kita assume, warden datang. Pasal apa? Dia orang kita kata-kata buat pala kelong. Dia macam, CM saya tak larat saya gitu ya. Ada dalam surah Yusuf. Maknanya, dia play victim. Maknanya, sebabnya you nak buat jahat. Tapi you play victim. Play victim tu, apa kata adik-beradik dia? Ayah ni, kami nak ajak main pun, ayah bukan nak percaya. La ilaha illallah. Ayah tak kata apa pun lagi. Tapi, play victim. Sebab tu kita kata, perangai ini, biasanya orang yang ada sifat pembuli ini tempohnya lama. Dia bukan hari ini buli, esok insaf atau minggu depan. Biasanya lama. Allah yang sebut adik-beradik dia buli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah tak ada dalam surah Yusuf ayat berapa? 69 ke? Adik-beradik dah tak ada. Oleh kerana Yusuf dah tak ada, alih kepada adik dia. Maknanya 10 orang tu buli adik bongsu. Dan Nabi Yusuf sebut ini dalam surah ayat 69 tu, maknanya memang daripada Nabi Yusuf berbelas tahun tak ada tu, selama itulah dia dibuli. Jadi buli tu pula dia tak rasa bersalah. Biasanya orang yang buli dia rasa dia betul, sebab tu dia buat dan dia berani untuk hadapi. Tapi biasanya play victim lah. Cuba kita tangkap, cuba kita dengar cerita. Orang hak ramai itulah mesti akan play victim. Itu sifatnya. Baik. Cerita Nabi Yusuf lebih menarik. Maknanya apa nama Palestin tu kemarau teruk, akhirnya pergi ke Mesir minta bantuan. Akhirnya Binyamin tu ditangkap, dituduh curi tu kan. Dalam surah Yusuf tu, akhirnya Nabi Yusuf ni panggil, dia cek-cek, ada kat kenderaan Binyamin. Lalu apa kata mereka dalam surah Yusuf 77? Allah kata, qalu, ramai, in yasriq, ni lah dia curi ke? Faqad saraqa akhul lahu min qabl. Abang dia pun sama perangai. Ya Allah. Dan Allah rakamkan, fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Allah kata, lah dia kata tu Nabi Yusuf tangkap, kononnya Bunyamin curi. Dia jawab, lah curi perangai ni macam abang dia. Kata depan Nabi Yusuf. Maknanya penyakit ini dia bukanlah adik-beradik tak pandai, tetapi mereka hilang pedoman kerana tak puas hati daripada awal. Tak puas hati puncanya apa dia? Keluarga. Kan? Keluarga. Akhirnya itulah punca yang harus diubati daripada awal, iaitu kita memberikan jiwa perhatian, kembali meneliti, biar dia luah dalam keluarga tu sampai apa, terbakar-bakar lah. Kita dengar benda yang dia dah pendam lama. Setelah itu baiki kembali dengan buka halaman yang baru dalam keluarga. Saya kirakan hukumnya haram jelas, tapi kita tahu itu penyakit, maka kena selesaikan dengan mengetahui apa sakitnya. Maka sakit itu sakit dalaman. Tak puas hati, geram, aku sama bodoh. Dia je betul. Macam kisah Yusuf tu lah. Dia betul, ayah kita. Maknanya dia pendam lama. Akhirnya terjadilah peristiwa buli.
1: Jadi kena penyakit yang tak dapat dilihat dengan mata kan. Sebab tu orang kata dendam, kesumat tu berada dalam dada kita tu, kita tak dapat melihat dengan zahir. Baik, tapi kita tak dapat melihat daripada zahir, tapi dari segi kecederaan, trauma, kematian yang berlaku disebabkan buli ini, adakah buli ini boleh dikategorikan sebagai dosa besar dan jenayah kisah menurut hukum Islam, kalau sampai melibatkan kecederaan dan trauma ini?
0: Ya, dia jelas. Bila you mencederakan orang, maka hukumnya qisas. Maknanya katalah remaja tu dah baligh. Ambillah baligh umur 9 tahun. 9 tahun sekolah rendah. Dah ambillah 13 tahun. Dah sekolah menengah. Biasanya tingkatan 1 tak boleh. Biasanya 2 pun jarang-jarang lah baru ikut geng. 3 dah mula. 4-5. Maknanya tingkatan 5-17 tahun, mereka dah dikira sebagai baligh. Ataupun khilaf, mereka kata 18 tak apalah. Tetapi mereka sudah baligh. Saatnya mereka dah baligh, mereka apa ya, mencederakan sehingga katalah membunuh, pastinya bagi setiap jenayah.

0: perlu ada hukuman dia. Dan seandainya peristiwa, kalau kisah ataupun minimum ta'zir lah, let's say lah kita bawa ke mahkamah, pembuktian kurang cukup, saksi kurang meyakinkan, ada keraguan, akhirnya jatuh, bukan kisah, tetapi tetap ada ta'zir. Mana lebam ada, cuma ada sedikit keraguan, tak boleh buat kisah. Okey, tetapi ada CCTV, semua menunjukkan memang ke arah pembuli. Maka ada ta'zir. Ta'zir itu katalah nak setahun ke dua tahun penjara, apa juga hukuman, diterima dalam agama. Justru agama melihat ia, saya memahami agama melihat ia penyakit. Tetapi seandainya peristiwa itu sudah menjadi jenayah, maka ada hukuman yang dia terpaksa tanggung bagi setiap jenayah yang dia buat. Begitulah.
1: Jadi kiranya adalah hukuman-hukuman yang perlu dijalankan kalau mereka ni terlibat dalam buli yang boleh menyebabkan kecederaan dan sebagainya. Dan adakah pelaku buli yang menyebabkan kematian ini layak dikenakan hukuman qisas, iaitu balas bunuh ataupun diat, ini yang pampasan, walaupun mereka ni berada di bawah umur? Kes-kes buli ni tak kira lah apa ni, selepas usia 18 tahun ataupun di bawah umur 18 tahun. Jadi adakah mereka ni layak dikenakan hukuman qisas ataupun diat?
0: Dia ini isu perundangan lah, di jarif dan pendengar ya. Maknanya kalau civil pasti yang terikat dengan perkara 12 kurangan 4, umur 18 tahun gitu ya. Dan kena bawah itu juvana, begitulah. Tetapi seandainya dalam hukum, saya tak bicarakan perundangan, undang-undang Malaysia, dalam hukum dia dah baligh, maka dia bertanggungjawab di atas jenayah yang dia buat. Maka seandainya qisas, macam mana bunuh balas ataupun cedera balas, mana-manalah, sekiranya jenayah sudah pun berlaku, maka dia bertanggungjawab untuk berhadapan dengan implikasi bagi jenayah. Seandainya qisas, bawa ke mahkamah, terbukti tanpa keraguan yang munasabah, sehingga tahap keyakinan itu bukan 100%, 101, 1000%, maka dia baligh, cuma cukup syarat, tak ada sebab-sebab yang menghalang dikenakan hukuman, maka dia kenakan hukuman. Ataupun dia juga begitu, kerana hukum Islam mengambil kira baligh itu sebagai kayu ukur, you bertanggungjawab ke atas semua jenayah yang you buat. Manakala civil melihat umur 18 itu. Jadi seandainya sudah menjangkaui perbuatan jenayah, maka hukuman itu disediakan. Sebagaimana kita maklum, seandainya keluarga memaafkan seterusnya, maka hukum itu mengambil tempat. Bukan lagi kita nak bicara, okay, ini penyakit, maka kesianlah dia. Jenayah sudah pembelak, maka harus lalu dengan proses jenayah.
1: Jadi kena melalui juga proses itu kan, bagi kita mendapatkan keadilan. Baik, Ustaz, kita ada soalan-soalan yang turut ditanyakan oleh pendengar-pendengar Salam FM menerusi talian WhatsApp kami. Tapi kita nak tanyakan persoalan tersebut sebentar saja lagi. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Ejaz Bagi Betul akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM, Menjana Minda.

0: Kembali bersama Ejaz Bagi Betul.
1: Alhamdulillah, masih lagi kembali bersama dengan saya Arif Razi membawakan kepada anda Ejaz Enta Jawab Ana Soal. Malam ini kita bawakan topik berkaitan wajah suci, tangan beracun. Dan masih lagi berada di talian pada ketika ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh, pensyarah kuliah syariah dan undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Baik, Ustaz, kita nak bawakan persoalan-persoalan yang telah pun dihantarkan menerusi talian WhatsApp kami dan juga menerusi Facebook dan juga Instagram Salam FM 91.1. Ada tiga soalan sebenarnya yang kita akan tanyakan kepada Ustaz pada malam ini. Soalan yang pertama kita bawakan daripada Puan Zuraidah daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz, apa peranan ibu bapa dan guru dalam mencegah perbuatan buli dari sudut Islam? Adakah mereka akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat nanti? Bagaimana Ustaz?
2: Terima kasih Puan Zuraida, para pendengar sekalian. Itu istimewanya kita. Kita sebetapa kehidupan kita di dunia ini dizalimi apa juga ya, kita ada akhirat. Menariknya untuk soalan ni Puan Zuraida, ya, semua segmen masyarakat ada fungsi. Semua segmen masyarakat. Kita ambil guru, ketua kampung, semua juga. Seandainya, sebab saya mengambil kira sebagai contoh, saya ketua kampung, kemudian ada budak yang nakal, bermasalah, apa saya buat? Saya anak tirikan, saya boikot, saya atas sebab dia ni budak jahat whatsoever. Ataupun saya ketua kampung, ajak budak-budak ni race motor, ambil dadah, apa juga, buat benda-benda yang bercanggah dengan agama, termasuk buli. Allah rakamkan satu amarat yang sangat menggentarkan jiwa. Surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Allahu Akbar. Allah kata, yawma taqallabu wujuhuhum finnar. Nanti di hari akhirat nanti, korang ni macam apa, ayam golek tu, macam ayam golek tu dipusing-pusing tu. Ketika itu ahli neraka ni akan jawab, yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya laitana, ya Allah, kalaulah dulu aku ikut apa Allah suruh, Nabi suruh, tak kena macam ni. Baik, lepas tu Allah sambung, wa qalu, orang hak, katalah budak buli ataupun budak yang calon ahli neraka whatsoever tu, yang Allah akhirnya dia dimasukkan dalam neraka kerana kita puncanya. Sebenarnya kita boikot, kita kerana budak nakal gitu, kan? Kita buat jahat kat dia. Kita tak nak santun ini membentuk jiwa dia. Lalu dia kata, ayah ataupun bahkan keluarga, ayahnya, ibunya, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'atalluna sabila. Ya Allah, aku dulu ikut ketua kampung. Ketua kampung yang ajar aku buli ni. Ketua kampung yang ajar aku pukul orang. Ketua kampung yang ajar aku buat jahat. Wa kubara'ana. Ya Allah, cikgu aku yang ajar aku buat jahat. Cikgu aku yang tunjuk aku jalan jahat. Cikgu aku ataupun ayah akulah yang tak pernah tunjuk sekali pun cara sembahyang. Tak pernah sentuh. Tak pernah bentuk aku. Ketika di hari akhirat, alah DJ dan pendengar, bila mana kita kena saman, kita ada naik dua biji motor, dua-dua tak pakai helmet, rakan kita lepas. Sampai kat kita kena tahan. Apa jadi? Biasa kita akan buat, kenapa tahan saya? Kenapa dia tak tahan? Gitu kan? Kita suka waktu itu, maknanya kita cari jalan paling selamat. Sama dengan neraka nanti. Kita masuk neraka dan salah sendiri. Tak, kita nak tarik siapa-siapa aku boleh tarik. Fa'aballuna sabila. Mereka inilah seorang-seorang yang sesatkan aku. Dan dia tak puas hati lagi ni. Rabbana, Allah rakamkan. Atihim di'afaini minal azab. Ya Allah, tu orang itu, sipulan yang menjadi punca aku buat jahat ni, gandakan dia dua kali ganda. Kalau aku kena 100 sebatan neraka, aku nak dia 200. Tak cukup lagi. Dia minta, wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, tolong laknat dia, laknat lagi dia ni. Kerana sebab itulah kita berjaga-jaga dalam masyarakat. Bila mana ada anak-anak muda yang nakal, yang begitu sifatnya, cuba kita mengambil jalan untuk membantu daripada kita menyalahkan, meninggalkan, mengabaikan. Kerana dengan mengabaikan itu, mendorong mereka menjadi lebih kritikal. Jadi kita ada peranan setiap seorang.
1: Baik, saya fikir jawapan yang cukup jelas. Kita pergi ke soalan yang kedua daripada Encik Hassan daripada Perak. Assalamualaikum Ustaz. Pada pandangan Ustaz, adakah sistem pendidikan kita cukup menekankan pembentukan akhlak berlandaskan nilai-nilai Islam atau lebih kepada akademik semata-mata?
2: Encik Hassan, DJ Arif dan pendengar sekalian, ya, kalau perasan daripada awal kita hampir sejam, saya tak sentuh pun tentang sistem pendidikan kita masalah itu begitu begini, ya, kerana itu di luar petak kita. Kalau kita bincang di sini pun, DJ Arif, ya, apa jadi? Tak ke mana pun, yes, bincang kita. Alangkah mulia kita bincang tentang kita, dalam ruang lingkup kita, dalam kelemahan kita untuk diperbaiki. Jadi itu akan membantu dalam sistem pendidikan. Bagi menjawab itu, saya kirakan sistem pendidikan Islam kita di Malaysia masih ada ruang untuk kita tambah baik. Kalau kita perasan, ya, DJ Arif, ya, masjid, surau ataupun kelas-kelas kafar, cuba pergi tandas, gitu kan, sampai menjadi satu memokkan, pergi tanam masjid, gitu ya. Kita dari sudut pengisian minda kita sudah pun baik. Cuma panduan dari sudut amali terhadap apa yang kita tahu masih ada ruang untuk ditambah baik. Sama ada dengan sistem pendidikan negara ataupun masjid, AJK masjid, surau, rukun tetangga mengambil posisi membantu kelompangan yang ada, supaya kefahaman, kita ambil yang simple jadi jarif, tandas masjid ataupun surau, biasanya pergilah tolong, pergilah buat, pergi macam tu. Kenapa tidak kita mengolah, jom meh ajak, itu lebih enak untuk orang muda. Kali pertama mungkin dia tolak, kedua mungkin tolak, kesepuluh mungkin tolak, takkan kali ke 50 dia akan tolak, mesti dia akan malu, kan. Betul. Jadi sistem pendidikan kita boleh ditambah baik, cumanya itu jangkauan agak jauh. Kita buat jangkauan kita mengajak anak-anak yang hemat kita, pandangan mata kita nakal, berjahat dan lain-lain lah, biasanya dikesampingkan, kita ajak mereka dekat dengan kita.
1: Dan sebenarnya kalau diikutkan ruangan Ejah Bagi Betul ni, bukanlah kita nak tuding jari kepada siapa kan, dari segi pendidikan ke ataupun dari segi ibu bapa ke, tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat ni, kita kena bersatu dalam kita menangani gejala yang tidak sihat ini. Baik Ustaz, saya fikir satu jam yang penuh dengan ilmu pengetahuan kepada saya dan juga pendengar Saran FM, dan saya pasti kalau yang mendengarkan Saran FM ni, kalau dapat mencatat sedikit tentang perkongsian kita pada malam ini, bolehlah dikongsi-kongsikan kepada mereka yang lain. Sebagai akhirnya Ustaz, apa nasihat Ustaz kepada mereka yang orang kata nak membesar ni, ataupun mereka yang nak membangunkan potensi diri mereka, supaya mereka ni tak terjebak dengan orang kata sikap-sikap yang pemarah ataupun sikap-sikap yang suka nak membandingkan orang lain sehingga boleh mencetuskan tragedi buli ini? Silakan.
2: Pendengar sekalian, saya kirakan saya mengajak semua, dan saya sampaikan daripada awal sampai ke hujung berkenaan dengan kita, bukan mereka. Masalah di hadapan kita, semua kita tahu, dan hampir semua kita bercakap, dan hampir semua kita risau. Cuma alangkah molek dalam kerisauan dan dalam perbualan kita, kita tambah satu lagi, pakat-pakat buat sesuatu dalam lapangan masing-masing. Alangkah elok. Saya kirakan rumah kita, hampir semua kita tak jauh dengan sekolah-sekolah mana-mana level rendah ataupun menengah, memang dekat. So, jadikan itu sebagai entiti. Anak-anak ini, yang pembuli ini, biasanya sifat mereka keras dan tegas. Nak dekatkan mereka, perlukan jiwa yang kita perlu besarkan jiwa. Macam kisah Yusuf di Syarif, ya. Dalam surah Yusuf kan di hujung itu, semua adik-beradik semua dah pergi ke istana. Lepas tu dah mengakulah, awak kan Yusuf. Lepas tu semua pakai mengaku salah kan. Menariknya, dia jari agak-agak kalau kita di tempat tu, apa kita buat, ya? Tetapi Allah merakamkan ini nilai yang patut kita buat. Surah Yusuf ayat 91. Allah kata, qalu tallahi laqad atharaka alaina wa in kunna la khati'in. Dia mengaku salah. Lepas tu Nabi Yusuf kata, la tathriba alaikumul yawm, Yaghfir Allahu lakum. Hari ini saya tak nak salahkan siapa-siapa. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Dosa abang-abang semua. Maknanya, nak sebut macam tu DJ Arif ya. Doib, insya Allah gitu ya. Ini kan anak-anak remaja yang masih muda. Pastinya keras. Pastinya responnya menyakitkan hati. Besarkan jiwa. Yang kedua, macam yang kita nak buat dekati anak-anak ini, tidak ada manusia kecuali mesti ada soft spot, mesti ada titik dia yang lembut. Macam kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Satu peristiwa Nabi Musa ada satu keadaan, dia tarik janggut Nabi Harun dan tarik ubun-ubun ke atas, janggut ke bawah. Nabi Musa kan kuat. Baik, ketika itu Nabi Allah mengajarkan kepada kita, Quran ialah sistem kehidupan pada kita, iaitu find the soft spot. Soft spot Nabi Musa, mak dia. Kata Nabi Harun waktu tu, abang dia, qala ya bunna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Adik, wahai anak mak, wahai anak ibu aku, pelik, mereka seibu sebapa. Tetapi Nabi Harun hanya panggil wahai anak seibu, kerana Nabi Musa sangat sensitif dengan peristiwa waktu kecil tu kan, kes bunuh hanyut semua tu, sangat sensitif dengan mak dia. Jadi bila sebut mak, terus Nabi Musa jadi macam macam lembut. Ayat berikutnya dah tak ada dah konflik itu. Begitu kita dengan anak-anak kita yang nakal, pembuli ini, sekeras mana mereka, mesti ada sisi lembut mereka yang harus kita belai dan kita santun. Kita pakat buat sama-sama. Semua dengan itu, masyarakat kita menjadi lebih elok dengan nilai-nilai agama yang kita ambil daripada Quran dan juga hadis. Terima kasih semua pendengar.
1: Baik, jadi semua masyarakat perlu ambil tanggungjawab untuk kita membenteras gejala buli ini. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridaudin bin Muhammad Saleh, pensyarah Kuliah Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, yang berkongsi ilmu pengetahuan kepada kita semua dalam rancangan Ejaz Bagi Betul. Enta jawab Ana soal. InsyaAllah di masa-masa yang lain kita akan bertemu sekali lagi. Kita nak dapatkan mutiara-mutiara kata dan mutiara-mutiara ilmu daripada ustaz pada lain-lain kesempatan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali bersama Anik Ismail Amri di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Alhamdulillah, kita dengarkan panjang lebar tentang ulasan, tentang perincian wajah suci tangan beracun dalam Enta Jawab Ana Soal, ulangan yang sama-sama kita dengarkan sebentar tadi. Alhamdulillah, moga kita dapat satu ibrah yang terbaik terhadap perkongsian yang disampaikan. Okey, jadi kita nak kongsi juga di mana ada perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Selangor, iaitu di Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan juga Sepang. Begitu juga Hulu Langat lah. Dan kemudian di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, iaitu di Jelebu, Seremban, Port Isen dan juga Rembau, Sarawak di Kuching, dan kemudian di Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betung sehingga 7 pagi 6 Julai 2026. Jadi amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 milimeter per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi ini yang kita kongsikan pagi tadi. Patutlah saya sampai ke Kunti, bukan sampai Kunti, daripada rumah memang hujan yang sangat-sangat lebat. Jadi mungkinlah kita boleh bersedia untuk yang dah bangun pagi ni keluar awal, insyaAllah, untuk elakkan kesesakan lalu lintas. Dan mungkin bolehlah kita subuh di mana-mana masjid, surau kan, mungkin kalau ada yang nak hantar anak dan juga sebagainya, bangunkan pagi-pagi insyaAllah ya. Dan kita bersedialah untuk keluar mungkin di minit awal dan juga sebagainya untuk mengelakkan kesesakan, insyaAllah. Kita dengarkan Akhil Khai, doaku. Salam FM, salam untuk semua.

Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

Rahim, dengan nama Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha mendengar dan mengetahui.

0: Abu Bakar, terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Maksudnya, sesungguhnya kubur ialah persinggahan pertama alam akhirat. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Para pendengar sekalian, apabila kita mendengar perkataan kubur, ramai yang membayangkan pengakhiran. Hakikatnya, kubur bukan penamat sebuah kehidupan. Kubur hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini, kita sentiasa membuat persiapan. Jika hendak melancong, kita sediakan beg dan keperluan-keperluan. Jika hendak berpindah rumah, kita kemaskan barang-barang. Jika hendak menghadiri majlis, kita pilih pakaian-pakaian yang terbaik. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk persinggahan pertama di alam akhirat? Kubur tidak mengenal usia, pangkat ataupun kekayaan. Raja atau rakyat, orang terkenal atau orang biasa, semuanya akan melalui pintu yang sama. Yang menerangi kubur bukanlah wang ringgit, bukan jawatan dan bukan juga pujian manusia. Yang menjadi cahaya ialah iman kita, solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, zikir yang dilazimi, dan taubat yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, berita baiknya, kita masih diberi peluang. Selagi matahari terbit dan nyawa masih di dalam badan, selagi kita boleh mendengar tazkirah ini, bermakna kita masih berada di atas dunia. Selagi itu, pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan mendidik jiwa di mana lagi kalau bukan di Salam FM. Salam untuk semua. 12:30 malam hingga 8 pagi itu siaran kami istimewa. Bersiaran tengah malam hingga ke pagilah, 8 pagi. Dan sekarang ini kita berada di Pagi Assalam 4 hingga 8 pagi bersama Ana Ismail Amri. Minggu ini kita akan bersama di hari Isnin dan juga Selasa sahaja, insyaAllah. Dan kemudian kita akan bersama dengan rakan-rakan saya yang lain untuk berada di Pagi Assalam, insyaAllah. Dan mungkin pagi ini ada yang dah pun tunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurnia, atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita pagi ini. Dapat juga kita bangun, dapat juga kita menghala nafas yang ada, kan? Dan kemudian kita dapat menghirup udara yang segar. Semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi bila kita rasa gusar, bila kita rasa hidup ini sulit dan juga sebagainya, semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan moga Allah buka jalan keluar untuk kita. Dan dalam masa sama juga, bukan kita kena bersama ataupun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita melalui fasa sulit je. Tapi kalaulah kita dalam gembira, kejayaan, kebahagiaan dan juga sebagainya pun, kita tetap perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana semua itu adalah kurnianya kepada kita. Dan kita nampak macam usaha kita, kan, tapi semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga terdengarkan daripada Azhari, kembaramu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Baik, kembali bersama Ana Azmi yang boleh dengarkan kami di Lebak Kelang frekuensinya 91.1. Ini pagi salam 4 hingga 8 pagi. Kita nak bawakan saudara untuk kita kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my. Tajuk-tajuk utama yang dibawakan pada pagi ini yang Amri nak kongsikan, yang pertama, pelaksanaan projek strategik negara perlu bebas ketirisan. Ini pesan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas komitmen beliau yang sentiasa memerangi rasuah. Alhamdulillah. Dan seterusnya, Perdana Menteri bertemu Li Qiang, perluas akses pasaran durian ke China. Dan seterusnya juga, yang di Pertuan Agong zahir ucapan tahniah ulang tahun keputeraan Sultan Kedah. Perdana Menteri hargai sokongan warga emas Kayuh Beca untuk bertemu dengannya. Ini yang sebenarnya di Kuala Lumpur. Allah Akbar, yang ada dua warga emas, suaminya mengayuh basikal, isterinya duduk di tepi dalam beca tu lah. Seterusnya juga, kerajaan lulus pembinaan 27 sekolah baharu di Johor sejak 2023. Seterusnya juga, kita nak kongsikan pertanian Seremban penyumbang pertumbuhan ekonomi negeri. Sistem imigresen digital baharu, laluan tambahan JB Singapura dilancar Januari 2027. Tak lama lagi sebenarnya. Ni Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari. Okey. Dan kita nak kongsikan juga, kemaslahatan pembangunan perlu seimbang dan menyeluruh. Dan yang terakhir, kita kongsikan kepada saudara, ziarah kasih Datuk Fahmi sentuni pesakit kronik di Parit Sulong. Dan kita boleh bawakan kepada saudara yang ingin dapatkan berita yang sahih lagi tepat, Amri, kongsikan tajuk-tajuk utama saja kan, di laman nasional. Jadi kalau nak dapatkan berita yang sahih, menerusi laman utama nasional, fokus niaga, kes global arena dan juga sebagainya, boleh dapatkan di berita.rtm.gov.my. Berita RTM, jenama berita yang dipercayai. Kita dengarkan Adib Nahar, Izinkan, dan kita akan kongsikan juga kepada saudara selepas ini untuk sama-sama kita bawakan Nidaul Islam. Apa tajuk pada pagi ini, sama-sama kita nantikan.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau, jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin contoh. Tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah tu, musuh Islam ni pun pergi selatan. Sebenarnya punya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan. Tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni. Nanti orang guna, Ustaz Rahmat kata boleh menipu. Bawa tenang, kata. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak dijahatkan hak tu apa? Contoh na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu tak apalah Ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu kata ulama adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal Ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam,
2: #penyaranjakim.

0: Baik, kita dengarkan Medimu daripada Ustaz Nordin Jaafar. Oh, kita sekarang ni 6.37 minit pagi, Alhamdulillah. Ya. Dan mungkin ada yang nanti-nantikan apakah yang akan dibawakan pada pagi ini. Apa yang akan kita sampaikan di mana lagi kalau bukan di...
1: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Sementara lagi Amri akan ulas tentang tajuk ini. Tempat kerja. Punca rezeki atau punca tekanan. Kita tak tahu juga tu. Allahuakbar. Mungkin ada yang sedang merasakan sesuatu yang luar biasa, gembira, seronok berada tempat kerja. Tapi ada yang mungkin tertekan, pulang dalam keadaan emosi yang tidak stabil dan juga sebagainya. Rasa nak pergi kerja pun Allah kan, berat dan juga penat. Belum pergi bekerja walaupun dah cuti Sabtu dan juga Ahad ni, bila nak pergi bekerja rasa macam Allahuakbar kan, rasa nak patah balik, nak U-turn je bila jalan menuju ke pejabat, ke tempat kerja dan juga sebagainya. Sebentar lagi kita akan ulas dengan lebih lanjut. Kita dengarkan Izwan Az-Zahar, Suri Tauladan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Glossary Islam.
1: Ar-raqa'iq. Istilah ar-raqa'iq bermaksud sifat-sifat yang halus yang berkaitan dengan ilmu tasawuf dan lain-lain yang berkaitan dengan akhlak yang terpuji.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, mari bersama Anis Miambri. Kita nak bawakan kepada saudara. Tadi kita dah kongsi sedikit tentang tempat kerja, punca rezeki ataupun punca tekanan. Ini sebenarnya memanglah tempat kerja. Kita tahu tempat kerja sepatutnya jadi tempat kita mencari rezeki, kan? Tapi tak dinafikanlah, bagi setengah orang ni tempat kerja juga jadi punca tekanan setiap hari. Allahuakbar. Ada yang mungkin bangun pagi dengan semangat nak pergi kerja, tapi ada juga yang setiap kali bunyi alam, kan, di set, di telefon bimbit kita tu ke, ataupun ada alam kat rumah kita, ada jam loceng, kan, bagi-bagi tu, rasa macam berat hati nak melangkah keluar rumah. Lepas solat subuh tu rasa macam, ya Allah, patutkah aku pergi kerja hari ni? Sama macam tu, tanya diri sendiri, kan. Nanti daripada begitu pula nak pergi pejabat, nak pergi office, nak pergi yalah tempat kerja kita berat, mungkin datanglah perkara yang mungkin yang tak sepatutnya kita lakukan. Tiba-tiba ambil MC, kan, tiba-tiba EL dan juga sebagainya. Betul, kan. Jadi persoalannya, adakah tekanan di tempat kerja tu sesuatu yang normal, ataupun ada yang perlu diperbaiki? Pagi ni kita nak sembang dengan saudara-saudari sekalian. Benarkah tempat kerja ini lebih banyak beri rezeki atau lebih banyak beri tekanan kepada kita? Jadi insyaAllah kita boleh sama-sama bawakan yang terbaik untuk pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Dan kita dapat kongsikan Ibrahim terbaik. Mungkin ada yang sedang merasai tentang perkara ini, kan? Ada luahnya untuk disampaikan dan juga sebagainya. 03-2288.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, seketika nanti tepat pukul 7 pagi. Seperti biasalah, kita akan bawakan kepada saudara untuk dengarkan berita dari utama 7 pagi. Untuk kita dapatkan berita yang sahih lagi tepat dan boleh kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara. Serta berita sukan. Ada yang mungkin sekarang ni sambil menonton World Cup ataupun Piala Dunia, dan pagi ni terus ke tempat kerja. Jadi jangan lupa juga untuk kita simak ataupun kita layari juga laman media sosial Met Malaysia, kerana ada makluman terkini juga ya berusi mereka yang sentiasa mengemas kini akaun media sosial mereka tentang cuaca di tempat kita mungkin, ataupun sekarang ni pagi tadi macam saya ke tempat kerja tadi memang hujan di daripada rumah saya ke Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur ni. Jadi insyaAllah lah kita doakan moga ada yang pagi ini nak bekerja tu dipermudahkan segala perjalanan tu urusannya, insyaAllah. Mungkin hari ni ada yang terima mungkin anugerah pekerja cemerlang, ada yang dapat julan, mungkin lah lewat sikit lah sebenarnya dengan 2025 mungkin kan. Hari ni ada yang mulakan bekerja buat bisnes sendiri, contoh dah tak nak makan gaji. Mungkin ada yang bekerja dalam sektor freelance ke dan juga sebagainya macam Mamri. Dan juga ada yang kerja makan gaji sama juga. Yang paling penting, mana-mana pun ada cabaran, dan apa yang kita tak nak adalah tekanan lah. Seperti yang dibawakan pada pagi ini, insyaAllah kita akan kupas dan juga kongsikan tajuk-tajuk ni. Ada pendengar-pendengar kita yang dah berkongsi juga di WhatsApp kami, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan di waktu yang keempat nanti selepas sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi. Salam FM, salam untuk semua. Kita dengarkan daripada Khalif Baskes, Hanya Namamu.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk, you jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa pergi China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Dun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka.
3: Masa depan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
4: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jules Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam badi itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
2: Cameron Highlands 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam
6: untuk semua. Semua.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
10: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
11: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
10: seperti biasa saya Yuni Yunus
11: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
10: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
11: saya Arif Razi akan temani anda.
10: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
12: Kembali bersama Ana Ismi Amri. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Subahal khair. Salam Malaysia Madani. Dan pada pagi ini kita doakan yang terbaik untuk semua yang terus dengarkan Salam FM, yang pagi ni dah mula keluar rumah ya, untuk ke tempat kerja masing-masing, untuk kita jalani rutin harian kita insyaAllah. Pagi ini 20 Muharram 1448 Hijri. Kita bertemu juga hari Isnin 6 Julai 2026 Masihi. Semoga semuanya terhiburlah dengarkan kami 12:30 malam hingga pukul 8 pagi kan. Dan juga boleh dengarkan kami, jangan lupa frekuensinya, kalau ada yang dengarkan kami di Negeri Sembilan, boleh dengarkan di 95.6. Begitu juga dengarkan kami di Johor insyaAllah ya. Dan pagi ni kita kongsikan kepada saudara tentang yelah, kita hari ni, saya pun berada di tempat kerja dan mungkin ada yang dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, tapi kita mengucapkan ataupun mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan kepada kita untuk bangun pagi. Itu yang pertama. Dapat solat subuh tadi, alhamdulillah, hirup udara segar dan meneruskan rutin harian kita untuk mencari rezeki untuk diri kita, untuk keluarga. Kan? Jadi bila sebut tentang tempat kerja ni, pasti ada orang yang sebenarnya tersimpan satu cerita yang seronok, yang kurang enak untuk didengar, kan? Jadi begitulah, ada yang suasana positif dengan rakan-rakan yang baik, dapat ketua yang bagus, alhamdulillah, kan? Ada yang pergi kerja dengan kadang-kadang perasaan yang kurang, tertekan, ada yang mungkin hilang semangat sebab memikirkan keadaan dan apa yang bakal dilalui, yang akan dilalui juga hari ini, esok, lusa dan juga sebagainya. Sebab daripada kesan yang sebelum-sebelum ini berlaku. Macam motivasi pula saya ni, pakar motivasi. Okey. Jadi pada pagi ni sebenarnya kita nak sembang satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan masing-masing. Ramai orang sebenarnya hari ni kita ada tempat kerja, ada majikan dan juga sebagainya, kan? Tempat kerja, punca rezeki ataupun punca tekanan. 0322887111. WhatsApp kami di talian 0111317911. Kita dengarkan keluarga Ustaz Zakil.
8: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
13: Jemput minum kopi panas Aisyah buat ni. Malam-malam hujan pula ni, dapat kopi panas. Nikmat dunia.
14: Betul lah, betul sangat tu Ustaz. Terima kasih Ustaz jemput saya. Maaflah, saya datang malam-malam ni, ganggu waktu rehat Ustaz.
13: Tak apa. Saya memang tidur lambat. Ada apa Aman? Dari tadi sampai wajah tu sugul, murung je saya tengok.
14: Saya nak tanya sesuatu, tapi saya takut Ustaz salah anggap tentang saya.
13: Jangan risau. Saya ni bukan apa orang panggil judgmental. Saya memang diajar untuk jangan menghukum sesiapa pun. Kalau Aman rasa selesa nak kongsi dengan saya apa saja soalan, insya-Allah saya cuba bantu. Kalau tak tahu, saya sendiri akan rujuk dengan orang yang lebih arif.
14: Baiklah Ustaz. Begini ceritanya, saya tak naklah terbuat salah atau tersalah buat keputusan Ustaz. Saya bekerja ni melibatkan banyak, berhubung dengan orang yang pelbagai jawatan, pelbagai kedudukan. Saya takut saya tak sedar yang saya dah terbuat atau terambil sesuatu yang salah.
13: Okey, faham. Teruskan Aman.
14: Saya nak tanyalah, apakah hukum memberi rasuah dalam keadaan terdesak? Contohnya rasuah untuk mendapatkan hak yang terhalang, seperti memberi suapan kepada seorang pegawai untuk mempercepatkan urusan yang mendesak.
13: Okey, ni macam ni dulu, kena faham. Al-aslu ataupun asal hukum rasuah tu haram, yang diberi atau terima secara mutlak dalam semua keadaan. Namun, para ulama' ada berikan pengecualian. Dalam beberapa keadaan, seorang itu memberikan rasuah bagi mempercepatkan haknya ataupun mendapatkan haknya yang terhalang, dia dikira berdosa hanyalah yang menerima atau meminta, bukan yang memberi. Dan
14: maknanya ada rasuah yang boleh?
13: Ni masalah ni, bagilah saya habis cakap dulu Aman.
14: Ya Ustaz.
13: Peraturan negara menetapkan bahawa kedua-dua perbuatan, memberi dan menerima rasuah itu, sebagai kesalahan di bawah undang-undang yang akan membawa kepada hukuman. Oleh yang demikian, hukum asal tetap terpakai bahawa rasuah itu haram hukumnya dalam semua keadaan, serta mengambil kira kesan buruknya terhadap masyarakat dan negara.
14: Oh, apa pun alasan tak boleh ya?
13: Dalam sebuah hadis, Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Abu Dawud.
15: Maafkan saya mencela, saya nak sambung sikit. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu Akta SPRM 2009, Akta 694. Sebarang perbuatan menerima, meminta, memberi dan menawarkan rasuah atau suapan merupakan satu kesalahan. Saya macam peguam tak abang?
14: Alamak, Kak Aisyah dah keluarkan ilmu pengajian undang-undang dia tu. Saya tak boleh bangkang lah ya.
13: Tahu tak apa, itu baru peguam tak jadi. Bayangkan kalau peguam SPRM.
15: Ha, tahu tak apa. Jadi jangan terfikir buat macam tu Aman.
14: Ya, tak buat Kak. Datang sini nak tanya je kat suami akak ni.
13: Elok sangat tanya, sebab kita risau Aman akhirnya buat perkara yang salah. InsyaAllah Aman takkan buat semua tu kan?
14: Ya, betul tu.
15: Ha, bagus. Minum kopi panas tu sebelum sejuk.
14: Amboi, garangnya. Okey, saya minum sekarang, Kak. Sedap, Kak, buat air kopi ni. Sedap sangat, sedap. Weh, ni puji lebih ni. Kena rasuah lah tu.
15: Saya ni. Sesungguhnya aku adalah dari golongan orang-orang yang keluarga Ustaz Akil.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
12: Terima kasih kepada semua yang terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan kita nak bawakan perkongsian pendengar-pendengar kita berusi komen-komen yang dibawakan pada pagi ini di WhatsApp konti kami. Terima kasih juga ada yang berkongsi. Sakina kata saya tempat kerja ni bagi saya adalah punca rezeki lah. Punca rezeki kita yang tetap untuk keluarga, diri kita sendiri. Dan tekanan tu memang ada. Tapi setiap kerja sebenarnya ada cabarannya. Yang penting kita pandailah urus emosi sendiri. Jangan bawa masalah kerja balik rumah. Tapi kalau rasa dah teruk sangat tu, carilah peluang untuk kita suarakan sesuatu. Johan pun juga ada kongsi ni. Kata, alah, saya dulu pernah jugalah rasa kadang-kadang bukanlah kita yang rasa tak boleh kerja dalam keadaan yang tertekan dan juga sebagainya. Okey je, tapi kadang-kadang ada yang terlalu touch personal. Itu yang kita rasa macam susah sangat. Bagi saya, senang je, berhenti terus. Gaji memang lumayan dulu, tapi setiap hari rasa tertekan sampai susah tidur dan juga sebagainya. Payah juga sampai waktu malam nak kena cari dan juga sebagainya. Waktu habis kerja pun tetap tanya itu, tanya ini. Waktu kita di rumah tu dah sebetulnya dah tak fikir pasal kerja. Tapi akhirnya kita pilih ketenangan lah DJ. Walaupun gaji sekarang macam okey, alhamdulillah. Tapi semuanya kita doakan moga Allah beri kita yang cukup. Jangan minta yang lebih. Takut nanti kita tak pandai nak urus. Kalau kita minta yang kurang nanti, kita tak boleh pula nak cope kan dengan apa yang kita rasa ataupun kita biaya setiap bulan. Jadi kita minta Allah cukup, berkatkan, dan insyaAllah kita solat awal waktu dan kita ikut perintah Allah, insyaAllah Allah akan bantu segala-galanya. Okey, baik, terima kasih di atas perkongsian. Okey, itu satu perkongsian bernas jugalah ya. Kita dalam masa yang sama bersyukur kepada apa yang Allah SWT turunkan kepada kita, yang kurniakan kepada kita. Tetap kita kena bersyukur. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, apa yang mungkin sedang kita lalui, fasa-fasa yang sukar dan juga sebagainya tempat kerja ni, perlu ada penyelesaian yang terbaik untuk kita jayakan. Sebenarnya kesihatan mental kita ni kena juga kita jaga, betul tak? Kan? Takut nanti makin lama makin teruk. Itu yang kita tak nak. Jom kita dengarkan daripada Simfoni dan juga Afad, Rahsia dari Langit. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Sakif, hari ini kita belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Jadi apa yang kita nak luahkan hari ini, ini sangat manis. Saya rindu kamu. Saya rindu kamu. Saya nan. Saya tu nan. Rindu. Yenggeren. Yenggeren. Enggeren. Tu rindu. Awak. Unggelat. Okey, macam mana kita nak buat dalam bentuk ayat? Na unggulukaga enggeren. Na unggulukaga enggeren. Enggeren tu ialah rindu. Okey, jadi kalau pernah dengar perkataan kadal. Kadal tu love. Dia lain sikit. Yang ni enggeren ini, I miss you. Saya rindu kamu. Na unggulukaga enggeren. Senang kan? Bolehlah kita try dengan kekasih kamu ke, dengan mungkin dengan suami, dengan isteri ataupun dengan anak-anak kita. Saya rindu anak-anak saya. Boleh je kita guna perkataan na unggulukaga enggeren. Jadi kita jumpa esok dengan satu lagi perkataan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Alhamdulillah, kembali bersama Anak Ismail Amri. Kita dengarkan Lughatus Salam tadi, saya rindu kamu. Dalam bahasa Tamil kita bawakan pada pagi ini. Boleh dengarkan 7.25 minit pagi dan juga kita dengarkan pada pukul 3.15 minit pagi ulangannya, okay? Dan pada pagi ini seperti biasa kita kongsikan kepada saudara topik pagi yang dibawakan pada pagi ini. Tempat kerja ni punca rezeki ataupun punca tekanan. Syed dia ada kongsi juga. Dia kata bila tempat kerja yang baik, kita akan rasa seronok lah bangun pagi datang kerja. Bukan sebab terpaksa, tapi sebab suasana yang positif. Tapi bagi saya, kadang-kadang bukan kerja yang susah, tapi sebenarnya ada perangai-perangai manusia di tempat kerja kita. Sebenarnya kat mana-mana pun memang ada. Saya sepanjang hidup ni dah 5 kali tukar tempat kerja, memang semua tempat ada. Kita ikhlas macam mana pun, mestilah ada rakan sekerja ke kan. Kadang-kadang kita pun tak tahu sesiapa yang ada di sekeliling kita tu yang saling menghormati, tapi ada yang tidak. Ada yang dimarahi, ada yang kadang-kadang dipandang rendah. Itu yang paling kita tak boleh terima. Paling tak boleh terima lah. Memang lama-lama boleh hilang semangat. Ya, bagi saya kalau dipandang rendah tu, saya rasa memang sampai saya angkat kaki. Itu saja. Kan? Tapi kita pun sebagai pekerja, kita mempunyai maruah kan. Apa guna kita, yelah, mungkin kita menuntut ilmu sampai ke universiti, mungkin kolej dan juga sebagainya kan, untuk dapatkan sesuatu. Dan apabila kita dah lepas dan kemudian bekerja, kita nak sumbangkan sesuatu daripada apa yang kita pelajari dan mungkin pengalaman yang kita ada sebelum-sebelum ini, pekerjaan-pekerjaan sebelum ini. Tapi dalam masa yang sama, bila dipandang rendah dan juga sebagainya, dicemooh. Itu yang kita tak nak sebenarnya kan. Tapi kita doakanlah, moga dijauhkanlah perkara-perkara sebegini dan tak perlulah ada unsur-unsur sebegini di syarikat masing-masing ni, insyaAllah. Okey, Aisyah kata, saya selalu ingatkan dirilah, kita bekerja kerana Allah. Selagi kerja tu halal, kita buat sebaik mungkin, insyaAllah. Kalau ada masalah, cuba bincang dan juga berdoa supaya Allah mudahkan segalanya. Okey, kita nak ambil panggilan kita pada pagi ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ
2: Amri. Ya, selamat pagi Rostam.
3: Ya,
2: awak,
3: saya.
2: Awak pun ada tekanan kerja ke?
3: Itu biasalah.
2: Biasa?
3: Adat kita bekerja. Sebab kita bukan bukan kerja, bukan orang kata tauke ke, bos ke.
2: Tauke pun ada. Tertekan juga macam mana.
3: Ya, betul. Diorang, walaupun diorang jauh lebih tertekan, kita pun status kita sebagai status pekerja.
2: Tapi macam mana nak mengurus tekanan tu sebenarnya?
3: Okey, sebenarnya kan macam ramai pendengar-pendengar yang cakap tadi lah, macam DJ Amri baca tadi kan, kita kena anggap kerja tu sebagai sumber rezeki.
2: Betul.
3: Punca rezeki. Walaupun sebenarnya saya akui lah, kat tempat kerja kita orang ni kadang-kadang kita orang berdepan dengan majoriti kawan-kawan yang kerja kat satu tempat kerja ni. Majoriti dia orang bujang tau. Dia orang tak, belum dapat,
2: belum faham. Ada pasangan lah, tak faham lah orang yang berkeluarga.
3: Orang berkeluarga ni. Dia orang hanya komitmen dia orang sebagai bujang dan dia orang lebih kepada ni. Jadi persekitaran tu dia agak toksik sikit lah.
2: Faham?
3: Dia agak toksik sikit. Dan bos pun, okay, kalau macam di tempat kerja, okay, aku boleh handle korang. Kalau korang kat rumah, walaupun aku tahu apa yang berlaku, tapi itu hal korang.
2: Ya, yeah, masing-masing.
3: Masing-masing.
2: Ya, yeah, betul.
3: Jadi bila keadaan gitu, persekitaran kita tu agak toksik sikit. Untuk kita nak dapatkan persefahaman, kita nak dapatkan orang kata hasil yang baik tu, maksudnya antara kita dengan keluarga kita, antara faham, kita dengan diorang-diorang, kita nak wujudkan persefahaman tu memang agak susah. Tapi apa-apa pun, macam DJ Amri baca komen pendengar, kita kena anggap itu adalah punca rezeki. Sebab kadang-kadang kita, macam ramai juga yang DJ Amri cadangkan tadi, angkat kaki lah apa kan, kadang-kadang ada kalanya kita fikir tau, kalau macam kita nak angkat kaki, kita bersama daripada waktu kita bujang, dan di tempat tu juga mengajar kita kenal hidup. Daripada asal kita kebudak-budakan, berpoya-poya, enjoy kan. Dan di situ, bermula kita di situ ajar kita mengenal arti kehidupan. Kira di situ, sebab itulah agak berat juga lah untuk kita angkat kaki.
2: Betul. Tapi kadang-kadang kita kena belajar melepaskan juga. Sebab kita kena belajar melepaskan juga. Sebab apa yang kita miliki ni adalah bukan milik kita.
3: Betul. Itu yang betulnya.
2: Itu pun kadang-kadang jugalah. Mungkin itu pandangan-pandangan yang mungkin kita boleh bawakan daripada pendengar-pendengar kita. Okey, Rostam, terima kasih.
3: InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang betul juga kan, orang yang mungkin ada masalah dalam pekerjaan dan juga sebagainya, rasa memang nak angkat kaki, nak keluar. Tapi apabila kita cuba berusaha untuk keluar tu kan, ada je dugaan, halangan dan juga sebagainya. Tapi mungkin belum rezeki kita, tapi mungkin ada sesuatu yang Allah nak kurniakan kepada kita, iaitu sumber kekuatan yang mungkin sebelum ini kita tak pernah perolehi. Yang ini kita ambil daripada sudut positif, insyaAllah. Itu yang saya kata, Amri dah jadi pakar motivasi pada pagi ini. Jom kita dengarkan daripada Rabbani, Maafkanlah saya. Salam FM, salam untuk semua.

Alhamdulillah, kita sambung lagi perkongsian kita pada pagi ini. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada Mengah Anggun daripada Singapura. Terima kasih. Katanya tempat kerja ni adalah tempat kita cari rezeki yang halal. Kalau kita pandai sesuaikan diri kita, cari pekerja yang baik, tulus, ikhlas dan jujur, pasti hati kita sihat dan juga sejahtera. Sukses selalu. Tapi kalau kita ada tekanan, lepaskan saja tangga pintu tu. Wah! Jangan begitu. Lepaskan kat tangga pintu. Jangan jangan dibawa. Kita akan bawa stres tu. Okey. Baiklah. Maksud Mangah ni, kita kena lepaskan sesuatu tu. Dan kita kena ada border antara tempat kerja kita dan rumah kita. Maksudnya dia suruh lepaskan kat tangga pintu tu. Contohlah mungkin kita luahkan, atau mungkin kita selesaikan dengan cara yang baik, InsyaAllah, dengan izinnya. Dan kemudian bila kat rumah tu kita dah free. Nah, kita tak bawa apa yang kita lalui di tempat kerja. Terima kasih Mak Ngah, rajin dikongsi kepada kami. Terima kasih juga James Pengiran. Alhamdulillah, thank you so much dengarkan kami. James Pengiran di Sibu, Sarawak. Wah, kan. Iman kata saya pun sama, cari rezeki yang halal tempat kerja juga ada. Ada kerja, yang penting kena jujur. Okey, faham. Yang penting kena jujur, ikhlas dan amanah yang diberikan. Ya, betul. Kadang-kadang bukan apa, kita jujur, kita ikhlas, kita buat apa yang terbaik. Tapi kadang-kadang tak dipandang. Itu yang Allah Akbar, itu yang kita takut sangat tu, kan. Okey, ada pendengar kita juga yang share pagi ni. Huti Nurul kata, salam DJ Badar. Saya tempat kerja ni bukan sekadar cari gaji je, cari rezeki, cari pendapatan kita. Kalau balik rumah tu masih boleh senyum, ada masa dengan keluarga, hati tenang. Itu pun rezeki yang sangat besar. Tapi bagi saya, kalau dah jadi punca tekanan yang sebelum ni kita tak pernah rasa, jadi fikir-fikirlah yang terbaik. Tapi saya setuju juga, macam ada pendengar kata, kalau boleh kita keluar, kita keluar. Tapi dalam masa yang sama, mungkin itu adalah cabaran yang Allah nak uji kita. Yo, tepat sekali. Macam saya kata tadilah, mungkin sebelum ni kita tak pernah rasa keadaan macam ni. Itu adalah untuk menguatkan hati kita, mengharungi cabaran yang sangat sebenarnya. Kita tak tahulah nak cakap cabaran tu memang dari segi mental dan juga fizikal yang kadang-kadang boleh mengganggu emosi. Itu yang kita tak nak juga kadang-kadang. Tapi insyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga Allah bantu dalam segala-galanya. Tapi ada juga yang rasa happy tempat kerja. Dapat bos yang baik, Alhamdulillah. Dapat rakan-rakan yang sentiasa memahami, bantu-membantu. Hari ni tak dapat datang, lambat sikit. Hari ni ada meeting contohnya, kan. Tapi MC kebetulan ada sesuatu yang berlaku dan juga sebagainya. Kawan-kawan boleh kata pula, tak apa, saya boleh uruskan apa yang awak nak kena buat pada pagi ni. Bagi saya info. Wah, saya macam tu sekali. Ada. Saya pernah dapat kawan macam tu. Dapat juga sebenarnya majikan yang baik dan juga sebagainya. Alhamdulillah. Bersyukur. Itu kita kena terus syukur dan juga raikan jugalah rakan-rakan kita dan juga majikan kita yang bagus dan juga yang baik sebagai kita, insyaAllah. Ada juga. Bukan kita cerita tentang negatif part je bagi ni. Tidak, kan. Tapi percayalah, sesuatu yang berlaku tu, Allah ada nak bagi hikmah sesuatu kepada kita, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Alia, Beloved Prophet. Dan selepas ini kita akan bawakan saudara untuk dengarkan celoteh Kak Bedah Tudung Bawal. Apa yang nak dibawakan pada hari ini, sama-sama kita dengarkan sebentar lagi.

Assalamualaikum. Masya Allah, apa khabar semua sayang-sayang Kak Beda sekalian? Hari ini Kak Beda kembali. Jadi sebelum Kak Beda mula bekerja, ha, nak masak ni, banyak dah order ni. Kak Beda nak cerita sikit, nak sembang sikit dari hati ke hati. Pasal apa? Pasal tekanan perasaan ataupun orang panggil stres. Kita ni kan kadang-kadang nampak je tenang, tapi dalam kepala Allah je yang tahu. Ha, kerja tak habis, duit cukup-cukup makan, orang sekeliling pula je nak menguji kesabaran kita kan. Kak Beda faham tu. Sebab Kak Beda pun sama. Kak Beda ni kan nampak je macam kuat sangat. Tapi ada harinya Kak Beda pun rasa penat, rasa letih, rasa macam penatnya hidup ini. Kadang-kadang rasa larat ke aku nak hadap hari ini. Tapi sebagai umat Islam, kita janganlah macam tu. Kita kena ingat stres tu bukan tanda kita lemah, tapi stres tu tanda kita ni manusia. Kita ada hati, kita ada perasaan kan. Kadang-kadang tu kita penat sebab kita terlalu nak jadi kuat untuk semua orang, betul tak? Padahal kita lupa kita pun kena rehatkan diri sendiri. Macam tu dong Kak Beda ni kan. Kalau kita tarik kuat sangat, dia berkedut. Tapi kalau kita jaga elok-elok, cantik je dia rupanya. Apa kena mengenai dengan tudung bawal? Sebab Kak Beda tudung bawal. Macam itulah. Baiklah, Kak Beda nak cakapkan, ini untuk peringatan Kak Beda juga. Hidup ni sama je. Kita jangan paksa diri terlalu keras. Kita perlukan rehat bila kita penat. Kita menangislah kalau perlu. Bukannya semua benda kita kena simpan sorang-sorang. Jadi kalau stres, jangan jadikan alasan untuk bertetu. Buat tetu. Orang Islam buat tetu sebab apa? Katanya sebab stres. Tak boleh macam tu. Itu bukan caranya. Kita ni kalau stres ataupun kita hadapi masalah, kita mengadu dengan siapa? Tentulah dengan Allah. Itu saja yang boleh tolong kita. Kalau kita rasa nak luar-luar pada orang yang boleh kita percayai kan, terutamanya mak ayah kita. Kalau tak ada mak ayah, carilah kawan yang boleh.

percayai, betul tak? Macam tu. Bukannya kita stres tu, kita buat benda-benda yang tak berfaedah. Baiklah, Kak Beda rasa untuk itu saja dulu nasihat Kak Beda hari ini. Kepada mereka yang sedang memandu tu, berhati-hati di jalan raya, ya. Esok Kak Beda datang lagi. Ingat, Kak Beda bukan nak mengata. Kak Beda nasihat je. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

Baik, cover semula daripada One Puff dan juga Autotune Band Dunia. Kita tahu macam dengar lagu tu, eh macam lagu K-pop ni. Ya, Demon Hunters kan, mana yang tahu kan. Tapi ini dinasyikkan oleh mereka, diberikan alunan ketuhanan. Baik, alhamdulillah, terima kasih juga peringan-peringan yang berkongsi. Jadi lumrah kita, memang kita ada tempat kerja masing-masing. InsyaAllah jadikan ia sebagai satu tempat untuk lubuk rezeki kita dan dapatkan ketenangan, dan jangan sampai jejaskan kesihatan, insyaAllah. Itu yang paling penting ya. Dan sebelah sini kita akan bersama rakan penyampai dari stesen Nasya FM untuk mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah, dan kepadamu jua kami mohon perlindungan.